0: semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantang. Pegai tangkuan aku lu simpan buati kita. Lalu pelajar karyaku. Laban aku nelap serta baru hati. Lalu hati kita dekat boleh penglantang. Tangkuan terdekat diberi aku ngai kita mudah. Lalu mak terdekat dia suh aku baik kita lempuang. Tu Angel Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala Anak, ala Roh Kudus. Amin. Terbah tu menjadi, aku mai kita berhati ke ayat 16 ngaka 19. Di tu kita medok, Jesus mansut ke penusah tia, ketegal hati mensia dia selalu dekat gereja utai tindak betul tak salah. Jesus di tu nyemok ke mensia ngari bala nemiak timit di main bersulok buat tengah laman tumpuk peniau tekan negeri maya nyok-nyok. Sekedak bala nemiak mai bala di bersulok ngosedak ngeluluk ke diri nikah. Tang bala sebengkah madah ke diri nada hati di baik ngeluluk ke diri rami nikah. Bala ti dulu lumai sedak ngeluluk ke nyengai orang temati. Laban sidak tinggai ngeluluk ke diri rami. Lalu disawut balas mengkah tadi, sidak pan ngai megak ngeluluk ke diri ngintu rati mati setanya bak. Rertinya menjadi, tan ada yang ngenok semua utai ke baik balas ti dulu nyok dikerja sidak. Semua utai salah magang. Semua pramu ke diberi ke sidak nan ditulak sidak magang. Lalu semua utai ti diberi nan bisik penyalah magang. John Pembaptisa datai diau di benua puang. Berpasa serta ngendok ke diri buat mayuh hutai. Lalu orang umaya gila, laban timagi diri remsia bukai. Lalu ngai berbakiah tokong lantang ke diri ngau mensia mayuh. Tang lebuah Jesus datai, bergulai teka berbakiah ngesemua mensia dalam penglantang ngepenusah sidak, berami ngau mensia mayuh, sidak mantah ia megak. Lalu ngumbayanya urati bam ngau pemabuk serta giang bala urati jai tokoh pembayar sidak berdosa. John dibantah sidak, lalu Tuhan Jesus pun dibantah sidak. Sama nadai ngenak, nadai betul bermata sidak. Utai jika di Jesus dituk menyadi, ianya kebenar mensia kok suahagi nanggai mendiang kutai ti benar. Mensia nang selalu ngigok jalai awak kenyeliah ningo teko nitiah kutai tu benar. Bahkan biak tiba main dalam cerita kita tadi, pesuah lagi kita ngai ngereja pesan ngatur Allah Ta'ala. Kita megak dekok benar berbantah kurang sedang ngigok penyalah orang bukai. Manah-manah pan utai dikerja orangnya, agi meskedak kita tetemu kutai kena nyalah teko mantah orangnya. Menjadi kita patut belajar medak pemanah beberapa bukai. Lalu nguji kuragi atau kelubahagi mantah orang. Nyalai jatuh kumai kita berarti ke ayat 25 ngagai 27. Jadi di itu Jesus mansut ke sebenarnya bergaya utai terjadi berjumpu dalam ia terjalai ke pengawak ia. Balas tidak pengajar adat setelah tuai pengarap orang judah mianya nulak tu kenyakal ya. Tang mensia mayuh mendiang setelah nerima ajar ya. Sidak tingubai diri bisagi penemu nadai berguna ke ya. Tang barok bala ti baru hati ngelalu ke ya. Anak saruk menjadi Tuhan Jesus ditu ukai mantah orang terpandai toko orang terbisik penemu. Utai ti dibantah ya, ianya sidak ti sumbuang ketegal pemandai atau penalam penemu sidak. Allah Ta'ala berguna ketiap ikut kita, ti datai ngaga ya, datai ngawati ti baru, ngawati ti dekat nunduk ke ya. Udahnya Tuhan Jesus lumadah ngoramayu pasal pemesairti pengawak ti dekerja ya. Lalu ke Tuhan Jesus, muti ia ajak tulis mandang kalau talau ti benar ngagai mensia ngau cukup pemenuh. Kita mensia tahu dikumbai anak Allah Ta'ala. Tang Jesus ajak ti anak tunggal Allah Ta'ala. Bo Injil St. John, Jesus madah menyetu. Kuya, siapa tu dah meda aku, udah meda apai. Siapa tanda mada aku udah mada apai? Injil St. John 14 ayat 9. Utai tika Jesus ianya menyitu. Nanti kita tika mada gaya lah tala. Nanti kita tika nemu pasal hati lah tala. Runding lah tala. Perangai lah tala. Ngasagam lah tala pasal manusia. Pedak kita aku. Pedak kita aku. Utai tu dikarap kita Kristian ini dalam Jesus Kristus aja kita boleh mendak gaya lah tala ti benar. Kita mungkin nemu Jesus boleh beri penemu ngah pemerhati hati ngah semua manusia tinggungan hati ti baru serta besi pengharap kena derima yang. Jadi ayat 28 ke 30 jaku Jesus itu ianya beri perangsang ngah kita manusia tikran dekat nemu takong lalo lah talo. Serta keran megok takong ngerjo tai ti badas. Tak ngasai ku tai tu mar tak berat de kerja. Lalu nyau dekat putus pengarap takong leju nguji ngerjo yo. Nyalai ke semua kita ti beketu ko Tuhan Jesus. Datang ke aku semua kita ti lelak ngemok utai berat. Lu aku dekat ngasuh kita lantam. Datang ke aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dengan ngasuh kita lantang. Menjadi, jalai kita ngigok petara teka latala, ukai ngenak runding teka sagam kita empu ajak. Tang ngenak pengawak terberati ke Tuhan Jesus. Laban dalam Tuhan Jesus, kita boleh medak gaya ala tala terbenar. Pengawak tinggigak lah tala teka niat tidak kengerja utai badas. Pau benar ngujung ke kita manusia ngasai ke pemerat. Laban jalai kita yang ngerja ya ngenak jalai saru tak kesalah. Nyalai ngari semua kita yang dilelak ngerja tu ngau kuasa derimpu Tuhan Jesus ngangau ke kita. Lalu ngasuh kita nyan tangkun tidak beri ya bau kita. Bawa orang Judah, pengawak tinitih ke adat, terkepesan Allah Ta'ala, tu depedak baka pengawak orang tinian tangkun, tindak ngam teka berat. Nyalai ke Tuhan Jesus, tangkun tidak kau diberi aku ke kita mudah. Lalu mak teka dia suaku baik kita lempung. Jadi, jaku mudah ditutup menyadari, kena kena Jesus, bahawa dalam jaku gereka retinya ngam. Ngam ko kita. Bahkan reti kasut ke depan suak. Ia ndang tak cukup. Ndak sendat, tak kondok gerah. Lalu ia megak nyamai di kedap jalai. Retinya kasutnya ngam dar bawa kaki kita. Lebuh Jesus kena jaku tangkuan di tu. Dan berputih tu yok. Y-O-K-E. Yok. Utai tika Tuhan Jesus itu, ianya kayu di depan air kurang berbau capi, tingirit kayu kena ngeradu tanah. Ia maka kayu tidak kena berbau capi, tinarit kereta lembu. Lalu di mana Palestine maya Jesus keliak, tangkun tiba bau capi digagak oleh kayu. Lalu sebedau capinya dilekat ke tangkun berbau, tangkunnya dekat disukat berbau jelunya. Awak kecukup tak ngam berjelunya. Ndak terlalu gerah, lu ndak megak terlalu serkat. Nanti ya gerah, ya ndak boleh. Lalu nanti ya serkat yang medias ke bau jelu, capi, tinggenak ya. Jadi, nitiah kesitik cerita, Jesus laban ia tadi anak Joseph di tukang kayu. Lalu yang pun megak nyadi tukang kayu. Ngari toke nganti apa ia. Ia ngagak tangkun ke jelu ti pemadu mana. Ti cukup ngam ndak milih gaya jelu. Lalu ni cek ke cerita mensia datai dari mayah tempat ngagai negeri Nazaret. Laban ti dekat meli tangkun jelu ti degagak Jesus. Lalu bergentran baca kita tadi, kita ningau lebih Jesus madah ke tangkun yang mudah, lumok yang lempung, utai tiku ia menjadi ianya penghidup tidak diberi ia ke kita nda mai pemberat ke kita, tap ngidupnya senutua ngau kitempu. Baka tukang tengagak tangkun nemu gaya jelu tidak kempu tangkunnya, bakanya megak Tuan Jesus nemu tiap iku kita. Lalu penghidup terdekat beri ia ke kita, dekat ngasuh kita, ngasai ke penghidup terpenuh. Tidak ngebuas kati kita, netih ke penekak Tuhan. Penghidup keberi Tuan Jesus ke kita, diberi ia ngau penuh pengerindu. Lu kita patut nerima ia, senyian ia ngau pengerindu megak. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dilengkak kaku nak tu. Lalu sebedar aku mengangkat diri, aku duduk maik bala peninga, sama dia jenua. Serta lalu sama bersamping aku, ngelah talo tiap taro ngapai kita, ngenak sampai ke lingkup ke minggu tu, inyak minggu kelima udah Trinity. Alah talo tiap maduk berkuasa tindak meruan, oleh Roh Kudus nuan, semua eklesia diperintah lalu dituci. Dengar kesemiang terdenjuk kami ke Nuan, ke semua bangsa mensia dalam eklesia Nuan. Awak ketiap ikut dalam meringkat kerja diri, tau bertuai setiap bekerja ke Nuan dalam pengudus ngau pemenar. Awak kepulai kemulia nama Nuan, oleh Yesus Kristus anak Nuan, tidup setiap mengkai perintah ke Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, nanglah talas kewajak, dia tau ledatai ke belama-lama yang. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan berkat. Semua bala peninga dalam pengawak engkau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: YFM, segulai, sejalai.

Ya, lagu ke di baik Antoni ke pagi tu peninggal meligai pengerindu. Lagu ke nama rindang kita gagi terus meliaga YFM gulai engkau kami. Bapak penggerak pagi, pagi hari Minggu, hari tu 5 hari bulan 7, 2026 ya. Jadi gerak rupiah Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 6 hari bulan 7 berengkari pukul 9 pagi. Nyentuk ngagai 5 lemai bapak RTM Sri Aman serta kanan nur ke semak bapak menuanya. Jadi penanggul terjangga kuasa karan tu ketika pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat di insur bak maya kebukai nyemak sarinya hari nak mana lalu dekat di padah ke baru nangkan ke tu ilak. Jadi penerang ke siliak atau ditanya ke balumur telefon 1300 88 3111.

Okay, kita hantar dendak gawak serita hari minggu tang bisnes kedak kita hantar dendak nurun gawak nak ngiram gawak gagai upis buat kedai kini kita ke nurun ke kebun kumai kini nama-nama pengawak ke di kerja kita ungkup serita harap ke sama mujo lantang magang di kerja kita ya. Jadi bisnes kedak tumu nurun pagi tu sembiang ke gereja hanya di sekedar kita yang tadi mayu macam pengawak ke nang di kerja kita lebih lagi bau ujung minggu ke berkata peninga setiap hari hari ya ke cukup manah benar nur kita yang tadi berbaik ke diri sebiliknya serumpuk bergulai ngau pangan diri berjalan ngelantai angkati kini atau ke nama-nama pengawak ke nang ya tahu dikenak kita ngerapit ke kawul kita yang kau diri sama diri ya. Jadi 8:30 pagi tu lagi aku dekat mic kita mendiang ke program Tungkat Semangat. Jadi sebenarnya aku merindang kita ngau siti lagu ke sekali tu Sandai Liwang ngau lagu Udah Kalak Sangkai Bati.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

selamat bertemu baru. Kita buat program tungkat semangat kita ungkup ke minggu tu. Aku ngelalu ke penatai kita gagai program tu. Dini-dini dur kita mendiang kerja YFM. Aku gagal hati laban kita oleh limpang ngau aku ke sekali tu. Jadi sebedau kita berengkah lah kita nyerah ke ruang jam seterusnya gagai jari Tuhan kena sampi. Aram sama bersampi ngau aku. Apa itu di serga, kami datai ngadap nuan ngawati tiga go. Meri terima kasih ngagen nuan, ketegal nuan udah meri kami sebut penghidup. Ketegal meri kami peluang oleh kami bergempung hati. Indah nengah arus gelombang radio hari YFM tu. Tuhan dalam dunia ti penuh leban mayu macam hal penyarut utai kekalut kelengkabut baik dalam ekonomi ngau politik tindak tentu jenuh. Ngau hal ekonomi ti semampai beguyat. Kami ngaku nuan sigi mengkang berkuasa atas semua utai tinyati. Nuan Tuhan meti tempat titan alai kami berteduh. Nyadi ke pengeriang kami serta semampai oleh nyadi ketulung kami lewa maya titusah. Kami minta nuan neduh ke hati tibisi pengirau, tibisi mendiang kerdia dia tu. Tukar hati tibisi pengirau ngena hati tibisi pemaya. Luati ti bebok rundiang ngawati ti bisi penerang. Apai kami ngangkat kebala ketuai ngau pengari perintah ngagajari nuan. Beri sida pemintar penemu, beri sida integriti ngawati ti adil serta ngembuan pengelurus. Lalu iriang sida dalam setiap pemutus rundiang ti degagak sida. Kami mega bersampi ke ruang bilik ti napi penanggul belanja. Keraban biak ti bedau boleh kerja. Ngau semua raban ti berasai bisi utai ngasu lembau. Tuhan beri utai ti dipeguna sida. Lalu asuh hati sida ingat nuan aja meti sumba semua penghidup mensia. Lebuh aku berkongsi ke pesan nuan sekali tu. Buka hati kami, tolong aku. Awak ku len nerima pembendar nuan. Lak ke Roh Kudus nuan ngiring kami lalu berjaku ngai kami siku-siku secara peribadi. Laka program tu mai harapan, mai perangsang hati. Ngau pengering ngagi tiap iku orang ti mendiang ke program tu. Kami nyerah ke tiap iti utai ngagi jari nuan, tiap leka jaku, laka nuan napias ya Tuhan, dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami bersampi. Amin. Pesan tungkat semangat tereka dikenang aku sekali tu, ianya, nama utai ti patut dikerja raban orang ti harap ke Tuhan, di tengah-tengah, gaya atur sistem gaya kerumi dunia tindak berapa temu tuju tau ke kalut kelangkabut dia tu nama cara kita jadinya ke pelasar kita lalu ke tajuk ketika dikenangku gaya kita tang sebenarnya kita sama ninga ke jaku dari Jeremiah 17 ayat 7 ngagai 8 menyitu tang aku deka merkat kurang kemanggai ke pengarap sida baku orang orangnya bakal kayu ditumbuh di tepi sungai lalu nyerangkap ke urat yang ngagai sungai. Ia ndak takut ke musim kemarau lalu daun ia mengkang gadung. Ia ndak irau kari ti nadai hujan lalu ia majak berbuah. Jadinya munyi jaku dari Jeremiah 17 ayat 7 ngau 8. Sekali lagi tapi bala peningau kita dia tu hidup rambau musim ti udun cabar ngidup kita. Tension buat hal politik, ngau pemar buat perkara ekonomi, balat amat oleh mai penakut hati. Mayuh perkara ti balat ndak tentu temu adab, serta penyerkang penemu antara raban bangsa antara menua. Tambah raban orang tiarap ke Kristus, kita diasuh nyambut perkaranya ngena cara ti berbeda. Keterubah ya, kita diasuh harap ke dalam Allah Ta'ala, seraya sistem ngelingi kita engkau tahu puntan Allah Ta'ala ndak ndang nadai kalau berubah. Ia mengkang tetap hati, mengkang setia neresak macam-macam idar musin. Ia nemu semua utai kenyadi. Kedua, kita patut sempat hidup bersampi. Sampi itu boleh nyantil ke kita ngagai kuasa Allah Ta'ala serta boleh ngagak kita ingat ia mesti berkuasa ndak ngira apa-apa utai ti nyadi tau ke ndak milih kini gaya situasi. Nyadi perkara ti ketiga, kita diasuh nyadi orang ti pengagak pemayak.
Retinya kita jadi babayak ke orang ke carut, babayak ke menua ke kelangkabut, anang api, anang nyerkang. Bamaya lebih penemu mensia berserkang, lak ke kita milih pengerindu, milih pemaruh hati, serta ngemuan pengasih buat jaku randau kita serta berjalai ulah ngop-ngawak kita. Nyerip kara keempat, kita diasuh ngamal ke pementas hati ngau penelap. Dia tu maya orang ti ngasai ke penusah. Lalu tu meh peluang alai kita ngayan ke Kristus ari ti nyawup orang ti tusah, orang ti kirat, orang ti berat. Kelima, kita diasuh Tuhan hidup ngena akal runding ti tiku ya, tiku Tuhan. Lak ke kita nyadi pengibun berkat Tuhan ti landia nyimpan utai tu dah dilempai tu Tuhan asuh diintu kita. Anang ayah anak masau. Nak milih kini gaya berkat. Lalu kita dah suh berjimat lebih ngagak pemutus runding ngena cara ti bertanggungjawab. Bukai lebih kita betul. Kita mada oh aku ngagak penemunya ngagak pemutus runding. Terlebih salah kita benda bertanggungjawab. Mada bukai aku, bukai salah aku. Nyak artinya kita ini ada integriti, ada tanggungjawab. Tuhan ngasuh kita berjimat. Lalu ke penudi, kita mesti mengkang jadi penampak di mai pengharap, mai pengadang hati, tahu ke mai harapan ngagi orang bukai. Pengadang hati tahu ke harapan kita ukai bawa urat-urat bawa ekonomi, ukai bawa urat-urat bawa gaya politik dunia, tang di dalam Jesus Kristus. Kebumpu semaya tindak kalau puntan. Bawa pengujung program tu, lak kejaku tu boleh merangsang kita ngambil kemengkang berdiri teguh dalam pengharap, ndak ngira apa-apa utai ti nyadi ngelingik kita. Nyalai nakanya program kita ke sekali tu, nyadi aram kita bersampi ngaku. Apa itu di surga, kami terima kasih kejaku nuan, ti ngasuh kami ingat, atau ke remind kami ngasuh harap agi ke nuan, buat segenap situasi, segenap itu utai ti nyadi. Terima kasih ke Nuan dah berjaku ngagai hati kami dia tu. Lalu ke penetap ke deberi Nuan ngagai kami nang tak berubah. Tuhan, lebuah kami hidup nitiah ke cara tiap-tiap hari. Tolong kami berjalai dalam pengharap tak ngau penakut. Kering ke kami jadi orang ke ngagak pemayak. Ngayan ke pementas hati, ngayan ke pemanah. Lalu nyari ke sumba tau kenyari kepun pengharap ngeperansang orang bukai. Ajar kami harap agi kenuan bukai semina maya kami senang. Tang megak maya kami ke ndak tentu nemu utai ke kau nyadi pergilak lusa. Tolong kami berpanggai buat pemintar nuan, buat akal penemu ke datai rinuan. Lebuh kami ngagak tiap itik pemutus penemu. Kami bersampi sekali lagi ke menua kami, ke balau ketuai kami, balau wakil, pengari rakyat, ke semua orang kebibat dalam penusah, baik dalam hal hidup ke diri, cara bumai berkebun, berpolitik, berdagang, tolong kami, beri kami akal runding dilurus, tibisi integriti. Lak ke pemayak oleh merintah hati kami, lalu nuan oleh beri utai ke dipeguna kami, nyentuk ke liliah dipeguna kami, beruang bilik derimpu. Tolong kami lah kami likun, iring kami Tuhan, lalu lah kenuan uleng una kami, nyeri ke perengkau, kengayan ke pengerindu, ngau penampak nuan, ngagi dunia. Kami bersampi, meri mulia genama nuan, meri basal genuan, dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Amin.

Ya, jadi nyana kak kami mai kita mendiang ke program tungkat semangat ke pagi top ninga begulai ngau Pastor Nicholas ningkau. Jadi 13 minit lagi jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi tu lagi kita dengar ke berita dari Kuala Lumpur lalu nampung awak kita begulai ba Y9 12 kita pagi tu 9 pagi nyentuh ngagai 12 tengah hari. Nyala terima kasih ya kita ke udas gulai sejalan ngau aku kenyari pukul 6 pagi. Nyentuh ngagai 9 pagi jadi kena kita berserara ba pengerap pagi kita ke pagi tu aku ninggal ke kita ngau duit lagu lagu Aristila pilih penusah majak bertambah lalu tu dia kenyal lagi lagu ke di Baik Heli pelakon. Jadi bertemu baru bawa ke bukai.

0: Round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 tini hari. Live box Sukan Plus. Siti lagi main buat round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke benung Breeze Walk jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi dia tanya mayu macam gelar ya nae. Akhirnya ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ikan urun na tuan.
1: Tahu. Lepas na punya ke canggih modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyan na tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

kita jatuh belum mendiangka YFM segulai sejalai 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Tujuh ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegah hujan ke
2: Bandung Baru. Melatai ke berita pemandu baru, serta ke aman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: 9, 10,
1: 11, 12,
0: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12.
1: Apu, para ayah kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
2: Hei, lapar di sangau. Nyau sam tambah ko mucap. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
1: Kai minun. Udah di jam dia tuh pukul 9.
0: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Naka penglama. Tumbuh akar. Tumbuh aku di pasar tuh lagi ngante senram.
2: Nama Tusa. Dinga aja radio YFMI Ban Rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ Sangau.
0: Hai deh. Hau, datuk aku ninga radio YFM. Nenak terima bincang aku tau.
3: Segmen Rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta natai kemayu macam nemu Rentak 912 YFM.

Khabar awak Y19 aku dekat pegulan kita 3 jam ya. Terima kasih ya ngagai Melati Badi kau dah pegulan kita bawa pengerap pagi. Ya semua pagi ngagai bala peningat kita. Aha, sekedaknya udah tunggu pagi dah dah ni. Bisiknya terus ke tanah ke kebun kini ke pagi tau. Sorry tau hari minggu. Udah tentu sekedar hari bala peningat kita. Menyedia kediri kak ke gereja. Lalu bala peningat kelebih lagi kita di Bandar Raya Kuching. Cari tahu mana nal gaya di kita yang kuang benar. Terpanas sebab luar dia sebenarnya aku tamak konti tadi ya. Sudah tentu sekedar hari kita mayuang ulu. Pengalami-pengalami ke bisik dia tu cari tahu. Tahu ke ngawak ke dia tu di sebelah gereja kini ya lagi aku dekat kongsi dengan kita nama kini bagi pengawak ke bisik dia tu di menua kita datang sebenarnya peningat aku dulu merinang kita ngau lagu au. Lagu Ari Anderson ngalai.

Ya, nyat tadi lagu ke di bayi Nelson ngalai lagu kena mungkal awak 9 12 kita ya.

Anah ke benuang Mbak Saint Joseph jam ke dia tu ya. Jadi ngamik ke bala peningan mu di Semarang Alai kita ulang mendiang ke kami di Bandar Raya Kuching. Hari tu bisik dia tu Mbak Saint Joseph Cathedral Kuching Paris Family Day 2026. Jadi peningah kita tahu datai bapala mayu lah. Dekai St. Joseph Cathedral. Ianya bapak tengah laman tau ke dua ngengkah ke kereta ya. Laman mayu pengawal diatur serita kelimpah hari berjual ke pemakai. Ngau air irup. Habis itu mereka main ke diungkup orang kebesar itu air. Lalu ngarap ke kita berbaik ke diri sebili ya. Lagi Paris Family Day 2026. Kebenuangnya diatur ya. 7:30 tadi berengkah. Lalu disadang dekat temu jam 1 ngalih hari. 1:30 ngalih hari kemenal ya. Jadi datang pemalang mayu lah. Baik kabar melayan sekejuru. Tau ke diri sebili ya, ngelantang kati sambil kita beli ke barang, tau ke pemakai ke bisik dijual.

Ya, peningat mayu lagi yang lancar sekedar lagi berita peningat ya ke kali itu berkawal ngau semengkah pengerami ke dekat di Atul Apostolate Iban ke benar ya bersemimai ngau makai lemai Apostolate Iban. Kalau ia pengawal tu dekat di atu bulan 8 tang aku dulu berkongsi dengan kita ngambil ke bala Roman Katolik di Kuching ni tau. Tau ke nyangka kita dekat ngau makai lemai tu kaku ya. Kita tahu booking meja ya sedia kelepian ngau kertas ngambil ke kita nemu ni bagi orang ke tahu ditanya kita lagi. Jadi aku dulu nerang ke dulu berkawa ngau pengalami tu au. Jadi pengalami makan lemai apostolat dekat dia tu kena 15/08/2026 hari 6 jamnya pukul 6:30 lemai. Abah sebengkah restoran ke terbilang di Kuching di itu. Jadi pak pengalami itu ilah macam pengawak ke dekat dia tu. Kelimpah hari reunion RCIA. Bisa mega nyabut tiket menasib. Pekip penglawa gari induk ngelaki ngau ungkup nembiak mereka. Hanya sekedar

hari pengawak ke bisik dia tu lemainya. Dengan ke bala peningat kita di seberang alai kelebih lagi Roman Katolik. Kita tahu berengkah triple mengagai tiga ikut tau. Buka kita dekat ngau makai lemai tu ya. Break nama kita ya. Kita tahu bertanya agai Lydia. Yang dia tulis ke kita luma ya. 017-774-36602 017-774-36602 Tahu ke kita tahu bertanya dengan gai Vanessa Viviana kebenar ya. Ya Viviana anak lumur 012-808-5192 012-808-5192 Ngau Eric anak lumur 014-78-309-28 014-78-309-28 Ya tadi sebengkah pengawak ke dekat diatur bulan 8 tu ilang.

Ya, pendengar mayuahnya tadi lagu ke di baik Angela Lata Jua yang ujung ke jam kita di studio 7 minit lagi nyokak pukul 10 pukul 10 kita dekat ninga ke tujah penghidup ya. Jadi ya pendengar mayuah tu bisik jaku gerah yang

Jadi dengan mana-mana. Kalau itu seorang besar tuai ke berpengarap Kristian ke Telik RCIA. Aku lebih agak kita ke dekat bertetap atau ke Batisa untuk dengar mana-mana ya. Jadi kelas tu ungkup sidak ke dekat Nima Sekremen Basuk Palak Baptism. Nak sidak ke dekat nyedia ke dekat Nima Pengentap Confirmation. Kelas dekat Berengkah bulan 7 tau ianya 12 hari bulan 7 2026 jamnya 1:30 agak 3:30 lemai. Kedua dia ba kelas IKD St. Joseph Cathedral. Jadi kita bala peningah lebih lagi kita ke dekat Masuk Pala atau ke Baptism ya. Dalam Katolik atau ke dekat nitia laki atau ke bini kita atau RC kita nak tahu nak belajar dulu au. Jadi munyi kaku dek semak kita bisa hati kita tahu telefon dengan Catherine Entiang nak lumur 013 3450 436 013-3450-436 pengajar Barbara Biak 014-5963-563 014-5963-563 lalu ke penudi kita tahu bertanya dengan Matthew Umin dengan lumur 012-89-72-771 012-89-72-771 ya. Tau ke lagi bala peningat untuk dalam Jakob Iban Jakob bahasa Malaysia megak bisik ngagai kita ke bangsa Bukai bakal bidayuh ini kayan kenyah tau ke bangsa-bangsa ke Bukai ke dekat bahasa Palak tau ke Baptism dalam Katolik tau ke bertetap ya. Bisik kelas bahasa Malaysia agak kita tahu ngiga cikgu Solomon ya bisik ba St. Joseph dato. Jadi ngagai bala peningat kita pagi tu mengkak kita tahu nanya ni bagi pengajar RCIA Catherine Entiang Barbara Bia tau ke Matthew Umin tau ke Encik Solomon ya. Bisa tidak ada tok ba gereja St. Joseph tahu bertanya silik agik berkawung apa perkara tok.

0: Roberto Giacomino.
1: Nama aku tuh hanya Sibat. Dalam tujah penghidup tuh lebuah umur aku nyau manggai ngagai 6 tahun. Aku lalu diiru orang lebuah aku agi umur 6 tahunnya. Lebuhnya aku nyadi anak iru orang, aku diau demiridin bania. Lalu lebuhnya dalam setahun aku dah diau ba menua radin, dia aku lalu diberi urus sekolah ba manung sekolah ya ke dia tu. Kita tentu nemu manung sekolah tu bania din. Udahnya aku tu tadi dalam sekolahnya tadi aku tu orang ke merinsau. Laban aku tu anak orang ke diru orang. Lebuh ke sekolah, orang pulai sekolah, sekolah aku ndak pulai. Laban ke bekuli semua indah. Berjual ke kuih. Kagai rumah panjai semua indah. Dah suah cigu kami. Lebuhnya mega aku tu tadi bekerja semua indah. Nyau bakal nak nemulah aku madah. Penusah lebuhnya. Tinggal orang lebuh maya bumai. Aku tunggal rumah ya. Ukai aku dah besar. Agi umur aku kira ke 8 tahun kenya. Aku nak sigi udah ngau orang nepas semua indah, ngau orang bumai semua indah lepas menuanyin ke bumai bukit.

aku tu tadi lalu udah banyak lalu udah pelepas kulanya tadi. Kira ke umur ku manggai ngagai 14 tahun. Aku lalu pulai ke menua kami ke Keseriaman itu bahasa Manggang. Lalu udahnya aku pan lalu sekolah aku baduk sekolah bermanu school subah ianya kira ke derajat 4. Tidak salah ingat aku derajat 4. Lalu aku nampung cerita aku bahas tentang aku sekolah bermanu school subah. Aku tu tadi sekolah sambil dengan orang kerja. Lebuh ramai ku nyangkul lada, ku ngau orang nyangkul lada. Lebuh aku mak orang mai, aku bumai, aku ngau orang bumai. Sekolah tak kerja, aku tadi ahli rumah, nurun ahli menua kami, Bani Ahdin. Tak aku ndak nyebut nama menuanya. Laban apa indai aku bisi dia, agi hidup. Apa indai iru kunya. Aku ngena basikal ngagai pasar Batu Niah, laban pasar ngu yang bedau, yang pasar ngu yang dia tu. Aku ge dia subang. Nanti kita akan nemu dini no menua aku dia. Aku tu seberai pasar ngu yang bisi rumah panjai ke seberai pasar ngu yang rumah aku subang. Udahnya aku bekerja ngena basikal tiap-tiap hari sampai kaku nyolabuh hari Jumatan Niah. Ngena basikal bedau kentu nemu ngena basikal kelia. Lebuh dalam sekolah aku tu orang pemain semua indah ngau orang ngau orang Belanda ngau orang main bol ngau orang main bintin dalam sekolah bak manung niah dan subah. Tak apa boleh buat aku tu orang kemerinsa urna dai orang belanja sekolah semua indah aku ndak uliah ngau orang bajalai kulu kili bakau orang bukai. Sino mengak aku ngenang cerita aku lebuah maya aku diru orang subah.

Ya nyuk lama. Dia dengar Rita kutu tadi masuk hospital Miri, masuk hospital Miri. Lebuh maya hospital Mirinya tadi aku masuk dia bisik 2 bulan lebih masuk hospital berkutung. Ada lepas hari hospital nadai orang ambil semua indah aku nyokala-kalat bakau orang ke anak empang bakau orang ke semua mah nadai orang ibu lebuh aku buat pasar Miri. Datai aku ngagai pasar Miri pansu hari hospital dia aku tu tadi lalu nanya toke Cina buat makit Miri bakit makai Miri di aika di ia ka dia tu. Aku lu nanya kerja dia. Ngau orang masuk pinggai. Nasib aku boleh agak dia cerita angkat dia tukainya tadi lalu meri dua tempat nur aku tinduak semua indah lapan aku tu nadai tempat dia. Yang kanyo sino kini apa indah aku buat menua ni ngah cari berita aku nya tadi engkanyo kasih meda aku ke bekenya ni ngah berita aku ke bekenya keliak bedau bisik jalan raya hari Miri ngagai semanggang kia udahnya tadi. Ninga ritanya tadi dia ada menjadi kami ya ketuai. Lalu nemuai ngagai menua kami bak niah din. Nemuai itu tadi. Aku tu agi ba pasar Miri. Agi kerja nuci pinggai. Bak market open air market ya ke dia tu. Gaji ukai besai kelia. Ngaku baru 4 ringgit setengah gaji kelia. Kerja masuk pinggainya tadi. Udah nyatanya kalau lama-lama dia menyadik kunya ninga Rita aku buat Miri. Menyadik kunya lu ngiga aku belah Miri dia. Dia terpedak ke aku. Agik ngelala aku ya. Takut nak ngelala ya. Dia agik ngelala aku. Udah nyalu udah baik aku lain ngagi niakin baru. Pagi Siti ya lalu udah beli kaya tambang semua indah. Aku tu tadi ngenak kapal pulai. Keliak dan ada namanya. Nalai bas ke bekah ke dia tu. Nalai kereta. Ngena kapal pulai. Agak dia bertunggal indai. Bertunggal aku umpu tadi. Sama-sama pulai kami dua. Bisik ngau aku serta. Kami dua ya pulai. Lu sangkai ba kucing di tu. Kami dua ya bermalam di tu semalam. Denyak baru pulai ngagai seriaman.

Datai aku Basir Yaman. Aku pun lalu bertemu apa indai aku umpu. Indai aku merap aku lo nyabak aku lus pendiau. Tudah aku lo buahnya pulai hari itu nya. Pulai hari mirinya.

Udahnya aku tu tadi lalu kira kabisi sebulan dua bulan kayaknya aku dah datai bak menua kami itu. Aku lalu dah suah apa ya aku nyambung sekolah baru. Tang aku tu tadi nak ada certificate. Aku lalu boleh sekolah nyambung baru bak Saint Laurent ya bak Sabu ya kerja tu bak Saint Laurent. Nyambung aku tadi aku dien derajat 4 nyambung ngagai derajat 5 ngagai derajat 6. Aku lulus sekolah ngagai senduk. Dia aku tu tadi lalu belajar ngora main bintian semua indah sekolah semua indah tanah siap kanadai. Aku tu tadi ndak ngau orang persa ba sentang pom 3. Ndak datai dia aku. Ndak ngau orang persa laban kanadai duit kena mayar laban kelia agi suba kami itu suba agi berbayar sekolah. Nadai duit kena mayar sekolah kena persa pom 3 nya tadi. Aku long maduk ke diri. Nada orang nanya. Sambil ke sekolah dalam sekenrinya tadi aku ngasai ke pemerintah aku. Pihak aku kerja kadang-kadang aku kepulai lemai kerja. Pulai aku dari sekolah aku kerja. Kadang-kadang. Nanti hari 6 hari minggu aku sigi nak kalah di rumah. Nggak orang berkuli semua indah. Laban penghidup ke pemerintah. Kayaknya kelama-lamanya tadi aku tu tadi. Kira ke umur aku manggai berdaun tu tenyak lah nya. Kini kita nyebutnya tadi umur aku benung 17 tahun manggai 17 tahun aku baru berdaun boleh setahun aku dah pada sekolah aku lalu berbini aku tu tadi tak boleh ngangkat surat kahwin dah berumur lagi biar dia dah aku ngagak umur aku tuai. Umur aku tu tadi ngai kena oleh ngagak surat kahwin. Lalu kasihan matudah aku. Aku tu tadi lu gulai ngasih dah apa indai. Aku tu tadi pemerintah semua indah laban apa kami kelia. Nah, laban kami menjadi tu mayuah. 9 ikut kami menjadi. Nah, tentu lihat hidup kapai aku siku aja. Harinya aku tu tadi lu berundiang ngamadu ke diri semua indah dalam sekolah. Lalu kerja orang pun teriak semua indah metudah aku. Enggak orang kerja batang, enggak orang kerja macam, enggak orang kerja sumil. Lalu sampai ke dia tu aku tu bisi kerja sumil ke dokumai orang ya aku rebutih tertarik dokumai ke ngau kurang bisena. Aku kerja dalam enjin dalam sumil. Udahnya badu aku dalam sumil aku dia tunjuk kerja kun teriak semua indah ngidup ke diri.

Hari tu aku kan kunci kita dalam penerba aku gawa semua indah. Aku tu cuba kerja sumia semua indah. Aku kerja dalam enjin. Udahnya aku pulai ngagai kerja kontrak. Ngau ranya bom paip semua indah. Lebuh aku ke kerja sumia dia. Lebuh aku dah beranak siku kami dua melaki bini. Dia aku tu bisi kena aksiden. Kena aksiden dalam kerja. Aku tu tadi lalunya di orang kecacat lepasnya. Tak aku ndak cacat keseluruhan. Semina cacat tanya aja. Cacat biasa aja. Udahnya tadi aku tu tadi udah nyu badu aku kerja sumil. Nyu tanya dalam aku masuk hospitalnya tadi. Dalam aku masuk hospital. Aku masuk hospital Seriaman 2 minggu. Udahnya diberi orang ngagai ke hospital Kuching. Masuk hospital Kuching itu lebih sebulan. Udahnya aku diberi lalu desain orang ngagai Singapura. Dah masuk hospital Singapura 2 minggu. Udahnya aku pulai baru ngagai hospital Kuching. Masuk dia 2 minggu lu pulai ngagai Seriaman baru hospital Seriaman. Udah datai ke Seriaman dia aku masuk hospital seminggu. Lebuh aku ke masuk hospitalnya tadi. Nadai siku kaban belayan aku. Nemu aku ke masuk hospital. Penglama aku masuk hospital. Nadai siku kaban belayan ke nemu aku masuk hospital. Udahnya pulai harinya aku badu lagi kerja kilang. Nggak orang kerja kilang. Laban aku kerja kilangnya tadi. Lebah sentangnya maka aku boleh penusah. Aku lalu pulai ke dia tu. Sampai ke dia tu aku nggak orang kerja kontri. Nggak orangnya mempai semua indah. Nggak orang agak jamban semua indah. Nggak orang ngejar parit semua indah. Sampai ke dia tuh.

puas aku kerja kontrak, putus juga pengawal dalam kontrak, aku kerja di kedai kopi, kerja di kedai makai, semua indah. Lebih aku Basri Aman, dia aku tu tadi, enggak orang uji healing, ngagai batu 10 bak kucing itu. Nguji enggak orang healing, aku tu tadi hari gereja Anglikan. Aku enggak orang healing, ngagai batu 10 ngagai gereja RC. Lebih aku kemasuk dalam gerejanya tadi, dia aku ngasai utai kena tentu diasai ka. Pala aku kak sebening, habis kak sesungkur menjalai terubah aku masuk ngagai gereja RC bak batu 10. Ianya nyau penglama udahnya aku healing, udah aku healing semua indah. Pulai aku ke rumah nyambih kemi ke darah semua indah. Pulai aku healingnya tadi. Aku ndak putus asa. Aku lalu nguji bulan siti aku nguji baru ngau orang healing kali kedua. Lawan aku tu hari gereja Anglikan tadi aku nguji baru ngagai batu 10 ada basen end dia. Aku healing kedua kali aku nadai panama. Udahnya healing ketiga dia aku ngasai utai banget kelalu balak nyelai. Lebih aku ke insidennya subak aku bisi cacat buat jari tak aku ngelalai ke diri. Aku lalu nyembah lalu sendiri tanya healing de healing fada dondon. Lebih yang nampak pala aku tadi dia aku tu tadi lalu ngasai ke diri empu kak tertungkam kak terlentang tak nasib bisi orang nyambut laban healing fada don tu utai ke amai utai ke bendar. Udahnya tadi aku nyambung ceritanya tadi kami ke healing bahas tentang Saint Anne babatu 10 dia. Aku tu tadi debaik orang ke orang kendak de kelala. Dah pelaba aku nyangkanya Tuhan makini ngasuh ya mai aku. Aku tu ndak ngelala ya ndak ngelala aku. Sedang kaku boleh nitiah ke ya. Uji fikir kita. Siapa orangnya kada suatu Tuhan mai aku ngagai gereja RC. Ketiga kali aku ngau orang healing dia aku lalu berunding. Hari gereja Anglikan tu tadi aku pulai ngagai RC. Aku lalu bertetap baru ba RC, lalu belajar baru ba tentang RC.

lebuh aku ke bedau masuk arsi sesuba balat ke pemerintah ambil ke pemerintah aku tu tadi laban kena ada juduh ngobini lama aku suba aku lalu berbini baru jadi ngobini aku ia ke dia tu balat pemerintah kami dua tang apa boleh buat kami dua itu ngidup ke diri nguji ngidup ke diri ngawati bamai-mai sama-sama kerja kadang-kadang kami dua melaki bini itu tadi ia kerja kedai kopi aku kerja kontria bisik lalu kena mayar sewa sampai ke rumah sewa kami dua itu tadi nyambih deburu orang deburu tukir rumah kami dua itu dia lebah kena terbayar ke sewa rumah mudah nyanyok lama-lama kami dua itu tadi lalu harap ke Tuhan kasihku aja senang tak agak pihak ya tapi makai uliah agak makai tak agak banget senang tak agak banget susah lebuh kami dua yang melaki bini ke dia berumah tukenya tadi kami dua ya deburu tukenya pula lari tang aku tu tadi nak nemu kini ke rundiang tujuh kami dua ya kak pindah laban ada rumah no diau nak muka-muka bisik dia siku orang lelaki siku ke deriba bian tu tadi dia lalu nanya aku amai tuke dek muru dek ku ya aku ndak ngelala orangnya ya ndak ngelala aku kati ya tau tubuh datai bekenya nanya aku bekenya amai aku mendak ya tapi nadai nundur dia oh ni ibu aku ya aku nulung dek ia ngangkut barang kami dua ya, empat buah band ya, ngangkut barang pindah ngagai rumah ke dasuah luar ya diau. Tang aku ndak ngalala ya. Sampai ke dia tu aku nadai bertemu ngau ya ke dribo bandnya agi. Siapa orangnya? Udahnya tadi aku lalu dah baik ya tu tadi. Pindah kerja ngagai menua bukai ada baik orang ke dari bawah bandnya tadi pindah ngagai menua bukai datai dia aku kalat-kalat nadai pengawak di kerja dia dena mukai-mukai siku orang ke dalam arsi dalam Kristian kami arsi itu tadi ya tu nadai ngena nadai bertemu aku sampai ke dia tu ya nadai bertemu udahnya tadi nak mukai-mukai siku hari orang ke kerja arsi itu tadi lalu dia tolong ya aku tu tadi minta kerja ngigak ke aku kerja ya mula ya nadai ngelala aku aku nadai ngelala ya taya hari gereja arsi jadi penama yaitu kan uluang aku tu tadi ianya Umin jadi aku dia tu meri besar terima kasih ngagi Umin laban ya udah nulung aku minta kerjanya minta kerja aku sampai dia tu agi kerja bersentang kali tolong Umin tu tadi aku nak kalah bertemu dengan Umin

Udahnya tadi aku tuh tadi udah ke pas kuku kerja semua indah pulai lemai aku sigi sembiang rusri lama-lama. Nyo pemuasnya tadi udah aku ke sembiangnya tadi kadang-kadang pedia palok semua indah maku tuh tadi. Tak buah aku semaca surat ke sembiang pinta aku lu mejam ke mata lebuah aku sembiang rusrinya tadi lu mejam ke mata bah sembiang pinta. Dia ada aku nak mukai-mukai bisik terpedak ke burung acang terbaik atas palok buruang acangnya tadi semua putih megang terpedak aku dalam lebuahku ke pejam sembiang minta pemintanya tadi sembiang peminta nyau pengalaman lamanya tadi nyau buruang acangnya udah buruang acangnya lenyau. Aku bersembiang berlama-lama, nyok lama-lama. Aku lalu terpedak kutai bekenyak baru. Dia dah ku madak orang siku, berbaju putih semua indah. Lalu buah yang putih, lalu palak yang bisik ditangkup mena kerau. Ia setengah tubuh mansa tanya, terpedak aku ba atas remang. Setengah tubuh aja terpedak aku lebuhnya. Lebuh aku ke sembiang rosri, aku menjam ke mata. Lebuah bah sentang sembiang pinta. Nyawa pengalaman udahnya aku lalu tu lalu bersembiang berlama-lama tiap-tiap malam tiap penghidup kami dua melaki bini bisik geberin suar manah mimit. Lepas aku tenurun kerja berlama-lama tiap-tiap puas aku ke sembiang tiap-tiap lemahnya tadi. Dan tak mukai-mukai aku nyawa sembak sentiang bah senentang sembiang pintanya baru megak aku terpedak ke siti gereja kelama bak atas remang. Gerejanya tadi bak atas remang daripada aku nyolama gerejanya. Tak mana? Lagi mana? Gerejanya. Bak cerita bukai aku ndak tulih madah ke kita magang. Kira kena angkat tu dulu meh. Padah aku ngegai kita.

Ya, sebenarnya lepas pukul 11 pagi lagi, sekolah sejalan yang kami bawa 9.12 ke pagi tu. Ya, kita lagi berperindah nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu. Okay, kita mendiang ke berita hari wife. Selamat pagi ngagai kita ke baru muka radio, kebagi kita ke benua dalam terjalan. Selamat pagi Pinky, benua deriba perempuan ya. Lagi aku dekat berkongsi sekedar info ngau bala peningah kita. Yang sebenarnya aku dulu merenang bala peningah ngau lagu.

0: nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Ya tu berkenaan ngau sebengkah kempen ke dekat dia tu di Kuching. Berserimai ngau pengawak kecil tau ke mesti vaksinasi. Ngagai bala kita ke bisik uduak. Tau berbaik ke bala uduak kita ngagai Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS kena 11 dari bulan 7 atau ilak ya. Lahan dekat ngejik uduak kita ngau vaksin anti rabies. Tok kena nyeleh ke hari penyakit rabies ngelekai. Jamnya pukul 8.30 pagi, nentuak ngagai pukul 4.30 ngali hari. Kelimpah hari ngejiak uduak, nak vaksin. Pengawak bukai ke bisik diatur. Ia merek servis agak lisian ke uduak. Lebih lagi kita ke dekat ngenang nginang uduak. Ia megah masa yang microchip. Banyak sekedar hari pengawak ke bisik diatur mayanya ilak ya. Jadi ngagai bala peningat ke bisik uduak. Tai bala mai wah baik jelu tupik kita ya. Kena nyeliah ke jelu tupik kita dia fit rabies.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Ya, 27 minit lepas pukul 11 pagi, pukul 12 kita dekat mendiang ke berita hari YFM. Menangkan kenyak mulai ngau pagi.

Conversation. Ya, aku bisi awak nur kita sama datai agai parisel nur diatur dan Joseph Cathedral lah. Sama nyukung pengawak gereja megak.

pagi ngagai bala peningat kita ngagai ke seluruh nyukuan kami ba YFM. Pagi ngagai nepeng ya. Terus on my click ya. Yeah. Bisa ya antara kita ninga my click kak. Bisa ninga radio. Lalu pihak mereka ninga ke kami.

saya lagi berperinang lagu-lagu sebenarnya aku berkongsi sekedar info ke Bukai. Terus segala sejalan kami bawa iPhone bawa

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

bala pendengar nama we. Dua buah palan transit gelandangan TTJ ianya di Bintulu. Miri dekat berengkah berjalan ke Pengawak antara bulan 9 atau ke bulan 10 akhir lah.

jalan ke dibukanya dekat Nyukuang fasiliti Kenang Udah Bisik di Kuching Dau Mekak di Sibu. Jadi tau di kena mantuk lapa orang ia ke berkedayau jenaran dua diau boleh halai diau wikun ke arinya ya. Bantu mereka dibantu dengan program padanan kerja ngau pengawak ngangkat ke pemanah pendiau sida pulai begulai ngau mensia mayuah mimpi hari nganjuang pulai ngagai kaban belayan kalai dua sida tu diau ya nakak kerja tu TTG Kuching ngalai diau bisa 14 ikut lelaki ngadui ikut induk lalu di Sibu bisa 12 ikut lelaki ngau 6 ikut induk.

Ya, lagu kali by Jacqueline Joanna, Jacqueline Joni Aman kebenarnya. Jadi peningat mayuan akak tu ajak aku sekolah sejalai ngau kita abah Y19. Jadi peningat mayuan Mir Meliza udah pan abah konti. Jadi aku dekat menyerah ke penuduk aku ngagai Mir Meliza ke dekat nulis ke Kelah tengah hari abah ke Sarito. Ya, eh, ketemu pun aku. Bye-bye. Sampai hujung minggu.

hari peningat bulan dengan aku Min Maliza Rayon buat berita tengah hari Sarito 5/7/2026. Pengawak ti masa perkara budaya ngomain asal tiap bengkah raban bangsa yang dipelasar ke berguna amat dikena ngenegap ke penyerakup antara peranak Sarawak tiduan mayuh pupu raban bangsa. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyelai budaya ukai semina ungkup di Pandang Kajak tang patut dikemeran serta diperbasa. Kebuah pihak laban ulah ke bakato oleh mai komuniti hidup begulai ngau likun nerenak ke pemerhati-hati ngau pangan dirik serta belak berkunci ke buah pemansang. Koya Sarawak udah mujur mandang ke penegap penyerakup ti ngujung ke tiap komuniti sama ngemeran ke budaya ngau pengarap sidampu tindak ngerugak pemayak lalu arinya nyadi pugok tegap dalam ngerembai ke pemansang negeri. Yang maksud ke Jakut tu lebih berjadi ke Test of Borneo Cultural Carnival TOBC 4.0 di Miri. Dato' Patingi Abang Johari Mega merik puji ngagai raban komiti pengatur laban udah mujo ngeremai ke karnivalnya ari seminak pengrami komuniti Miri ngagai pengrami tinya rangkum raban ari Sabah, Brunei, Indonesia ngau China. Inisiatif tu udah numbuh ke TOBC yang dipelasar ngerapit ke kawa budaya ngau kawa antara bangsa. Perintah Besai udah merik jamin semua projek nagang ampuh bah ari baru upis Menteri Transformation Energy ngau ubah AI Petra dekat dipejalai ke ngau jampat dikena ngurang ke risiko ampuh bah serta nentu ke penglikun mensia mayuah. Sapit Menteri Besai ke Megak Menteri Petra Dato' Amar Fadila Yusof madah tiap projek benung dikemata ngau silia dikena nentu ke pengawak berjalai kenyak netia ketimpuah keudah ditetapka. Yang maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita pengudah ngabas palan projek penegap genturong nebiang sungai di Pendam Cina Pujut Tujuh di Miri. Projeknya bungkus lebih 134,000 hari baru inisiatif Cakna Madani. Ianya projek skala mid sudah ditentu berpelasar ke peminta lengkas ba lapangan. Projek tu disadang tembu gagak bulan 11 tu. Ba penemuai ti samanya yang megak bisik ngabas projek mitigasi ampuh bah Sungai Miri di lembangan Sungai Miri, Lutong, kalai projeknya mungkur ungkus penyampau 31 juta lalu megak di perambu tembu gagak bulan 11 tu. Upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti terus ngenegap ke sukung ngagai komuniti autism dengan mayuh macam inisiatif hari baru upis pengintu penglantang pendiau. Menteri ya Datuk Seri Nancy Shukri madah pengawak tu yang kaum ngerembai kepalan servis autism PPA ngagai Sabah, Sarawak, ngau Labuan, Berserimbai ngau pengawak berjalai ke subsidi bayar belajar autism SYPA. Bajet 2026 ngungkup ke 12 juta ungkup pengawak ngerembai ke projek pemungkal PPA yang kau 4 juta ringgit ungkup Sarawak. Palan PPA tu dekat beroperasi di Kuching, Sibu, Ngau Miri. Palan one stopnya bisi nyedia ke servis diagnosis, terapi, latih, advocation ngau sukung ruang bilik. Perintah Mega udah ngungkup ke 15 juta ringgit ungkup SYPA timrik penguntung agai semak 30,000 ekonomi autism di serata menua. Yang natai ke jakut tu lebih berjadi ke program advocation ngintu orang timpang pendiau autism Renggat Sarawak 2026 di Kuching. Tiga ikut lelaki berbadi nyawa lalu siko agi bakal mimit bak penusa berbadi ti mungko dua buah entukar bansau four-wheel drive bak jalai piten jalai besai pan Borneo Serikai Sibu temalam. Nitiah kepenerang ari upis bomba ngau penyah penusa Malaysia
JBPM Sarawak sidak nerima kangau ngenyet urung pukul 8.31 minit malam ke alai Seraban Pemesai Ari Upis Bomba ngau penyah penusah Serikai Berumban nesah ngagai palan penusahnya. Penusahnya nuntung sebuah kereta pickup dua kabin ngau sebuah kereta pickup city kabin. Tiga ikut mangsa ke depan kereta pickup tu, kabinnya nyengkaum pickup dua kabinnya nyengkaum siku ke tepelan tiang. Pansut ari kereta tu ditetap ke babadi nyawa, mapalan penusah tu kenyadi. Mangsa dikelala ngau nama Vincent Ngan Tula, 33, Stevenson Sigau Ujang Satin, 20 tahun, ngau siku Peranak Menua Indonesia, Muhammad Sarozi, 41 tahun. Berapa ngonya, driver kereta pickup Siti Kabin, Resti Nyoyu, 40 tahun, seminak bakal mimil aja. Kebuah penusahnya nyadi, dia tu benuang di pansiap polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari, nyadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Matthew Abu, ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, Gerita Lama Sarawak.
3: Sar itu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke Temuai Datai ti dikelala orang. Kelimpah rinyak kebun nupi bayar tu nang lama udah diantik mensia mayuah ke diau dia setemegak bala Temuai ari menua bukai telika meda jelu tibangat disnakut kurang tibisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah rinyak kebun bayar tu megak makai selamat kurang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala bayar serta megak ngagak pemun bayar besai ke buliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik bayar tu bisik sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tila dekat uli mansut ke 800 siku anak bayar ti uli dijual ngagai tikas antara bangsa.
2: Jerana Cerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Hijau Sarawak ungkup ke Sarito 5 bulan 7 2026. Bertemu baru kita bergulai baru ba ninjau Sarawak ungkup ke Sarito kalai kita bergulai ngaku Amin hari Kuching. Biar mega ada kap gulai ngau 5 iku agi pengeluar program hari Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Amiri. Jadi ba ninjau Sarawak kita ke Sarito bakal selama mega ne jam ke terubah to lagi pengudah ku ngangau ke sida sebuat ta kebala kaban ari Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Miri kita sama deka ninga ke berita ta ke program ke bisi diatur di 6 pelilih menua kita di Kuching Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Amiri. Jadi jam kedua kira ke jam untuk ngaga jam ke penudi kami bala pengua program dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen. Kita uliah berkunci tau ke ngatai ke pesan kita bawa Facebook tau ke ngangau ngai kunti. Okey kita ya terus ngangau ke pengua program kami ari Seriaman dulu ne. Hello Seriaman.
1: Hello orang Kuching, selamat
0: Hello.
1: Tengah hari.
0: Selamat tengah hari, Insin. Nama berita.
1: Oh, berita tu mana tu Min? Berita rempu tu mana gerai? Berita hari kami bahasa mantepan mana? Gasari tu Min? Panas kami di tahu.
0: Kira kenyang.
1: Anu nama berita?
0: Berita rempu mana mega Insin? Gerai, bakal selama.
1: Demoko, laban ninga nyawa tadi argas main Min?
0: Iya.
1: Nganya di argas gak? Kau dah demian?
0: Iya, udah pengawak kita gak ada Insin. Okeynya Insin di Seriaman kita ke Sibu. Hello orang Sibu.
2: Ya Nana di Sibu.
0: Hai Nana, nama berita Nana.
2: Ya mana berita kayak hari panas kami di Sibu.
0: Nah kira ke Seriaman ngos Sibu panas nih Sarito nah. Okey, hanya berita hari Nana di Sibu. Hari Sibu kita ke Bintulu. Hello orang Tulu.
3: Ya, hello orang Kuching.
0: Orang darah kita di Bintulu nih. Nama berita flo.
3: Berita tu mana Min? Hari kami pun mana tengah hari tu panas.
0: Panas. Oh. Nyawa pun nak berubah nih. Bakal nyawa nampak miat lama nih.
3: Pama.
0: Okeynya Flora nih di Bintulu. Kita ke Miri. Hai orang Miri.
4: Ya, hello Min. Brenda di Miri to.
0: Ya, Brenda di Miri nih. Kira ke di Miri pelabak ku mana nih gaya hari?
4: Iya, mana hari kami di Miri to Min.
0: Ya.
4: Rencang ya, Sarito.
0: Rencang nih. Hari pagi nyentuh ke tengah hari to nih.
4: Iya, oke namanya Milaban semua darah Sarito.
0: Aman, naruh ya nih. Kira keempat bungai ngerembai.
4: Iya, betul.
0: Lama aku berlimbang tuh,
4: bungai meh.
0: Kita ke Limbang nih, hai orang Limbang.
5: Hai, kau di Cihana di tuh. Kau mau darah bagas, bukanlah kita semua Sarito.
0: Ya, oke, aku bang kita berlimbang nih. Nama berita kita di Limbang dia.
5: Mana berita kami di Limbang itu keluar lagi ke dirimpu pemanah berita ngamaga gayari kita di Limbang serito cukup mana mangga itu umnya kita ya untung sida ke pagi itu ngatu ngau program ke diatur Minister of Transportation tadi. Di bobaris tadi ngumpul nama tu ngame tak nuka topik leda tak helmet sida tu tadi.
0: Pelabak aku nya uli ada kunci ke lagi ne.
5: Iya, mila nak mayuh meta di kunci lagi. Ya.
0: Ngarap ke mayuh me.
5: Ngarapas aja me lagi.
0: Okey, kira ku dah serap me kita itu ne Limbang, Hena, Seriaman, Insin, Sibu, Nana, Bintulu, Flo, Brenda di Miri kira ke 6 bungai ngerembai ke tengah hari itu dipancar kagi ngau mata panas ke perenci. Yang ne.
4: Iya.
0: Okey, nama berita kita sebuat udah makai.
5: Minta tolong, minta tolong ngade kita Cina tare nyomai tare.
2: Makan tahu tengok pagi.
0: Iya.
5: Ngopi. Ngiro pagi tare. Nah, flow.
3: Udah nyebutnya saya ke kamakai gitu. Tengai ke nyadi.
1: Padam kerja. Saya katanya saya
3: kepulai.
1: Saya orang kak sponsor kita ini pula. Engkau orang bisa kenyangkuan kita tengah hari itu nana nana nana men
3: bisa
5: bisa nyari ini nama orang orang ya orang kebede sari tahu tadi dah engkau kamu sponsor kita kini
4: bisa lalu lalu tanjungnya kami
5: ni apa bisa lalu kamu ni
1: apa mahu anda bisa open table malam tu lagi ni nama orang kang ngau na
5: 24/7
3: Nanti boleh belanja kita enam tu. Besar bagus.
5: Gagal macam tu
4: sate. Kita ruak kurang.
0: Aduh. Dah ngawak lo. Masuk 35 ke? Denya QR.
1: Lo nganuannya. Nama kata ngajar ya. Madah ke Jako. Nalah belanja lo. Ajar-ajar dulu lah. Ya. Mereka ungkus kebesai bab karap makai na Brenda.
5: Mali bam ya mana kan? Itu bam. Maya
3: mali kerangka sikoni ya. Sikoni
1: pada. Ya ke sponsor nuan kuare deh. Nah nah nah.
0: Banyak banyak. Dia tanya sikoni.
5: Mama mayuanya.
0: Mama mayuanya koleksi.
5: Kenyal. Mak kita flow. Makai nyamai kiri. Tetap saya mai orang nyamai ke diri flop ya bagi saya
3: aku mai nyamai mulia ke sini ya
5: starring tu
0: umahnya nyampe flon
1: ke ngajak ke ya katanya kemarin de flo ya ke tersakiti kemarin ini nganwan kena sponsor Sarito baru ya nemu pemayo-mayona temu ni bagi ya ke sponsor kita semua ya flo
3: oke bakal sinak bayar kemarinnya
1: Ya main-main nih, lama sudah ada ini mal kita.
0: Aku nih aja, sudah eh kemarin, awalnya cerita ya.
3: Pulai kai, kini sini tidak bayar deh. Kemarin di darat sudah.
1: Nah, belum. Benang retai rempu sila apa flow apa tanya ada flow apa waterfront dia saya sih kok mana balas sih dah yang ternyata ada
3: bayar tempat
4: yang retai dia bayar tahunya
5: bayar retai
4: pangap sih dah
0: ya jaga kita flow dah bayar koleksinya

0: Enggak kebayang.
1: Nono sudah akan membalasnya nih. Jadi kira aku dah serap magam kita ini. Ngarap ke utai kita sampai-sampai berflow. Jadi mana nak sponsor berflow?
2: Amin.
0: Padahal lah flow kan sponsor aja aku. Sitek dewan aku serah ke kita.
2: Ya. Okay, flow.
1: Ada tutorial ke sana juga flow.
2: Ya, bisa tutorial mesti pingai kan. Juang main kan eh.
0: Aku ngai nuci pingai
3: sudah lima.
0: Aku ngai nuci pingai kena. Aku kan juga jatuh pelak. Jatuh pelak kau ya.
2: Tidak ada orang nuci pingai itu mana tu Zin. Orang nuci pingai itu mana lebanas. Berapa orang ketukan saduan semampai sih nau ngai orang nuci pingai.
3: Kau mana semua Zin nuci pingai. Kau bisa orang sponsor nuci pingai.
0: Ya.
1: Sabar flow, sabar ne. Okay, jadi kita kira ke terus mehau, terus ke ngau Ninja Sarawak kita, kita ke Miri dulu, uleh. Uleh atas
4: min.
1: Dulu, kita.
4: Okay. Terima kasih Min. Okay. Si bakal kita buat tu bertundek kemaya hari Minggu tu ne kelebih agi balas si dayu tu peluang kami dok cari tu jaga kita.
1: Aku jadi referee ja.
4: Kita itu muniko kami insin Brazil masuk jaga.
2: Nerau Prancis itu satu. France masuk.
0: Mau mah dia buatnya kasih sini Jerman di mai kampung bahana.
4: France nya nyawa nyawa ikan Prancis pada.
2: Yang lebah Maroko pada deh. Ya gerinti penalti lah.
0: Penalti atang lidah sana penalti atang lidah lidah sebagai ataupun atau ke nak masuk tiang gol
2: terpakai sekarang mana tamat lagi dia macam lagi
4: nak bunyi gitu dah.
1: Okay, okay, Brenda, jadi, teruskan.
4: Okay, jadi kita berpindah dulu lagu dari Masterpiece menyanyi.

0: Ya, Siti lagu hari Masterpiece diberi nama Menyantik. Lebih lagi, lagu tu dituju ngagai bala peningat kita. Ngatau dekemari selamat ujung minggu. Lebih lagi, ngagai bala peningat tiulah milia radio station RTM YFM. YFM, sari tu. Pemega tuju ngagai min di Kuching, Insin di Sri Aman, Nana di Sibu, Flo di Bintulu, Ngauhana di Limbang. Jadi, rimiri dekat kongsi ke berita ti dekat nyadi ungkup minggu tu. Jadi berita ke cubah tu inya program kem resa pengerai pening hidung ngau rekuang tu tuju kita sebuat anti bisi masalah pening tu tadi tahu ke ngelawak kami kemiri kita ne. Awaknya di jabatan otorinolaringoli. Sikit pedih kan nyebut tu. Ianya hari Sepital Miri dengan kerjasama Sepital Besar Sarawak dekat ngatur kem resa pengenai pending hidung ngau rekuang 2026 berklinik pengenai bario. Jadi program tu dekat diatur ianya kena 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu ialah bulan 8 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai bario. Jadi mensia mayu kelibagi peranak bario ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampah datai ngulih ke persa pengerai pening iduang ngau rekong laban program tu balap ringa yang nak berbaya. Jadi mensia mayu di pilih menuanya di perangsang datai ngena kena ngemujur ke programnya. Jadinya berita kecubah inya program tau ke kem resa pengerai pending hidung ngau rekong 2026 diatur 29 hari bulan 8 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai bario. Jadi tu berita kedua inya program Rioh Oha 2026 hanya di pengerami kreatif pemenuh besar di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu di koridor musical Eastwood Valley Golf Ngau Country Club Miri. Jadi pengerami tu dipelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia Ngau Brunei Darussalam. Jadi tu tadi bala peningat mayuh macam aktiviti ti ngerinduk ke ati ngantik bala temuai nyengkau lebih 20 pengawak pemerinang berpangau pemegak bisik 60 ikut vendor menuanya pemegak bisik 20 bengkel kreatif pemegak bisik pemandang seni penelebak kulinari ngau konser artis menua ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif. Program Rio Ohato dekat megak digarap ke uliah nyukak sektor dagang temuai ngau ekonomi menua kita kelebagi di Miri. Jadi nyak lain anang muai peluang program Rio Oha ianya kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 lalu ngau buku lain ngau kami di Miri program ngintu ngintu program Rio Oha 2006 di Miri. Jadinya program kedua. Jadi ketiga tu sebedar kita dekat ingat ke promo Bintang Baram Regatta 2006 ke dekat diatur di Maruri dekat madah ke program Baram Regatta 2006 datai baru ni kena 23 ngagai 26 hari bulan 7 ramai kejakup Peace Unity ngau progress. Jadi sekedar lumba ngau pengerami ting rinduk ke ati tidak ke diatur prau kayuh ngau powerboat. Jadi pemegang bisi pekit prau berias ngau konsert perpaduan ngau pemegang bisi program malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2006 pemegang balap ringa program tu megak bisi berjalai berbala mayuh tau ke parakan kebudayaan. Jadi pemegang anang lengat bisi pekit Bintang Baram Regatta 2006 dataran Marudi tidak kang ricah ke agi pengeraminya. Jadi Pempekit Lombak, Perahu Kayu Hengau Pobot, tau diambil di pejabat daerah Marudi. Jadi kita ke BCRT dekat Ngau masuk paketnya, kita tau register dia tu sebedau 17 hari bulan 7 2026. Jadi malam ini sama-sama kita menyang ke promo tau ini promo barang regata 2000 bintang barang regata 2006 dekat diatur di Marudi.
1: Bisik mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluang uang. Besri main ngebaram regata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan go. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
0: Ia nyat siti program ke dekat diatur kami di RTM Mirito ianya bintang barang regata 2026 tangan sebedau kita pulai baru ngagi kucing ngagi kita ke dekat register jatuh kami udah habis e-poster rasmi bintang barang regata. Jadi kita boleh terus ngelawak Facebook rasmi kami ianya Facebook Miri FM. Kita tahu giga form kena register bintang barang regata tu laban kami udah engkah nama tu Google form kena kita ngeregister kiri secara online tu tadi ya. Okey, amin ya sekedap berita dikunci kami di Miri. Jadi pulai baru ngagen wan di Kuching.
2: Okey, yeah. Kira aku dah dia habis ke sekali entah dek nama rendah.
0: Iya, yeah, betul.
2: Okey, terima kasih. Nama aku dah ni. Terima kasih ne Brenda di Miri. Okey, hari Miri kita nurun ke Bintulu.
3: Oh iya, yeah, Bintulu.
2: Okey. Nama anak nyawat ne.
3: Okay, saya kau dah tekan mikrofonnya tadi.
0: Ya? Oh, bukan namanya. Amin. Pelamak kau bisa orang sponsor. Anjur tes sponsor pelamak kau.
2: Salah ada tekan ini. Kan tekan WhatsApp tadinya. Udah voice kita.
0: Hanya ke lokasi.
3: Udah video call. Udah mana? Umas kita umas.
2: Invite kami ke video call.
3: Ngai-ngai kami tu dengar lagu kita. Okay. Okay, suruh aku berkongsi ke berita.

0: Ya, terus ke berita kami hari YFM Bintulu bawa ninyo Sarawak kita hari tu 5 hari bulan 7 tahun 2026 ya. Tentunya dekat berkongsi ke sekedar pengawal atau ke sekedar program ya ke bisik dekat diatur ke sekali tu mic kita ngagai pilih menua di sebawah ya. Laban di sebawah jam ke dia tu atau ke berlabuh hari 3 hari bulan 7 tu tadi udah berlabuh pesta sebawah 2026 ya. Jadi pesta sebawah 2026 berlabuh dia tu menyekaku 3 hari bulan 7 nyentuk 12 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya diatur ba pasar sebawah ya yang ba parking lot BDA di sebawah. Dalam pengelama pesta sebawah tok ke diatur nyentuk 12 hari bulan tentu ya memang macam program ya ke bisik diatur atau peninga bakal kemarin ya bisik diatur pekit ratu ibu kebaya lalu pengawak berjadi ke pesta sebawah 2026 dekat diatur kena 6 hari bulan 7 2026 tau ilak ya tau ke diatur pergilah bak parking lot BDA sebawah ya pukul 10 pagi lalu di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum yang Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak ya atau ke dekat diatur pergilah pengawak berjadi ke pesta sebawah udahnya kena 10 hari bulan 7 bisik megak senam aerobik atau ke senam aerobik ya kedekat diatur bak pasar sebawah megak pukul 7 pagi kelimpahnya bisik megak pengawak bukai bakal sebawah bike show ya ke dekat diatur megak serta mayu lagi pengawal bukai atau peninga bakal Battle of the Band ya ke dekat diatur 11 hari bulan 7 tik dekat data itu ilak ya jadi hari ke penudi kita ke dekat ngau bak Battle of the Band tu ianya kena 10 hari bulan 7 ya atau hari ke penudi dulu kita register nanti kita dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Dennis ya bak lumur 011-2996-9055 okay, yang berkawa dengan Battle of the Band kelimparannya bisa megak dekat diatur ya pekit bot laju sebawah 2026 ataupun dekat diatur kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tik dekat data itu lah ya berserimai ngau pesta sebawah 2026 kelimparannya megak kami megak Bintul FM bisi nguluk program tu megak ianya bisi muka tau ke DJ Corner Bintul FM ya ke dekat diatur 11 ngau 12 hari bulan 7 jadi ngagai orang di sebawah tau datai mayanya ilak ni mau ngigat sponsor ke bak sebawah tu ni insin udah ngigat sponsor kemarin tu ke sebawah ke kami tu ilak kena 11 ngau 12 hari bulan 7 ti dekat datai pian megak pentas rakyat pun bisik diatur berserimbai ngau pesta sebawah 2026 sepemanjai pesta sebawah tu jadi sehari tu ya 5 hari bulan 6 dekat berperindang ngau Melissa Francis ya nyak berkawal ngau pentas rakyat nyak berkawal ngau pesta sebawah jadi anang lepas ke peluang anang mulai peluang tau datai ngagai program tu kira kerami di sebawah berlabuh hari minggu tu nyentuk ngagai ujung minggu tik dekat datai tu ilak ya 12 hari bulan 7 lagi megak tu nyebut berkawal ngau pengawak ya kebisik dekat diatur di sebawah tu ianya sebawah agrofe 2026 bisik megak dekat diatur berlabuh 10 nyentuk 12 hari bulan 7 2026 ya bak lot parking kereta BDA bak pasar sebawah tentu yang memang macam program bisik diatur berserimai dengan sebawah Agrofest 2026 ianya bisik pameran ngau mega berjuang ke produk agro, ngau mayu lagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimai ngau sebawah Agro Fest 2026 ya ke deka belabu diatur 10 ngagai 12 hari bulan 7 di deka datai atau ila. Kenya berita ya kedua lalu sitik lagi berita ke deka dikunci kaku top ninga atau berkawa ngau hari Carnival Tivet College Vocational Bintulu ya kedeka diatur 8 yang untuk 11 hari bulan 7 2026 ya. Tentu yang memang macam program bisik dekat diatur berserimai dengan hari Carnival Tivet College Vocational Bintulu tau bakal pameran pendidikan dan kerjaya bisik mega Tivet run ngau mayu lagi pengawak bukai ya kena oleh di sebut tau ke dirintai kaku di tok magang ya. Jadi penerang kesiliak kita tau mega medak ba Facebook rasmi College Vocational Bintulu. Okey. Min hanya berita kami hari Bintulu. Tengah hari itu. Ninja Sarawak. Okey, okay. Pulai baru.
1: Ya, terima kasih ya Flo di Bintulu ngau berita aku dah dikunci ke ba Ninja Sarawak ni. Okey, hari Bintulu kita ke Sibu ngagai Nana.
2: Okey, terima kasih Min. Jadi sedang nanti ke Betari Sibu dulu kita berperindang nih. Setelah lagu hari Dayana sini, siang aku ngenang.

0: Oke, hanya tadi lagu Ari Dayana sini ya siangku ngenang ya dekana angapun ke.
1: Lama lenyau.
2: Kumai ku kini tere. Kumai ku kini bisa ending ya tere.
0: Aku ya kata tapi nyanyi nggak tekan ku tere. Ya.
2: Kita mau kono no.
0: Oke ya, berita keterbaru hari ya Sibu, perintah Sarawak merambu dekat numbuh serta ngemeran kaki lima inisiatif baru ya dikenal nambah ke penyertaan biak bak bidang sains teknologi, engineering dan matematik atau ke STEM berengkah hari renggak sekolah primary. Berdua hari ya penyertaan biak kaki kurang dalam arus pelajar sains. Lebuh hab jaku bapak kami nangguh ke program misi A Plus SCJ Pelajaran Malaysia 2026 apa lama tu tadi. Dia sapir Menteri Pelajar Inovasi dengan Pemansang Penau Datuk Dr. Anwar Rapi'i madah ke perambunya tadi udah dibantai dengan Menteri ya serta ngambil ke di perundiang perintah Sarawaknya dikatu dikena ngenegap bagi Pemansang Penau STEM. Antara inisiatif yang diperambu yang pengawatnya dia ke buat digital interaktif berpasar ke animasi atau gamifikasi berjalan ke modul intensif untuk nembak perminam kelimpah hari benung manah kaget cara pengajar ngajar jaku English dengan matematik ngena jaku English nyari siti hari inisiatif ke pemadu manah yang agak buat digital ke nyelai hari ke bisik dia tu laban ngena animasi interaktif atau gamifikasi dikena ngerinduk kaget pengawat belajar. Jadi yang enam perkaranya baru yang madah ke intervensi hatumu berguna amat laban penyertaan yang biak Sarawak dalam arus pelajar sains agi antara ke pemaduk baru di Amino Hatu. Jadi pengurang perengkap pengguna STEM bak sekolah primary dikelalanya di Siti dari perkara tinggeruga ya pengerinduk yang biak dalam bidangnya. Ya Dr. Anwar madah ke pemutus persahabin lama ke udah mengandang ke pembujur jaku English majak nambah tanpa pemutus matematik dengan sains ya. Agi berdau ngemuas ke hati nyalai ku ya. Kita patut campur tangan ngau nakak pengelengkas lalu yang harap ke ngena lima inisiatif tu ulih medak pemanah dalam timpuh ke semak. Jadi yang megak ngansek nanti ya, udah habis pelajar batikas SPM patut ngambil peluang pelajar nak berbayar ke bisik di sedia perintah Sarawak yang kau bantuan sara hidup sepenyampau 1,500 sebulan. Lalu program misi A Plus Sijia Pelajaran Malaysia 2026 udah di guluk ya 155 calon SPM ada tiga buah sekolah yang kaum sekolah menengah kebangsaan sedaya SMK Kenawit dengan SMK Nangadap. Okeynya tadi berita keterubah lalu berita kita kedua perintah besar diansak ngambil ke perintah besar diansak ngambil outsourcing atau kena resource luar servis nyaga pengerai kritikal bakal kardiologi ngagai hospital private nyemak perintah besar nak ulih tak kebedau sedia nyedia ke perengkah gunanya untuk rakyat di negeri itu. Lebuh kebijakan bak pengerami jadi ke makmal katiterasi atau ke cath lab ngau perkhidmatan kardiologi pusat perubatan Rajang api lama tu tadi dia sapit Menteri Pelajar Inovasi ngau Pemansang Penau inya Datuk Anwar Rapi'i madah ke kerjasama perintah ngau private ke bakanya dekat nentu ke servis nyaga pengerai ti lebih sama rata ungkup rakyat Sarawak kena ulih git terus nganti ungkup hari belanja hari perintah besar. Jadi bab penerang yang madah ke cara ngena resource luar UKS mina ulih ngurang kelias nganti pesakit dan lebih efisien lalu tu megak ke pemayak ngau pengelantar rakyat jadi ngena infrastruktur private kenang udah bisik ko ya dia perintah besar na Ibu Hira wagi pasal ungkus ngintu atau ketikas pemindah atau keganti lutur ke tinggi lalu lutur bak perintah bak sepita perintah suah ngelengkak ke pangkup ngawak mindah lalu mindah ngagain dur ke bukai. Ngenang perkara ngenang perengkah guna cath lab ke baru dijadi ba RMC di Datuk Anwar Amadah kenya tadi transformasi ke besai ngaga landscape ngintu penuh sang ngenyet tungkolati ungkup kandang nua tengah Sarawak nyeri yang nyemetak madah ke perengkah gunanya udah nyedia ketimpuh berubat ke cukup guna ngaga rakyat ngelingi kandang menua tu ambil ke contoh ya bakal pesakit hari kapit ke kurang lebih 2 jam penyawah dia tahu ulih nerima intervention ngenyit dalam timpuh tik kritikal 6 jam lalu perengkah gunanya megak dekat merik pemayak ngak pengelantang agak pesakit dari hospital Serikai hospital Mukah ngak hospital Kenawit. Okey, berita kita ke bukai. Ianya pengawal kebisi nyadi kemarin. Ianya pengawal berjadi ke atau ke soft launching. One Stop Center Bukai Lima Nature Reserve Sibu. Nyadi pengawal tutup kemarin sudah berjadi ke Yang Berhormat Dato' Dr. Anwar Api. Bak Bukit Lima Nature Reserve Sibu. Lalu antara pengawal kebisi diatur kemarin. Nyerombak soft launching, soft opening tu tadi. Ianya sidak tadi bisik bridge walk. Ngagai One Stop Center. Lalu pihak ngabangga bisik simbolik. Nanam pun kayu nyerombak soft opening. One Stop Center Bukit Lima nya tadi. Lalu pengawal kebisi diatur pagi itu ianya sidang media penyelarasan konvensyen PBB Zon Sibu mereka sudah diatur atau kebenaran diatur jam ke dia tu Bak Indo Sibu lalu temui kepada kebisi datanya ya Muhammad Dato' Sri Alexander Antalingi ianya Menteri Kerja Raya Malaysia kemega Sekretari Agong Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu. Okey, berita kemudian dari Sibu ianya bakal ngajualan Rahmah Madani ke berengkah Datuk kemari 4 ngagai 5 hari bulan 7 ianya untuk saritu Bado Remat Sibu Jalai Pedada jadi pengawal jualan Rahmah Madani itu berengkah diatur pukul 9 pagi untuk kayak pukul 3 lemah itu lagi ianya hari kemudi ianya 5 hari bulan 7 saritu hari Minggu. Lalu Bak CCL Permai Sibu mega diatur jualan Rahmah Madani berengkah hari kemarin 4 hari bulan nyentuh ngagai 7 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi agak kita ke bersemak bandur kerisubur ketarik ada salah kita datai menyekurang berbelanja bak endur daripada aku ya bekal ngau jualan Rahmah Madani. Okey nya tadi antara berita ke dikunci ku ngebalap dengan kita ke sekali tu men. Boleh baru kenuan.
2: Okey terima kasih Nana di Sibu kedap kunci ke berita kelebih lagi di pilih menua ke di pegai Sibu neh. Ari Sibu kita ke Seri Aman.
1: Okey, awak tahu yang main.
2: Okey,
1: awak. Okey, jadi terima kasih yang main. Awalnya dia sebedau berkunci ke berita kelebih lagi utaiknya di dia Striaman piam gadi bertuang tau min. Sebedau mega aku tu nebah lagu ne. Kita mendiang ke iklan tu dulu lah. Kita ambil masa sejam beberapa second tu ne. Ngai kena ditebah lagi. Tusah kita sebuat tau nye berbubul ke duit berbayar ne. Okey.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026 hari Selasa bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

0: Ya, jadi hanya ke Siti lagu Ria Chan, lagu Keran ke Nuan, Siti lagu ke dikena menggal Ninja Sarawak kita ke Sarito. Namin, awalnya di Maria Samad ngelihari ngegaya semua peningat ke benum yang ke kita sebuat lebih lagi bah program atau ke bani abah awak Ninja Sarawak kita ke sekali itu. Nih. Okey, jadi nanti mayu berita ke dekat di baik aku hak lebih lagi bahawa Ninja Sarawak kita ke tengah hari itu peninga. Jadi kecubah tu sebenar aku ngelansa berita ya ke dekat atau ke aktiviti ke dekat diatur di Sri Aman. Aku mai kita berarti ke sekedari utai ke udahnya di lebih lagi dalam minggu tu. Jadi kecubah ya tu ngedang berkaul ngau taman perindustrian Sri Aman. Jadi ke sebengkah gig pun pemansangnya kuliah ngermai ke perkara ekonomi di bagi menua Sri Aman pengudah empat bengkah company udah nerima surat ya surat pembenar ngagak lot industri ba palan ke dikumai taman perindustrian di Sri Aman itu ya. Jadi apa lama tu tadi nanti kita ingat ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan bisa nemuai ke Sri Aman gitu lalu ngemata ke pengawak nyuak ke surat pemenar lot industri itu bak bilik mesyuarat UPS resident bagi menua Sri Aman. Jadi projek ngaga taman perindustrian tu peninga dikarap kau lihat remai kage ekonomi orang kenguan bagi menua Sri Aman tu labang projek tu lih nyedia ke pengawak puang ya ke baru lalu piam kau lihat narit company ke besar-besar meranak ke pukuk di Sri Aman itu ya. Lalu piam kan nanti kita ingat ke megah dalam tahun 2018 Nyen Suba ya. Perintah Menua Sarawak sudah menarikkan 32.7 juta ringgit kenang mansang ke Taman Perindustrian Sri Aman. Lalu rengat ke Terubah ianya ngemansang ke projek Bakan Nandur ya ke Bulih 5.5 juta hektar ungkus ya ianya 55 juta lalu waktu sudah di sudah tembok 25 hari bulan 3 2026 tu kemari ya. Jadi fasa kedua ngena belanja 8.64 juta ringgit tu yang kaum projek ke ngaga 21 bengkah lot dagang bak palan perindustrian Sri Aman tu ya. Jadinya ko berita di Ketrobas dari berita ke Cukup Yang Mana sudah nyadi megak dalam minggu tu tadi ya. Lalu tu Siti mega berita lebih lagi berkawan dengan lomba ya ke udah mega mujur diatur di Sri Aman itu kalau ya kejohanan olahraga MSS bahagian Sri Aman kali di ke-60 tahun 2026 udah mujur diatur berkompleks sukan di Sri Aman itu berengkah hari 29 hari bulan 7 nyentuh angka ya 3 hari bulan 7 2026 tu kemari lalu lomba tu dia SMK Semanggang udah dipadu ke nyadi tuai rumah ya. Jadi pengawal nangguh ke lomba tu kemari udah megak diatur 3 hari bulan 7 2026 lalu pengawal tu udah megak dipenyadi ke yang berhormat Datuk Francis Hardin Hollis ya. Jadi lebih kejadi ke pengawal tu kemari dia yang berhormat Datuk ngarap ke lomba ke bakat tu ku ya. Ukai semina uliah memansut ke atlet ya kuliah mai menua tu pegari ba mata dunia ku ya. Tang yang megak uliah nampak nembiak kengemuan kualiti bak gaya hidup ngau disiplin ke tinggi ya kuliah megak dikarap ke kitai megai menua Sarawak Jemahila. Jadi nak peluang tu megak aku dekat berkongsi ke siapa nak orang ke tau ke sekolah ni ke masuk abang lomba tu. Jadi lomba tu bak kategori sekolah menengah dipasuk sidak dari SMK yang kelili piam ke SMK Lubaan tu SMK Sri Aman SMK St. Luke Sri Aman, SMK Semanggang, SMK Melugu, ngau SMK Lingga. Lalu bak kategori zon sekolah rendah, ya ke ngau masuk abak pekik tu kemari, ianya zon Lubaan tu, zon Lingga, SJKC Chung Hua Semanggang, zon Ngkelili, zon Panto, zon Sri Aman, zon Undup, yang mega SK Abang Aing, Sri Aman. Lalu bak pemutus kategori sekolah menengah, ya ke nyadi champion bak kejohanan olahraga MSS MSS Bahagian Sri Aman tu ianya bak kategori sekolah menengah SMK yang kelili sidak tu boleh 34 itik emas 34 perak ngau 27 itik kerajo lalu nomor 2 nya SMK Luban tu SMK Luban tu boleh 29 itik emas 32 itik perak ngau 24 itik kerajo lalu nomor 3 nya SMK Sri Aman sidak tu boleh 16 itik emas 20 itik perak ngau 24 itik kerajo lalu bak pemutus kategori sekolah rendah champion tak nomor 1 ianya zon Luban tu yang di zon Luban tu boleh 22 itik emas 17 itik perak ngau 7 itik kerajo lalu nomor 2 nya zon Lingga sidak tu boleh 6 itik emas 4 itik perak ngau 6 itik kerajo lalu nomor 3 nya SJK Chunghua Semanggang sekolah tu boleh 6 emas 2 perak ngau 6 kerajo ya jadi nyak ko ngenang Ong Lansak berkawal ngau kejohanan olahraga MSS Bahagian Sri Aman kali ti ke 60 tahun 2026 ya ke udah mujur diatur berengkah di 29 hari bulan 6 tetadi untuk angka 3 hari bulan 7 2026. Jadi berita ke penudi di bayi aku bahawa awak ninyo Sarawak kita ke sekali itu tajapan pengurami itu kira diatur dalam bulan 8 2026 tang mana aku berkongsi ke berita itu dulu lah awak ke kita hanya sama bestia lalu piam ke sama oleh datai ngerami lagi pengurami itu ya. Jadi itu ngenang berkawal dengan pesta pantuk itu ke pengurami pantuk 2026 edisi ke 17 itu dekat diatur berengkah di 28 yang tuang ke 30 hari bulan 8 2026 jadi alai luar ngatur pengurami pantuk 2026 tu inya badataran pantuk lalu pihak mega pengurami tu nyedia ke 14 titik bangsa pekit atau ke aktiviti ya jadi kecubahnya pekit sepak takro pihak mega bisa street soccer fun walk pekit genapampat ratu etnik pantuk junior Idol, Ratu Kebaya Otai nama nak teku kumai orang Ratu Kebaya Otai tu jangka aku tua masuk apa kita kri tau krius saya dah peluangkan nak ni ay ok ya kelapa ni nyak pengamak berjual udah nyak pakai ngelukis ngau nyura sukan rakyat pun bisa kadiatu lubang maya tu ilah pengamak mandang ke barang ngau tahu ke dikumai kita hanya pameran agensi bisa muka jualan komuniti dan sejati madani pekit belagu pantau idol pihak muka pekit belagu kilauan emas nyadinya ke 14 siti bangsa aktiviti dekat diatur berserima dengan pengurami pantau 2026 edisi ke 17 ya jadi nanti nanti bisa peluang nangkan ke toilet kita dekat ngau nak kuliah meh mai sidak kenya di komiti besar pengatur pengurami pantuk tu awak ke kita nya sama demo ngau nenak age nama tu tadi bekawal ngau pengurami tu ngau aktiviti aktiviti ke distia ke bersemai ngau pengurami pantuk 2026 ya jadi pelaba ku minnya utai ke dipkunsi ke aku kelebih age bawa ninya Sarawak kita ke sekali tu jadi mulai baru ngakai nuanti kucing.
1: Okay, terima kasih Insin di Sriaman sudah berkongsi ke berita Banin Jawa Sarawak kita hungkup ke Sarito nih. Okay, hari Insin kita ke Limbang ni orang Limbang tadi nih.
2: Okay, terima kasih Min. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita kita dari Limbang. Kemarin kita tinggal kasih cerita lagu terlalu.

nya tadi lagu hari jenis sana jenis jenis aman nuan bisi intan di kembuan kena merindang kita ungkup kita bawa ngelihat itu dah nah. Jadi belum peningat semua kerbaik terima kasih kepada ya, program kita ya di Kuching, Mian di Kuching, Insian di Sriaman, Nana di Sibu, Flo di Bintulu, Ngobi atau Brenda di Miri. Nak tinggal megang kepada belum peningat kita ke Pesit Ninggal kita bawa Ninja Sarawak. Saya tahu 5/7 tahun 2006 ngajak kita gerai magang. Jadi itu aku dekat mic kita serta belum peningat ninggal ke atau berkongsi ke berita serta sekedar aktiviti buat menua utara Sarawak buat frekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi keterbaik aku dekat ngepun kengau berita kita ianya di Limbang ianya bekal pasport biru datai kandang 2 minggu. Jadi bekal pasport corak biru di Sarawak kelebih lagi di Limbang di pelabak dekat Pulau Baru dalam tempoh 2 minggu terdekat datai. Jadi Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah sepenyampau 1,000 itik buat pasport di baik UPS Migration dekat di Sadung ngagai UPS di Limbang lawas Miri Enggau Kuching seraya ngantik bekal barunya dekat di Celak. Jadi penangguh suntuk bekalnya jadi ketegal kapasiti nyalak mega benuang dikena ngasil ke pasport merah baru ngau cara pengelikun pemadu baru. Jadi isu tu meri empas besar ngagai peranak Limbang ngelawas ti berguna ke pasport ti tau dipadah nintiang hari mansa menua Brunei ketegal bisik pengawak luar hari Limbang. Jadi kebenar bisik sekedar udah minta pasport merah ke berga RM200 lawan udah habis pasport biru ke berga RM50. Jadi berapa banyak ada Dato' Hasbi yang ngarap ke pengawak ngagak projek berguna kuno no baru. Berapa banyak Dato' Hasbi ngarap ke pengawak ngagak projek bergunaan baru JPJ Limbang oleh di Kelengkas pengudah 3 proses tindak nak mujur. Jadi kuya palan projeknya sudah disediakan lalu Dato' Seminak nganti. Jadi penjalai ke ajar. Jadi nya Dato' Hasbi kita berjaku Maya pengerami Jom Gagar Limbang 2026 ati berpelasar ke atau ke dipadah UPS Menteri Perengkap Angkut Malaysia Jom Gagal Limbang 2006 ianya program komuniti ti ngempuruk ke mayu bengkah hari UPS Menteri UPS Perintah Kebukai agensi ngau kapas strategik ati kena ngelawak rakyat dengan pengawak merik servis pengawak pemandang peluang kerja ruang bilia tadi nah jadi pengawak tadi tokoh program tadi ti diatur 2 hari berunggu hanya 4 ngagai 5 hari bulan Julai 2026 di Datur Bat Tebiang Air Limbang. Hanya hari ini kena hari 6 hari Minggu. Jadi program tu tadi dekat aku berkongsi ke Mimiat tentang program tu antara isi program tu tadi bisiknya dia kami macam aktiviti baka exhibition teka pemandang hari UPS perintah aku punya megah bisik counter service perintah untuk pengawal ramah carnival MOT atik meet hari kerjaya ngah peluang kerja hari mayuh macam pengaji atau hari mayuh macam UPS swasta megah bisik ngau lalu punya megah diterus ngau pengawal berjual ngah pengawal mandang orang dagang menu atau hanya produk lokal ngah produk luar megah bisik nah jadi punya megah aktiviti bisik diaturnya ngau untuk diris bilik ngau pemerintah buat panggau tadi ke malam tadi habis artis kita Iban habis sama belah pemerintah kita malam tadi ianya Depa Masterpiece malam tadi ne. Jadi situ dari pengawal ke diperhati ianya ke mereka dikerinduk kita di Limbang.

0: Eh, jadi antara batang tujuh pengawak tak ketujuh program tu tadi diatur tadi nya jom gagar limbang tu tadi nya mai servis perintah semai agi ngau komuniti apa megak nya dia ke akses ngagai peluang kerja dengan hari kerjaya pian megak meri kuasa ngagai orang dagang menua tu lalu pian megak negap ke kawal antara agensi perintah ngau komuniti nya ke tadi ngau pian ngangkat ke lebih agi ngangkat ke ekonomi tak nyungkak ke ekonomi kita di limbang itu ngau aktiviti dagang temuai di limbang itu. Ya Siti hari penerangan tadi mayu lagi macam pengawak ti diatur baka tadi bisi mega diatur ke jualan ramah bisi diatur mega ngau pia pia mega bisi diatur mega berbaris menukar helmet kita menukar helmet helmet ke lama tadi ndak boleh kena kira tadi nada yang melikun bepalak kita tadi jadi tahu ditukar tadi jadi tadi lawan tanya bisi ditatek atau ke bisi limit ya nak ngai aku bukan sih kira berapa itu limit tadi lah bangga nak tu nemu ika bersentai yang tadi deh siapa dulu datai first come first serve kena menye tadi deh jadi pihak mega berita kebukai tidak ada kunci aku di limbang itu hanya berita tadi kedua hanya berkawal ngau kajian Petros pengharap baru industri minyak ngau gas Sarawak. Ini Petroleum Sarawak Berhad Petros di pelabuhan dekat Nembu ke Pansiak ngiga minyak ngau gas di limbang ngelawas ujung tahun tu. Di Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Wan Tengah Liasan pada pansiaknya ngembuan tujuh dekat ngelala rizab minyak ngau gas ke bisik potensial ke udah nyungkat pemansang industri ngada ke mayu agi peluang kerja serta nyukung pemansang pelajar bersitanya. Jadi yang mega madah ke pansiak hari agi benuang di pejalai berkawal ngau penemu gas metanol api lama ke udah di Kuala Lawas tang nerang ke penemunya menjadi ke tanda positif potensial pengeraja asal hidrokarbon bak kandang menua tu tadi. Ininya dua itik bengkah berita kita yang kop di limbang. Jadi di tu aku juga berkongsi ke berita kita yang kop di Lawas, ininya keterbaya di Lawas. Pelian kandang menua limbang Lawas 2035 negap kerjasama antara sempadan. Jadi pelian kandang menua limbang Lawas 2035 dekat ngemerat ke pengawak dengan negap ke kerjasama antara garis antara menua ngau negeri serta menua ke bersemak dikena nyungkak pemansang ekonomi serta ngerembai ke peluang dagang di utara Sarawak. Di Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awan Tengah Liasan Madah, kerjasama strategiknya dikarap ulih muka mayu hagi peluang beranak ke pokok ngemansang ke hub logistik serta ngenegap ke penduduk limbang enggak lawasnya di pintu penama ekonomi ari siti perilih menua ngagai perilih menua kebukai. Jadi yang megak madah kedua kandang menua tu ngembuan potensial kebesai dalam sektor dagang temuai seraya pengerami irau colun bawang terusnya di pelasar dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti lun bawang serta mata penatai temuai. Awalnya tadi berita terubah kita di Lawas yang di berita kedua kita di Lawas benda aku nombor ke berita tadi nah. Jadi projek empas tinggi merangsang transformation Lawas. Jadi beberapa projek pemansang strategik ke Dato' Benuang serta dekat di pejalai ke di Lawas dikarap ulih jadi penyungka ngagai transformation pelilih menua tu. Lalu ngaunya ulih negap ke ekonomi penyambung ngau pengelantang rakyat. Di Kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Sum Agong Madah, antara projek besar ianya Jalai Besar Pantai Utara NCH, Jalai Penyambung Sabah Sarawak, Kuala Lumpur, Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR Renggat 2, Apalan Penyangkai Kapal Tasik Dalam Pulau Sari, Padang Bilun Baru Lawas, ngau College Sains Rendah Mara MRSM Lawas. Jadi ini teko ya, projek-projeknya dekat nambah ke penyambung, nyungkak dagang ngau beranak ke pokok, ngurang ke ungkus logistik, ngenegap ke sektor dagang temuai serta muka mayuh agi peluang pelajar ngagai nembiak menua tu. Yang mendah mudinya lebuh menjadi ke pengerami Irau Ocolun Bawang ke-39 di Lawas. Jadi ini tadi empat itu berita dikongsi ke kita dua hari limbang, dua hari Lawas tadi. Jadi bisik berita kebuka lagi nanti bisik awak kita berkongsi ke baru. Jadi pelan baru again one man di Kuching.
1: Okey, terima kasih ngagai Henah di Limbang. Aku dah berkongsi ke berita bakal ke tengah hari itu neh. Jadi kira ke aku meh ke penudi berkongsi ke berita hari Kuching. Sebelum kita berkongsi ke berita ba Ninja Sarawak, merindang kita ke sekali tu ngal lagu ku dah dipilih Ita Medin. Kena merindang kita nuan di mata nuan dia.

0: Okey, yang tadi lagu kena kita berperindang ke sekali tu ni. Jadi aku dekat berkongsi ke berita baiknya program ke bisik diatur ngau program ke dekat diatur ngau udah diatur ke dia pilih menua dia kuciang ne. Jadi tu program ke dekat diatur dalam minggu baru ne. Ianya kempen meri vaksin anti rabies kedekat diatur Balai Mensia Mayuh Majlis Bandaraya Kuching Selatan atau ke disebut kitai Bajako Panda MBKS. Jadi program anti rabies tu dekat diatur kena 11 hari bulan 7. Jadi 7 program tu dikena ngenegap ke agi pengawal nagang pengelakai rabies dalam kandang genturong pendiau. Jadi Datuk Bandar MBKS ianya Datuk Wee Hong Seng madah ke kempen tu dekat dia tu berengkai hari pukul 8:30 pagi nyentuk ke ngagai pukul 4:30 lemai. Jadi lebih maya kempen merik vaksin anti rabies tu ialah jadi ngawak tu lalu disengkawam ke ngau merik servis, merik lesen ukui, merik microchip, ngau steril ne. Jadi Datuk Bandar MBKS, nya Datuk Wee Hong Seng megak, madah ke kempen tu ndak berbayar laban ndang yang ngembuan tuju dekat nagang serta nagang agi igip penyakit rabies tu seraya anrenak kebudaya ngempu ukui ngau bertanggungjawab ku kita ini tau ke ngambil kita itu meruat ngembuan pemerhati-hati lebih maya kita ke nupi ukui ini jadi nya sekedar kempen ke bisi dekat diatur bak minggu baru nya 11 bulan 7 nya kempen merik vaksin ngagai ukui tau ke uduk nah. Jadi sekedar program ke bukai ke bisik di Prati Kaku ianya kira 2,000 ikut orang di Sadang adakah ngau masuk pelanda rimbun antara bangsa Sematan 2026 tika diatur buat tebiang tasik Sematan kena 6 hari bulan 9 tu ilah tajak tu agak jauh nah. Jadi kaban konsen negeri Sitak Tanjung Datu Zizo Anwar Adnan madah ke pengerami besar itu disadang oleh muka peluang penatai pemisik korang tidiau berkandang menuanya. Jadi berjaku lebih ya ke berjaku bahawa mempengaram berita di Kuching yang mega madah ke pengerami itu ukai semutik nyadi ke program pelandak pi ajak tang sama dekat My Element tanggung pengawal sosial korporat ke CSR tidak nguntung ke Mensia Mayuh ba kandang menuanya. Jadi atuk yang kaum sukuang ke uliah diberi ngagai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation. Kelebih lagi pengawal mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Jadi peningah pelanda tu ialah adakah dibagi ngagai 3 kategori ianya pelanda 5 km, 10 km ngau 21 km. Jadi peminta ngau masuk pelanda tu ialah adakah ditutup kena 1 hari bulan 8 hanya sekedar program kedekat diatur tungak ke tebing tasik Sematan di Lundo ne kita kedekat ngau ngulu pelanda tu ne. Jadi berita ke bukai ke bisik di pada aku megak. Jadi tu bekawa ngau pekit main bol kaban konsen negeri adun tebeduk mantai ke penglandia ngau negap ke kawa raban anemia. Jadi tu di Serian ne, jadi pengawal ngatur pekit main bol mangku adun na N21 tebedu ukai seminak jadi ke pelasar dikena ngiga penau anemia. Tamega ngrapit ke kawa komuniti dengan semangat lumba ngau main. Jadi chairman pengatur Danny Clapton madah ke pekit tu mujur ngempuruk ke Raban Bia Aris Rata Sita N21 Tebeduk. Lalu harinya merangsang Raban Bia cakah ngambil bagi dalam pekit lumba ngau main atau kata biti lumba ngau main. Jadi ia mega ngarap ke pekit main bol piala adun N21 Tebeduk oleh diteruskan jadi pengawak nintiang tahun merik mayu hagi peluang ngagai Raban Biak menua tu ngambil ke regas dalam lumba ngamayan serta anrenak ke gaya penghidup ti aba pengerai. Jadi bak pekit tu tadi tim belia ta'i mansut ke diri nyadi champion. Kira ke nyadi champion metu pekit main bol mangkuk yang berhormat Dr. Simon Sinang anak Bada yang adun N21 Tebeduk. Pengudah ngalah ke Ta'i Union 2-0 bak pekit final. Jadi bak pekit tu mega belia Ta'i mai pulai peraya semata duit lalu disempulang ke ngau trofi ngau mido lalu penuduk lomba 2 Ta'i Union nerima peraya semata duit. Jadi pekit ke udah berengkah dia tu 3005 tu tadi ke orang kebisik ngau nguluk atau ke tim kebisik ngau ianya kira ke 24 itik tim Aris Selampur Sita N21 Tebeduk. Nya berita hari kucing jadi atau ngenang ngelansak mimit aktiviti tau ke pengawak ke dekat diatur klub RTM di kucing ianya morning walk kak diatur 10 hari bulan 7 2026 ianya hari 5 tu ne hari 5 ke dekat datai jadi 18 bulan 7 2026 hari 6 bisi ngatur FIFA 26 kira ke orang ke rindu main buah meto pekit main buah jadi pengawak tu dekat diatur ba auditorium kecil RTM Kuching neh kita nak mudi ni tu kak diatur kebenarnya tang bergumpuro angka ba auditorium kecil RTM Kuching. Jadi dua lagi bengkah program atau aktiviti club RTM di Kuching hanya di Peramu atau ke Bisik di Langgur hanya jom kurus. Sihat hari ini kurus bersama. Okay. Ngau Siti Agi juh main bowling santai seronok rapat bersama nyak ramai jako ya neh. Okey kira ke nyak meh sekedar program atau aktiviti ke keduli aku ungkup ke minggu tu kuliah dikunci ba ninjau Sarawak kita ni kita sebuat neh. Nama tadi terkenyit dengan lagu.
1: Ngau. Aku ni kesal tadi ya.
0: Aku ni kesal.
2: Beruman mana bel lagu ni.
1: Itu mana lah.
3: Kati kau ni tadi program kita ni tadi jom kurus bersama aku ya.
2: Kelalu.
4: Kau ni kan kesal tinggal tanya.
0: Ya, jom kurus ku ya. Sihat hari ini kurus bersamanya.
3: Amat. Kenyit ku ningal. Ade.
2: Kau mangka direk ku ningal. Ade.
3: Tadi ngantuk aku ningal jom kurus bersama. Lalu waktu itu aku komen.
2: Lalu sedar aku.
0: Ini mau lihat ini hari lalu tak nak nanya kini ke kucing
3: kita. Insaf leh.
0: Mana mana aku benar program bakal tahu ada insin perasaan mulai.
2: Kira nak jadi insaf ya. Kai pula itu lagi.
4: Insafnya ya. Nak datai sari itu nyebut insaf tarin sin.
2: Ya,
4: mau berapa jam
2: nak datai?
4: Nak datai
1: kita ino tu sejam deh.
3: Aku mana kita ino atau lain nak. Julo abdi ka kurus ta pengrindo makai.
1: Makai.
0: Ya.
4: Jadi penegar.
2: Nah ngawak rindu ke makai, saya nak rindu kurang bukai.
4: Kita siapa nggak suhati ya? Siapa nggak no flow tau?
0: Apa bungai mati flow minggu tau?
4: Anak main kati flow kita.
3: Flow flow dengan ada flow betul anuannya flow betul anuannya tadi flow ne anu buat kita milih milih ke diri ente kita uliah berdua nak
0: ya
2: okey ga ngicak kedua mode to ilang
4: Kuliah kayaknya di kaliah ke deh.
3: Berdua bersama. Ya. Seiring dan sejalan ya, Flo.
2: Saya aku tuh single selamanya.
4: Saya tuh. Nama kita hari di pedua kayaknya.
3: Anang selalu Anang selalu nakut ke Drempo noan to Anang deh. Anang kalau takut. Anang kalau takut hidup berdua. Ya.
4: Anang kan uji nang hidup berdua.
2: Anang uji
4: anang takut. Amal grief lo. Nama penyamai aku Flo.
2: Nama penguntung apa penyamai hidup berdua tu.
4: Insya
2: Allah. Tiga. Minta noan mereka.
4: Tiga lawan tiga.
2: Sepuluh sebab ya.
4: Tinggal lawan tinggal lo. Ya,
1: terus orang-orang coba berdua nyamai me.
3: Ana ya ra. Kita ke pembisik yang tadi deh, ana ira untuk semaklah pilihan kita nya tadi. Nak uliah dempo kita nak. Ya pertamanya nak semestinya mana untuk kita, pilihan keduanya. Orang kuliah di baik kita tuti yang sampai ke serka deh.
4: Amal punya kesal bunyinya.
2: Nyukuangku deh insya nyukuangku.
3: Benda tadi pun dua. Min kita itu mesti merek ya si dayanya tenyak deh tiga ikut si dayanya. Macam si.
2: Masuk di konti tu, lu berdua macam lagi.
4: Dulu mah flow, dulu kita flow.
1: Karena dia yang berduanya.
3: Anak trauma nuan flow, anak trauma nuan flow. Alaman nama tu tadi.
4: Jadi itu psikologi tu, jago.
3: Nah semua lelaki tu, ya kada badunya tu tadi. Nah semua ya tadi jai. Makanya kan kita kita, nah semua ya mana ya nak flow? Nah pandai-pandai milih ya.
4: Betul.
3: Boseh.
2: Betul. Nak bakal
4: cikgu konseling tu, MA.
3: Okay, cikgu konseling tu lain ya, teh konseling. Okay lah, okay. Mana umah ngomong bah.
2: Amanya, tanya itu dipilih kita nyangkanya, kini ngau kita sampai mati.
3: Betul.
1: Jago
4: siko ni
1: perancang hari insin
3: sarita. Oh, anak trauma.
4: Aman, tapi saya kerja aku tangkan, aku lala
1: tapi udah kelembak kelirik nih flow, nah nih gengacan.
4: Agak,
2: ada asai nak?
1: Ada asai.
3: Amai.
1: Lepas nanti kelirik nih ruak, gengnya insinnya.
2: Nggak ada orang yang berebut akai.
4: Nah, bantai pangan diri
3: deh. Pada kesedak ya, Chris.
2: Ya, Siko, Sifu kedua.
3: Jako nama tu. Biasalah, rasa strong.
4: Ya, rasa strong. Orang kalau mayung macam lecece, terang.
1: Iya.
2: Jako bubungan kurang. Asal nak jadi bayar, ne?
3: Iya. Asal nak jadi bayar.
1: Bayar. Laban bayar tu manis, belama Jako, sedap ya, deh.
3: Mangka ke diri, sedap
1: bayar. Udu muji diri, bayar tu. Lain lah, bayar, sedap tu.
4: Bunyi ke,
2: cik manis. Oh, mah.
4: Maka ke Vero
1: tucum magang bala bayar sari tu.
4: Maka ke Vero bermedia sosial yang nama yang tadi Inai nanya tadi kena bunyi bayar sayang.
3: Kesal konten bayar amat bunyi.
2: Timu berjaga bukannya cecapu lari.
1: Kak Edmo jadi manusia ngai
4: sayang.
2: Ya baru sayang satu
4: berita disayang ya. Ya baru sayang ditau bedau sayang din ya. Sayang bedau ya. Ya itu deh.
2: Nah terlebak nyebut Jakob sayangnya.
4: Lain mas. Lain sayang. Kenapa lo?
3: Ini rekan jodoh sayang. Honey, darling, semuanya.
2: Baby.
4: Baby.
1: Ni ke brother menya.
4: Iya payo.
2: Payo mulai kita.
3: kasih kata-kata. Makanya bunyi bayang.
1: Sayang. Nanti Iban po keninya Hana. Tibayan
4: Iban. Nah, nama kene flo, kala temu flo.
1: Cina, Cina yang nemu ya? Cina yang nemu ya? Kene ya?
3: Cina bayang.
4: Cina bayang ngerasa.
2: Ini yang nemu, mesti pengalaman.
3: Aku nak bulan kalau ketemu kabaya, aku menghidup.
4: Nah, nah, mesti nak pengalaman lah.
3: Ketemu kabaya.
2: Sige, kelari ko bayan na dahil kita'y kamansiang aga bayan. Tinintiyak yam eh.
4: Pag-uap bayan
3: eh. Okay. Ayaw, mayulis na ito nga rin.
1: Ka, ya bunyi bayan
3: ito lang. Hindi ko bayan ito
0: na. Ari jom kurus tadi, niya terkeh ke bayan.
1: Niya, terkeh ke bayan.
3: Bunyi bayan.
4: Bayan ada nemu utai.
0: Bayan, gak salah.
2: Itu dua.
3: Kasih atur bayan. Kena tuduh. Sayang gue. Oh dengar ni.
4: Kisah sayang. Sayang.
2: Nama kau cuak mata sayang.
0: Mangnya
4: wadah belum. Kau mangnya belum.
1: Nah, ngelah lang selalu buta sekali bayar aja.
2: Ica enam sayang sayang gak.
1: Udah buta baru sayang.
3: Aduh, Hana. Munyi bayak ya.
2: Mas sayang kau.
3: Ya, okay, terus kita itu
2: terus kini itu
3: terus lagu minta
4: terus enggak bayar
1: lagu bunda enggak bayar
2: terus pulai guai kedua nih
4: nah wah sih nak kebisa berdua berdua main.
2: Kita itu lagi nama kediri,
4: kediri. Bayar, lu nggak bayar, nggak jago nggak bayar.
2: Jadi aku nak berani.
3: Tengok bayar.
0: Ira aku nengke pulai ke rumah kanggo orang sayang sekali bayar.
4: Kita kengangau kawan kita, bini kita sayang dari tahu tukarnya. Karena kengangau sayang lagi. Aduh, sayang
3: ke sida. Sayang ke sida apa sida ya. Nama bayak.
0: Ada kenyana lagi insian.
2: Kira kenai mau nak jaku sayang tukar.
3: Aku mau bayakan.
2: Dah sampai cantik.
0: Dah nama apa cantik tiba nyari bayak.
3: Amin ya, amin dulu, jinya dulu, amin. Jika lo lagu,
4: jika lagu bayar, amin.
0: Saya ke tengkelan ya, tengkelan.
2: Tengkelan bayar, tengkelan.
4: Tengkelan bayar, lo bayar.
0: Pasang lagu kita siapa kan lebih lagu, amat terlebih tulen.
4: Aku ke masanya.
0: Pasang dia,
4: ya, kau mutar. Okay, kita
2: kurang ini susu, lagu lebih tulen. Kurang kalsium.
4: Okay, kita ninggalkan lagu hari Lela BJ, bayar pengerindu.
2: Ya, ya.

0: Aha, baik apa kena ulai lebih je tadi. Kena ngaragu kena ngajar kita. Yeah. Kena kita berarti kaca. Jaga kita jaga rempo, baik kena empat bayar.
1: Kita ngetuk tawa lo.
2: Iya. Jaga jakuk bayar.
1: Ya, okey.
2: Mesti ke Prati, Jakub Bayang, Datuk ni. Ana.
0: Lepas nanam tubuh, dia mulut dia, ngagak bakut dia. Tak ada, si mulut dia.
1: Okey, kita inyo datai berendur, kita ingin datai ke pesan bala peninga kita, inyo pesan atau ke lagu peminta antara stesen. Jadi, aku kira ke mic bala kita sebuah tu sama sekutu meh. Sekutu, main kutu.
0: Apa?
3: Pedih saya
1: semua jalur magen.
0: Segil
2: gitu. Pergi ke kutu.
1: Kita berapa
3: apa ingat kutu. Kemar keraya.
2: Boleh bayangkan nama kau kita enggak ke kutu.
0: Duduk ujung tanya.
1: Ya, mulai ke pengingat sedah. Ya bubannya, ya pengawak je bingung.
0: Ya pengawak ya.
1: Okey, jadi kita terus ngagai limbang dulu. Ngigak tahu ya. Ngigak tahu yang ngigak kapan.
2: Ana ngigak bayar.
0: Nah, oleh ngigak tahu yang ngigak radio tu. Serta selampur nama ni. Ayo boleh. Boleh ngau brand down mah kita. Nabi. Ngecat korang nunduk aku orang bisi telepon mah.
2: Tak ada masalah.
0: Coba dulu nombor telepon Nabi.
2: Okey, jadi ngagai bala peninga kita. Tinggal tak ke nyana mu ge kena makan nyebut.
0: Kau berpesan deh, kau berpesan.
2: Iya, menang kebayar dah lama.
1: Nah berapa bayar induk tu?
0: Sudah, susah bayar induk sayang tu. Malah sudah sayang.
2: Ya.
3: Mana mu nak nemu ge?
2: Okey. Oh, ditok kau. Batuk nak lama. Okey, jadi kita terus lagu peminta antara stesen. Jadi ngagai malam peninga dekat ninga ke pesan Rindu Ati tau terus hari harus tripun WiFi Miri berkusung 85-423-634. Okey, halo bisik tu nak tuang uji nyot kangau tu. Halo, selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari.
2: Oh, siapa baru tripun?
4: Charlie Ari Sibu.
2: Oh, Charlie Ari Sibu.
0: Buat market kan, Non Charlie?
4: Nak, aku dah pulang dengan suara. Dia tinduak. Aku tinduak.
0: Oh, dah tinduak. Tinduak sambil telefon tu tak ada.
4: Aku tinggal lagu peminta. Aku dah ni.
0: Oh, lagu nama. Apa ya? Enggak akan nyari bayam tak ada.
4: Nak.
2: Nama lagu Kak Pinta Non Charlie?
4: Aku ngirung ke sini mari aku dulu. Kira-kira sama dia aku bakal pusrian dia kucing dia. Ngasai sedai jauh dia, ngikat aku. Ngasai sedai iwo, ngasai uwin. Ngasai tidak nunya, pasipa. Ngasai sedai buni, ngasai jus. Ngasai sedai ni. Lagi nama dia aku di senyum lin. Lagi kita nak pintu ke BJ? Boleh main lagu-lagu ke BJ?
2: Lagu nama?
4: Lagu William Awiyang mana yang perasa?
0: Lagu tu perasa.
4: Oh.
0: Bapak aku di rumah dia selalu kerja lagu tu perasa. Nane ya?
4: Nyam ya. Aku selalu buat market dia. Terus tak dia pukul hidup dia.
0: Okay. Anak jadi bayar ya.
2: Aruh yang masa lagu tu perasa. Nane. Okay. Charlie, terima kasih.
4: Okay, bye.
2: Okay, Charlie Ari Sibu lagi kira ke antara tuanya menebah lagu lagi nena.
0: Okay, nada problemnya.
2: Iya, okay, tuang uji soal kangau kedua tu. Halo.
5: Halo.
2: Halo, siapa tu?
5: Peter tu, ada kucing.
2: Peter ada kucing.
5: Betul.
2: Nama berita orang kucing cerita bisik program kini.
5: Hari tak aku panas man. Nyo ngeri
2: siang. Okay.
0: Nyo sinar ke mana?
2: Yuk usah.
5: Boleh minta lagu?
2: Boleh.
0: Kini kan juang lagi?
5: Hah?
0: Kini kan juang lagi?
5: Nuju lagi orang nak kebayang betul.
2: Apa? Induk kebaya. Induk kebaya.
0: Induk kena baju kebaya ke induk bahaya? Induk bahaya.
5: Lagu hari apa namanya? Frederick. Biar main aku pergi. Frederick apa namanya? Frederick.
0: Nicholas Frederick.
3: Ya kini kau pergi.
2: Laban ukai namanya nak.
1: Ada mayo tetas.
2: Laban ya udah ketemu ke induk bayar pelabak kau.
5: Pelabak tu.
0: Induknya ke teke nuan pun bayar kini akan.
5: Oh no, aku ukai bayar lah cau.
0: Akan lah cau je mai. Kau kena jemai lah jadi salai jadi lah cau.
2: Au.
5: Nikau ke dia kau pada pun pini sebab orang indau aman. Lebih hari kesehatan dengan kau 20,000 muni kau ya amanda kata cerita dengan kau tidak dijawab itu benar nang laban
2: laban kami kak laban tidak bayar deh nak tahu Allah kami hubungai cerita
1: mesti kapritis kami dia kau
5: sekarang tidak DJ tidak DJ penyiar telepon mana gay ngaleh tidak tahu
2: nanti cerita yang tutup tutup kami lah
1: tutup
2: gerintih aleh sidang belum kami dulu okay, sinar yang semua.
0: Terima kasih.
2: Okay, terima kasih. Kira mana peninggal kita itu Hana bisa ninggal randau kita. Abu kau ngobayan eh. Okey, kita nguji shot ketiga. Laku sila cerita. Okey, selamat tengari.
5: Selamat tengari.
2: Ya, okay. Sama baru telepon.
0: Laki titik ketiga.
5: Mulai hari bau dalat.
0: Julai, dah
2: Julai.
0: Dah ketuk tisi jalan Julai, menun ribon, no? Nungak
5: tapi lagi.
0: Apa? Bayangnya,
2: memang kira nungaknya.
0: Oh, tu lain tu. Jauh mimi ada tapi yang lainnya. Oh, jauh mimi, lalu semek.
2: Oh.
0: Tajak kita dah temu ngah sayang bayang ini.
5: Nah, dah juga bayang nemu ya sayang.
2: Nyai sih. Ini
5: kerja hari limang. Bayangmu sayang ya.
2: Nyau. Nya semina bayar di Limbang aja nya nemu nyebut sayang nya.
5: Ya.
2: Okey, terus ke pesanan.
5: Okey, pesanan di Serata, di Kukiang, sudah lihat di Kukiang juga, sudah semua di Kuyau, Henry, Nobelana ya, sudah streaming, sudah Cilin, dan sudah lepas dalam semua-semua. Lalu nak tinggal di Seperinggi, di Kukiang dia, Agai Ali, semua saya suka bekerja riak meh. Lalu dah tinggalkan agak semua bala aku di bawah urak, bawah celum, dengan bawah batang uyak gak. Anda boleh sebut nama kalau main. Kalau nak tinggal dengan enam pintu gak ngambil kesayang bayar.
2: Ya.
0: Akai, akai, akai. Terima kasih.
5: Boleh main ke lagu Duruk Pengerindu. Nanti ada Duruk Pengerindu lagi. Lagu Ngeritiang.
2: Tujuh enggak guys, apa duruk pengerindunya?
5: Nah, tujuh enggak guys, tidak enam pintunya, mami tidak
0: apu,
5: enam pintu.
0: Apu, apu, apu.
2: Nih.
5: Lagi ngeri siang, oke?
3: Belak lagu ngeri siang. Belak ngeri
2: siang, siang tuh.
5: Ini nanti, oke, lagu duruk pengerindu enggak out.
2: Oh, nanti bisa lagi, lagi kami ada nampak ya?
5: Oke.
0: Tebah semua tu lagi.
2: Oh, kira semua meh.
0: Lagu dia.
5: Dia ya, tidak ke di ladang dia, tidak tidak Jackson semua tidak tu di Sianumir di Sapang dia. Pasal darau nanti minggu pasal Sapang lah kita selalu semua. Kalian tu mesti kami di tu nak ada yang mutai.
2: Okay.
0: Okay, terima kasih Julai.
2: Okay, Julai hari Bintulu tadi. Mana?
0: Ingat. Ingat tu. Temu ku ya. Duduk tepi sungai. Ya aja temu ku. Ingat. Ingat ke kau.
2: Tu di sisi tu Hana. Terus tu kan eh.
0: Oh. Sawat aja.
2: Kasi dah ya tu. Kak tupik bayar magang bapak ku. Halo. Selamat tengah hari.
5: Halo.
2: Ya.
5: DJ Penta ke?
2: Ya. Ya.
0: Siapa tu?
2: Siapa tu?
5: Siapa saja tu hari kapita.
0: Thomas Tanjung.
2: Thomas Tanjung, Ari Kapit. Nama berita, orang Kapit.
5: Mana berita atau panas hari
2: ini? Oh, panas hari ini. Okey, terus ke pesan ujung minggu.
5: Okey, jangan bisa kan tanya aku. Kenapa tu grup Biro Dita tu kan?
2: Iya.
0: Iya, betul.
2: Mesti, kami ingat lah.
0: Ketua kami insin.
2: Iya.
5: Ketua kita insin.
0: Jadi, setiap sahar kami tadi Nana. Ya. Ah, tuh kayak wayang kami main.
5: Tapi ya nih, abis itu kerup apa? Nanti abis itu kerup biru. Ya,
2: jadi ya, kami tiga tuh EJK.
0: Kami tiga EJK.
5: Betul aja kita.
2: Iya. Oh, kami tiga tuh kan membangga mimir.
5: Rancak tak ke kita dengar aku. Kita ada yang dinyalah tidak untuk warga aku.
0: Terima kasih.
5: Ya, maka kita terbirau di tak.
2: Nanti berketuk lama hari minggu pun rancak sih dah.
0: Nak tidur kita.
2: Nak tidur.
5: Tuh, apa nak tidur. Tuh, dah tidur. Kita dah tinggal di otak ingat.
2: Nanti kami agak persatuan dulu.
0: Oh, tahu register lah.
2: Okey. Okey,
5: stop. Stop aku berpesan aku kalau saya nak buta ke lagu banyak. Banyak pantai lagi. Oh.
2: Ya, ya.
5: Okey. Hari tengah.
2: Melissa.
5: Melissa Prancis. Okey, apa satu jam minggu tu? Nanti aku pegang agak kita 6 sisian. Au. Nanti aku pegang agak semua balak lalaku. Au ya ke pulai tadi ada badekku. Ianya tidak ada lio. Au tidak ada ngaji. Kalau apa yang ngaji. Au ada penilaya mudo. Agak tempat ketujuh lah. Lepas tidak tu pulai sendiri. Itu ada kapit pulai sendiri. Nanti kalau aku buka agai semua balaku kebukai jawab atau kesemua akan tulis buat nama. Aku harap percaya terperintah buka kari tiga buka kari tau. Aku kehilan nanti aku buka agai kita nama sesiar gak. Harap kita rijak ke kari tau lagi.
2: Iya.
5: Terima kasih. Aku melalui kita sebiar audita. Ini Sian. Oh Sian.
0: Oh Sian.
1: Oh itu aku.
5: Ini Sian tau. Raya itu bajak, ada jawab sekali itu bajak tu.
0: Ketua yang rempong
1: sih. Ninga kita beranau, aku ninga kita beranau.
5: Ya, be. Ayah kita itu yang dia tekstik untuk dapat FB deh. Aman, ada yang tak apa buka ya tu. Aku tak kau izin belum lama apa FB deh.
0: Okay, mata ke yang izin lama tu, lain tu. Nama tu, bunyi nyawa bayar tu aku.
2: Nyawa. Tak minta lagu bayar pantai.
1: Terima kasih Thomas.
5: Nah, lepas kan aku selalu like Izian bah, senyanya ada bah MP dia. Kasih kunjung kawan Izian nanya arti dah.
2: Iya.
0: Kawan kita lama.
2: Kira peminat. Nana salah kita jadi peminat.
0: Betul.
5: Aku dah dua ibu semua mesin. Katika?
1: Anak dai nama aku Noah.
5: Okey, aku jemput guna ketua dek ibu jadi DJ subah. Yeah. Aku berapi kak aku maka pindah sebelah dua. Aku belah baju belah tiga. Aku. Ya, dua dek. Kena sebab aku gempas dua ayat dengan aku dek.
1: Oh, ya. Terima kasih. Ya.
5: Ya lah, tinggal punya agak pindah dekat tiga dek.
2: Iya, betul. Nenek salah. Oh.
1: Apa dia kita kangi ke orang nama tu tadi kelimpah di kabar layan kita. Dia kita kangi ke orang kerindu ke kita ini Thomas Tanjung.
5: Ya, ya.
1: Terima kasih banyak.
5: Ya, okey lah. Selamat hari minggu ke kita semua.
2: Okey.
5: Pertanyaan aku lagu punya lagi. DJ Brenda.
2: Okey, boleh.
5: Okey, selamat hari minggu.
0: Wan, putar ke lagi, Bren.
2: Boleh, nanai masalah. Okey, hanya bisi peminat Insin, Thomas, hari ini ada kapit. Oh, hari kapit ni tadi.
0: Ya, hari kapit.
2: Iya, okey. Apa lagi bisi tu, Hana? Terus kaja.
0: Tinggal ngelak kalau buka gitu lagi, mau bisa awal gitu, baru kita lagi.
2: Iya betul, kepenuh di meto nih. Oke, halo. Iya,
0: tahu putar ke lagu
6: benar. Halo, selamat hari Didi kesayangan kami.
2: Iya, selamat Jessica. Ya Jessica.
0: Nih namanya lengau nih.
2: Oh, nama Rita Jessica.
6: Mana Rita? Happy ni kan kita udah tua dah.
2: Ya, kira kenungan bunga yang kecoba tu.
6: Di wanita tu. Kita yang 8
0: tu ahli-ahli ya tu.
2: Ya, Jessica sikit ahli kita nah.
6: Tumpu ngau, siapa aku jadi bayar.
2: Tumpu ni.
0: Yang tu, tumpu orang
6: tu. Kita yang menyemanyuh ada, tapi kena kering.
2: Ya, betul. Okey, awak Jessica terus ke pesanan hujung minggu.
6: Minta terbahasa lagu penawa pengubat hati Ari Gunilang. Lagu untuk menuju semua kita yang menang menjanjar rejo bakal ke lihat tu, bak lampu menua terlebih haji peminat setia WM. Lain lagi kita di kesayangan aku kami semua Pak Jodiak gak au. Okay, baik sama hari Minggu minta Tuhan melihat dan ngasih satu pemain. Amin.
2: Amin.
6: Dan semangat bulan yang lebih au.
2: Okay, Jessica, terima kasih. Nyak baru bira wanita. Lalu merek berkat dengan kita sebuah cerita itu. Okey, jadi kini tu Hana tua terus baca sudah pesan atau ke nebah ke lagu tu?
0: Nebah ke lagu je.
2: Nebah ke lagu. Mayuh ada pesan tu je. Iya, betul. Oh, nanti bisi awak lagi-lagi kami dua. Hana baca sudah pesan lagi Nena.
0: Iya, betul.
2: Iya, okey. Jadi kita terus berinasi lagu. Lagu minta Ari Thomas tu tadi yang tidak salah. Aku minta lagu Dur Pengrindu Ari Stella Phillips.

0: Agustela Philip Duro Pengrindo Ari Miringau Limbang bisi awak buka lagi min kami doi Hana baca meh pesan lagi di Facebook lagi ya.
1: Okey, terima kasih ya Hana ngau Brenda hari Miri.
2: Sama-sama.
1: Okey, nyau dah ginti sedua ya ne. Kita
0: ya. Yo lima itik kangau ni nak.
1: Meri awak ngagai Sriaman.
3: Awah, okay. Terima kasih Hamin untuk nuan ngasu aku di Sri Aman. Siapa kali yang kau ne?
1: Barang
3: jauh. Aku ke dire ne. Laban aku segi miliar berdua lah. Atu siapa niya ne? Yes, Hamin. Aisyah ya. Ambil tu lo, my blog ko. Cakap lo, tu dia hayu sebenar aku berdua de.
2: Ya, me. Me kena rampi berdua me.
1: Pantun satu.
2: Macam apa pantun? Okay, aku dulu macam pesan tu. Ngarap aku bisa nyak melegi ne. Nyak nama tu nanti. Macam pesan.
1: Okay, tu hari ini.
2: Ah?
1: Abisnya orang berpesan kayak gitu.
2: Oh, yang orang berpesan tu kebenar ya. Nanti kita mendapat Facebook kita.
1: Tujuh dia ada aja tu. Anak salah baca lagi flow.
2: Ah, bola tak lagu kelalu.
1: Ah, minta lagu pengindo bojong cerita ke ya. Tujuh ke DJ Flow nah,
0: ketika. Ya.
2: Okay, hau terima kasih. Macam pesan tu anak gue ngacau dulu tu anak insin lagi. Nya sifu ku nya ngai ka ku nak berdua lagi.
1: Kita gerbong
0: sampai orang.
2: Oh, ngai ka orang ku nyau lagi deh. Tu Ali, Ali ga Ari, Lemu Randi.
1: Ali.
2: Ali pulih ne. Hanya dia minta lagu meligai pengrindok ke di bai ego into ni jadi kena yang berindang semua ya ke bisik buat TC radio bakal ke ngali hari to ya ke bukai to hari Roslin hari Sung kayaknya dia minta sebarang lagu kena merindang semua udahnya tu hari Harun Hamzah hari sama laju Bintulu minta lagu ko ya dituju ke ngagai apa ya ba sebiu pia mega ngagai kabania di miri lalu minta lagu sanggup aku ari Gwen Kennedy ama minta lagu lama aku subak ke dituju ke ngagai cikgu Raymond merayang ke di long lama udanya no Diana ari Melaka jadi ia minta lagu sulu injau ari Stila pilih banyak me pesan ari bala pedinga kita itu insin ya ke dibaca aku kanuan bisik kangau dia.
3: Okay, terima kasih kanuan Flo. Ya madah aku tau sifu ya ne amat pamat. Okay, bisik lah aku tujuh kanuan ke Flo. Ica kanuan yang layu aku hidup berdua.
2: Tu sehati.
3: Okay. Apian bisik orang kangau tau Flo. Dan terjap ya, kita ke bisik rekan natai ke Pesar Rinduati. Bawa awak lagu peminta antara stesen tengah itu tau telefon kami baku 083-3254-36 ya. Okay, sebenarnya dibuka ngai kita ke dia di Sri Aman di Betuang Jatang kita ke dia di Strata Menua Sarawak tu ke bisik mendiang ke kami semua ne. Jadi sementara kita ke nganti balap tinggal kita nya tadi telefon ke konti YFM Sri Aman aku macam sekedar pesan Rindu Hati ke bisa diterima kami pak YFM Sri Aman ngali hari itu rawi yang ngejuan mayuah bala kami itu alani yakni ke buah dabai DJ ku ya bisa ngiga bala kita DJ ku apa beda habis buah dabai itu tadi cerita kemarin itu ne. Hanya dia terima kasih ke nuan tu rawi yang juan Alpiam Gas Western Roy Ari Taman Tungku Miri salam sayau salam lelengau ngagai buah hatiku ku ya ya ke dikrindu ya ke dikesayau harap ke anda manca mancal salam sayau megak ngagai kababelayan harap ke sidaya gerai selalu lalu minta tebah ke lagu kawal antara tua Siti Lagori Florence Hai kena merindang semua peninga YFM baik akhirnya ia kebaru tau ke ia kelama harap ke terperindang ku ya. Okey kita terus yang mengagai telefon ngali hari itu siapa nak kini peninga kita itu ne. Halo selamat ngali hari. Halo. Halo. Ni tu ne. Halo. Ya nama kebuah nih lo takut kini baik tu berdua bertiga.
2: Ayuh, kau orangnya single bakal aku.
3: Takut nih lo. Yes, amen. Okay, 08-3325-4-36. Harapkan ada penanggul baru telefon kita yang ngali hari itu nih. Apa yang bisa kita tadi? Okay, nguji baru boleh ngapdengar tu. Halo, selamat hari.
4: Halo.
3: Halo, siapa tu?
4: Rehendra.
3: Rahim. Oh, nak berita no Rahim.
4: Mana?
3: Mana? Jangan ketawa.
1: Nah, mari ketawa no.
3: Oh, okay. Hari ini teman tu Rahim, hari Setiaman ke hari ini?
4: Hari
3: Chris.
1: Tiba.
3: Okay, Rahim, hari ini teman tu hari Setiaman.
4: Oh.
3: Okay, terus ke pesan,
4: Lagu lama aku nak pesan setahun.
3: Biar?
1: Setahun nak pesan.
3: Okay.
4: Lagu tu penyutin-penyutin dari kabar-kabar lama lah. Apakah Thompson, Darwin, Nando, Bang, Tobo Niuli, ngau kabar aku di Riraun ya. Turba Beranda.
3: Okay.
4: Kabar aku di Miriria, Milin William, Mister Sedoyal Roti, Batua,
3: okay,
4: Veteran Gado, pihak jagai peminat Jerman,
3: okay,
4: peminat Jerman,
1: udah bye bye Jerman,
4: anak kalau sakit,
3: okay.
4: jangan lupa untuk bahagia.
3: Ya, okey.
4: Jadi kan.
3: Ah?
4: Dia seduai jadi Nana betul-betul kak kau ratu cantik wayo tai. Ataupun berakit tak kapiat. Madah aja.
3: Madah aja.
4: Lagi ku sponsor.
1: Apa yo?
3: Hebat mai.
4: Sponsor 5,000
3: Apa ke ya?
4: Okay. Pijet ke semua tahun pun dah ambil kau. Pijet ke semua tahun pun dah ambil kau.
3: Okay, gak. Okay, Rahim.
4: Sikit-sikit.
3: Oh, nama sikit.
4: Minta lagu kau.
3: Oh, lagu nama.
4: Isi lagu dipasang oleh DJ Gebir.
3: Memang, Gebir kan dikingat ke Nuan Rahim.
4: Lagu ya, Bini Mangga.
3: Bini Mangga.
4: Tua seksi.
3: Okey ga, okey.
4: Gebi bisa pasang.
3: Gebi bisa pasang.
0: Lagu Marilynnya, pelakku.
3: Hebat mai. Okey. Okey, terima kasih Rahim. Ya, cukup dengar ke peningat ya ke di Sriaman itu lah peminat setia si ke antara kami lima itu. Halo, selamat hari. Halo.
1: Krik.
3: Pai naik aku. Okay, agak sikut dah tu flow out. Halo, selamat hari.
5: Halo,
3: siapa tu?
5: Tu Temenggung ni nyandang.
3: Temenggung nak nyandang?
5: Nah.
3: Hari ni tu Temenggung. Nama nuan Temenggung tau ke nuan

0: Dia tu dah kau lama baku tu. Tu kan okay, duit duit siapa-siapa orang tu. Tu duit kalian tak siap diberi ngagai pelora anak Liban.
1: Apa ya?
0: Penyanyi tu tu hal sida belagu-belagu subah tu.
1: Kemaya? Jadi
0: aku pun nak menemu tu ngai bola tu. Lama duit tu dah baku tu. Mengikutai tu disimpan ngai nyadi ke ditaruh tu. Nak boleh.
1: Okay.
0: Jadi aku tu no pelora. Maaf. Tau kari 4 atau tau kari 3 tu aku ke Bintulu lah. Ngigak nuan ba RTM Bintulu dia. Nganjung duit nuan coba ke RM100 ya ke nuan belagu. Di kaki rantai tali pengerindu mai lagu Linda.
2: Betul.
0: Nuan lagi ingat ke lagu nuan nyak coba?
1: Ingat.
0: Kesian. Enggak kena nemu kliang tafiat tau ya nak boleh bertemu ngode tu. Minta ampun lagi nualan tu ya nak boleh bertemu ngode.
1: Au nang au.
0: Tau ka arahan bini ya kini tau ke enggak bertemu ngode ka apa kan tak ada nemunya.
3: Tak ketemu ngon tau kini le kelihatan.
2: Jadi bahaya itu.
0: Kau.
3: Okey lah, okey. Ila nu bertemu ngode Flora.
0: Ya. Hari 4 tu aku tidak tajak lah.
3: Nah, Flora aja.
0: Okey.
3: Ya, jadi hanya ke sekedar peringat kita ke bisa berlipon yang kita bawa FM Astri Aman. Papa aku kita nampak lagu top flow ne.
1: Oleh iya, betul.
3: Oleh Chris, Min.
2: Oleh
3: lama kita nak nampak lagu ne. Okey, to lagu
1: hari siang lepas sifu. Internet. Meligai pengerindu kan?
3: Meligai pengerindu. To lagu tujuh aku angkai semua peningat. Lebih lagi angkai orang kebetulan bisa tahu. Yang kau boleh hayu lagu to dalam tahun to ne, Chris.
2: Nggak ada bermain, sih.

0: Kay na lagwigo ente na yung mali kay pang rindo na ay mana mali rin cukup mana na okay kay muntang tua kumang kaya de kaniri ka mali kay ibon pang rindo tua makang iba supo de dara ibon kanyo tua nang asok nyo tuluya maka kay praca
1: pada tayo di abu nabang tora ne
0: pelawai nyamai kak berjuang untuk hidup berdua
1: no baru kenyetar ya flow.
0: Dia belum mana flow. Flow ke lagu tuanya kira lagu dipunsi ketua kali hari itu. Jadi kiranya meh kami dua ya Tomin.
2: Kami bisa tema lagu kami sehari itu.
0: Asal jantung, asal kalau labu jantung, kos kedak deh, kos kedak tinggal lagu. Aku nyu terbaik, kau terbaik terbaik ba, tanya ni anda. Aku ingat ngai kan jadi.
1: Dapat suruh kunti terbaik.
0: Okay, Min.
1: Terima kasih insian ngau flow. Jadi dia tu gintir kami dua nana meh. Reka ang natay ke lagu peminta antara station jadi di dulu nah
2: okey jadi ang natay ke pesan dengan Facebook jadi agak kita akan ke telefon air konti 084353224. Okey, pesan ke terubah hari Facebook Ari Kelvin, selamat malam DJ minta tebah ke lagu Kau Lantara Tua Ari Florence Hai dikenal merindang ini tua ya sida inai ngapak ya madai ya di suai balam jadi ya di bintulu ngau di miri lalu ngagai kaban belayan di sebarandu di sida ediau ku ya lalu ngagai kaban bala kaban FB salam lengah raya terima kasih DJ Kelina Bugis selamat pagi DJ Chris oh pagi tadi tu deh selamat jalan ke pengawal Ari Johor minta tebah ke lagu Ari Indonesia ngalai udah lawan tua bertemu kena yang merindang saat serumah di nangga ulian sungai puai kenawet apanggang unga Wilin Tanimai, Bulan Pegari, Jam Sanya, Unduk Kenawin Meri Ubum Batin, Sindun Edi Hanggau Sedak Sebilik di Johor Gak, kuya lalu luju semua orang kenala ya pihak makanya tu juga Nuan DJ, kuya nyajak terima kasih okay, Gary Grace Kelly selamat hari Minggu DJ Selamat hari Minggu DJ serta mujur dalam semua pengawal hari Sabah kuya minta tebah ke lagu hari Florence High kalau antara tua kena berinan dari empuh hingga bala peninggal ke sini dengan wifi ban ke lemah itu kuya nuju DJ mega rindu nak mudah lejuk saya nak mudah lenyau kuya waseh tau tu naknya rindu nak mudah lejuk saya nak mudah lenyau kuya. Okay, hari ini kena wet udah tadi nak berdau
1: Medau.
2: Okey, hari ini kena wek sama tengah hari DJ. Kaya gaya hari ini kena di Tok Mambam jam ke dia tu. Bawa lagu bintang transstation tu. Oh, Emilia se, mari kena wek. Minta tebah ke lagu untuk orang amai hari penyanyi Sheila J. Dia kena merindang. Sidak Mary Ubud Mati, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serina Sendajenang, Syasha Amanda, ngau semua ke ngelala. Meh mayuh tu dirintaikan oleh sebut kita magan tu. Kepanjang. Habis jam kita lagi. Biar bagaimana tujuk ngagai kita 6 pintu gak DJ serta semua pembina YFM Iban gak semua pala peningan YFM harap harap ke semua terperinang serta selamat belak bau jam minggu terima kasih DJ ko ya. Okay nyajamin pesan dari nengah Facebook tu alun pai kelihat telepon kami itu
1: okay okay nah nyajak ne jadi aku muka harus telefon ngagai peningan kita 082-58-6 34 enggak setiap lagi 633 yang di berdepannya sama nombor ni 082-58-633 082-58-634 untuk kita ngatai ke pesan ujung minggu kita berawak ke sekali tu ni jadi bisi kangen wari peninggal kita yang uji nyawut dulu hello hello. Nama tu nak ada bunyi ne. Hello.
2: Salah.
1: Oh, ne tukang lagi line bukai kan ne. Okay. Nanti peninggal kita daya baru. Kita uji nyawat lah. Oh, tak bisa baru. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Siapa baru telefon tau?
3: Yospin to ari Seremban Negeri Sembilan.
1: Oh, Yospin.
3: Melaya to meng.
1: Ari Melaya ne. Nama berita kita dia.
3: mane hari nak gantu panas nak gantu hujan dia tu bisa panas bisa hujan kami di to musim durian memang mewah durian
1: apa
3: durian ke mahal-mahalnya nah durian ke berga baka musang ke yang nama kositeknya Blackton IOI eh mewah macam durian puas makai durian di to memang
1: ini yang ningonya kita
3: au ka bapasan tu mang lama na dai bapasan
1: au terus ke
3: au aku mere selamat ngali hari ngagai semua kita DJ berapa pintu dia au aku tu bapasan rindu ati mai au jo minggu tu pesan tu mega dituju ke aku ngagai balaisan ketubah tu ngagai isan aku duka amit di tungkah ngau ini atun di kampung lumut benuang dia seruai lalu ngagai bala aku di kucing bala anak menyadik aku bala anak tunggal maka Mariam Indah Indah Tumas di ini lain wan dia tomeng ngagai Sida Jaya ngagai Sida ke dia udah kucing dia maka kelebih lagi lagu tu maka nak ditinggal kaku dirujuk kaku ngagai malah sida ipal aku depak basing kelili dak Luis dak cuat sida inai menga lalu si age mega dituju ke aku ngagai bala aku di sibu sida kenal aku kelebih age bala sida de makit selalu sida ya nang uji nang uju kami ko di ninya leh tuju kawan-kawan ngagai sida inai mun ngagai sida ayah sima jarau de kumuyang lalu mega santo dituju ke aku ngagai sida Julia Adam ngau sida Piwa Suncat Adam ngagai Nuan Mary Jalo tau kaini arah terima kasih ya Wai Mary selalu nuju ke aku lagu. Terima kasih sama Mayu, hati-hati aku malas. Harap kau bisa ninggal. Lalu pihak mega ngakai orang ke ngelalaku, de suang, de sibu, de menua Melayu di to mega. Pesan selamat hari Minggu, lalu selamat gerai nyamai, tujuh minggu. Oh, nak de tinggal kaku ngakai isan aku. Sida tuai rumah lat, swili, de serikai, serungai gogo. Au pesan terima kasih saja kita nak bertemu maya gawai ngarap ke tahun dudi uliah begulai sejalai kita lah ngagai semua kengelala terima kasih nyaja au terima kasih sama mayuah
1: au sama-sama okey bye bye
3: bye.
1: Okey, nyak peningah kita ke seratu ni Hanana lagi nyawat lagi sitik lagi kangau hari peningah kita ke sekali tu hello. Yo terputus neh. Ngarap ke nguji baru meh daya ngagai 082-258-634 ngau 082-258-633 neh. Jadi lagi bisik ngode dia na pesan.
2: Okey bisik to ari Clarence Midan ari pakai minta tepah ke lagu ari Gwen sanggup. Kena Emrina titirik bala kru sidak ke berjalan ke KL ke kapan FB bakal Sasha Amanda di Sibu ngau dia ni ari di Limbang. Lalu menuju kita enam pintu pesan harap keterima terperindah terima kasih DJ kau ya okey aja tadi ya pesan dari Sibu Mina
1: okey
2: bagi si kaitan tu tadi dah telefon
1: aw ya ne okey kita berperindang dulu Nana merindang peninggal kita ngau sitik lagu kelebihan sidak ke bisi minta lagu pesan kita ke sekali tu ne tebah ketua lagu dia Nana.
2: Okay,
4: ngesan kat. Ngesan kat ya, nampak tak ni?
2: Ya, apa kata udah kat ada? Udah kat madam kot tadi.
1: Oh, siapa kat madam
2: kot tadi? Okay, kita berinang lagu Gwen meh, sanggup aku.

0: Ya, nyak lagu Arina Nana tadi ne.
1: Sanggup aku.
2: Lawa Nana, lagu Nana.
3: Mesti lagu Nana.
1: Lagu Arina Nana. Ya, sama. Padahal masuk ke lagu. Bagaimana?
0: Okey, terima kasih Nana. Jadi 8 jam kita tinggal 10 minit kira ke uli agak ngerampas duit pesan dan ya alu kira ke merik jangan
2: ngerampas.
0: Ngerampas meh, ngerampas jam kita.
2: Ngerampas jam tahu. Sana
3: ngerampas pengerindu.
1: Kunya seru aya.
0: Orang dare segi kenyang ala kunni orang dare.
2: Laju.
0: Okey, adanya alu kira ke mri jaku ke penudi, nak ke penudi mas.
3: Kesah ni mana?
1: Tapi halapannya. Kesah tinggal.
0: Jaku ke penudi kita emang bawa ninya Sarawak. Pilau tu baru, lusa tu baru.
3: Baca aku pesan berarti penudi.
1: Jadi mereka pingin rindu aja tadi.
3: Mana pesan korang?
1: Lembau macam
3: mentas lagu kita suat cerita mentas lagu kita enak. Nuh kaget bulan pengunjung.
1: Ya,
3: orang ilok sikit pakai bayangan tadi. Iya, jago ya jago kasar tapi hati ya lemik kan.
4: Jago jago nyelam berapi kan.
1: Ni pun, ai kupi sepuang kan.
4: Ate minta ai te osuam ko lama nanti rokan.
1: Ai celap ko.
0: Mere ayes ni ke mere ayes ko.
3: Iya. Ayes ko. Agak agak kasuam
4: to mere ayes bimbing.
2: Ya ko si ko.
1: Ni kita dah kemegai baru api terik nadai.
3: Kan nyak pengerino lain bisa ras kedalam madah ke sanggup nama tu tadi nyemerai atas siangnya tadi tujuah nama tu tadi sekali ma aswa tujuah kai baka batu nen
2: ni sekedar masuk neraka
1: nibo kira kan ibu sebut bayar terintik bayar dalam sungai tadi nak dekat nyelamnya kia lari nyari bayar.
4: Oh, sanggup nyerah ke sebut kok. Kenal.
1: Kenal. Nak nama yang
4: takut ada pendam
2: takut. Udah yang baru si Jo nanti di ke hospital pengunjung lagi.
4: Nyelam dalam ke hospital.
2: Nere pengunjung pengrindu tikanya.
4: Oh nyelam dalam ke hospital. Baru lagi ke sebut.
2: Aduh, aduh. Ini
4: macam. Oke. Nah,
2: awak
4: menari tu biar bayar. Simpul ke sekali.
0: Simpul ke sekali, Mes. Ke Kak Ngerawih pesan dia tahu, Kak. Akhirnya ke Merik ke Sri Aman dulu.
3: Okay, terima kasih Min. Ngakiluan kudah ngeluan kita sebuat nih benar kita sebuat sarita. Terima kasih nih para peningat kita. Udah boleh kita sebuat. Minta ampun nih. Laban ujung minggu berketau tadi karilis tension lah kami sebuat tu tadi. Yang lain.
1: Karilis tension. Udah berdua. Look at tension.
2: Aduh flash
3: kalem. Okay, minta ampun nih ngake balai yu kita nak. Tanjung kita itu minta sedak ya. Sari hati
2: sila kepal minta ampun ke sila ya.
1: Kepal cerak ke sekali kena flow.
4: Awak ni pun minta ampun ke
3: sila enak makan lah. Okay, terima kasih Al. Sama ujung minggu ngagai kita Alima minta ampun gap lo kita ke akhir berdoanya tadi akan unik kita
2: nyame
3: boleh hayu sino Grace
2: enggak terlalu diri
3: ngajak lah hari aku
0: hanya hari insian deh Nana
4: Okay, sama jam minggu guys, semua bala pendengar kita nyada harap kita udah terpindang mangga lagu-lagu putar kami. Jadi tidak semua lagu kita tadi udah diputar. Ngarap ke sabar me. Abis saya awak pengarikan kebukaan mutar lagu ke dekrindo kita. Pia mega minta ampun tu sama kagai kami sebuat. Bisa terlebih hanya semina kena kita kagai pun jam minggu ni alah kita stres lama ni alah kita serius lama. Saya sekala kasih ke kami me. Bertemu bocor hari buat
1: kagai. Hidup kami itu penuh stres.
4: Ada satu kare agak ada satu kare kami semua tuh serius ngejam
0: ada balan tuh sih dia
1: nus bana pengunjung tuh
4: hari Jumat tuh kami semua lantai yang kate ngubat hati kami ya
1: boleh selalu
0: baru rangkai
1: mengenai itu sih apa itu lagi
4: oke nyacara ke hari cibu
0: ibu gak ngehifu kita itu tegang memuat tak saik
1: nggak tahu
0: mana yang botox tu, ada mana yang botox hari tu,
1: grade A,
4: ya, apa ni? Jadi kali memilih
3: tapi kau bayar tadi nak
1: sayang, kau ya, ketumpu sayang, acu lekuk matamu.
0: Mangnya apa flow? Ada dah sibuk, ada ke flow? Ada memangnya flow?
1: Oh iya. Nak mangnya ya, saya dah sayangnya udah bola, roh ketumpu kena.
4: Aku nemu nama sebuah ya kan umpu lah, bayar membayangkan sayangnya orangnya, ya kan nyari bayarnya, malah saya iu ke kemarin ya deh.
1: Mata
4: numpu, tapi ente ya ke sama bayar, ya ke sponsor ya ku ya kemarinnya.
1: Nyandaknya di nyokai kita geri bayarnya ya kebayarnya bana ngo ME oh terang ku nyebut kalau seru ayah nak ngau kita deh
2: kalau kisah dah me kita deh
0: nyajak
1: selama ujung minggu
0: bisa ke
1: nyajak sama ujung minggu nadai nyajak takut gua dah nyebutnya tadi. Okay. Dah punya.
0: Ana takut pula dah lama bati em. Okay.

0: ke Miri Brenda. Dia nak nyebut Brenda.
1: Dia semak dia ana nyebut.
2: Aku sudah mekita itu deh. Oh, okey, terima kasih malam ni kita lawan bubu lain ngau kami. Bungai cerita kami sebuat asik bakah kita itu ujung minggu tu bertundik bergagai nanti ni mak nanya mai di dengar tadi kira ke minta maaf meh. Minta ampun ala bancara kami. Senteng
1: ni nanya mai di dengarnya.
2: Iya, ni nemu jaku bayar tadi ni nanya mai di dengar cerita ya. Ni nak benar ketemu kita bayar telepon tadi. Oh, jadi selamat ujung minggu. Jadi ngarap ke bayar udah tu berjimat meh.
0: Okay, terima kasih Brenda di Miri. Hena.
3: Okay, terima kasih. Nyamai menyiko Brenda menyiko balak kita sebuat tadi minta ampun hari ujung kaki sampai ujung pelak untuk tadi. Nyamak kita tertarik nyo nak boleh tinduk ketega kami tertarik nyo ngerangkai ke ngelik kita tadi. Sama-sama kita ngerangkai ke ngelik. Nariat kuyok kita yang ambil ke nama temunya kita yang ambil ke lelepo okay? Mak kuyok kita yang ke pau tadi deh. Jadi ngarap ke kita ngerja pengok ujung minggu tu ngau badas ngau manah mah tadi. Nang kalau berumban iga ngerja pengawak tadi. Berjimat bes. Berdini-dini luar je kita berjimat. Berpengawak dini-dini luar. Kelebih lagi berjimat berpengawak pengerinduk tu tadi deh. Oh, jadi terus rindu kepangan diri, maka kita rindu ke dirimpu, pian maka terus ngeroh ke diri dalam tiap perkara serta ngejas pengawak engkau pengelurus hati. Jadi ngajak hariku, kumah mentah sedara pada sedara baga sedara bajia imun likun pendiau tucum nyingkun semampai di galau. Jadi ketenggau malam terang jaya kumah ngasuh kita bayar merampau lelengau.
4: Bukan kita semua.
2: Ini ya, orang desa hidup bayar.
4: Bayar betina, kuasa
0: itu. Okay, terima kasih. Terima kasih kita semua. Terima kasih Ana, yang kita sebuat bersama ngaku merau baka ke tengah hari itu.
4: Bye-bye sayang.
0: Datang lagi kita ada kabulai buat 34 hari kucing. Minta ampun begak ngakai bala peninga kita menyiko sida lima tadi yang ke bisik lekak jakok kena nyamai dia dinga. Minta ampun mamat neh. Anda ringat ngau gagai kami sikit bakaya neh. Okey, mumpuk dulu kami sebuat bertemu baru kita ba awak ke bukai. Bye bye.

0: Segulai segalai Gau FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Ianya program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan. Setiap program diungkup ke nintiang hari 6 hari Minggu dalam pengelamat sejam hari pukul 3 ngelih hari ngelih pukul 4 lemai. Setiap program tindang dikena kita berandau berkawal engau industri kreatif. Kelebih lagi industri kreatif di Sarawak. Jadi yang lama tu kami ngerandau bala ke anda ngecakah ba industri kreatif nak ngiran tadi ba seni pemerindang ba multimedia engau craft ya kebukai tangah kesari tu cukup betua hamat kita labana orang ia ke dibaik ke konti ngagai RTM YFM Iban ba program 34 Seranyawa siko tokoh tau ke pemimpin kita ia ke nang bisi nemban tau disebut kita orang penting meh ba industri kreatif kita di Sarawak di itu. Lalu ke penatai yang berhormat Datuk Senodan Lawan Sapit Menteri Dagang Temua Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak. Selamat datang Datuk.
2: Okey, terima kasih Angin Nuan Monica. Nama berita Nuan.
1: Berita mana? Lalu terima kasih laban Nuan boleh ngelimpang kawan. Namu sigi benung jam ke Datuk sigi Kiro Ahmad. Kini yeah. Tok ngerja pengawak dah ba namanya bisi dah jadi menteri Tok sigi Kiro. Tak boleh limpang ngagai studio kami ke sari Tok?
2: Boleh ya. Terima kasih yang ngemri awak peluang aku ngau Tok gua biar mengak kemri ngucap selamat gawai ngagai bala kita.
1: Yeah.
2: Semua RTM lagi yang bala peningah kita lah semua ba serantau ba Sarawak ngam Malaysia tu ya.
1: Yeah, amat. Lalu Datuk ngambil ke yang berhormat Datuk nemu program kita ke sari tu ba program 34 Seranyawa. Okey sendak boleh dipendiang ke ba radio YFM Iban tang bagat live ba Facebook YFM Iban bala ke di luar boleh bedak tua sari tu live. Lebih lagi berkawal ngau Siti utak ke pemadu ya mesti ditemu kita lebih lagi rapan kita Dayak kita Iban. Kedai pegawai Nuan Datuk. Okey, okay. Nyau tak kedekat di randau kemudai kesari tu yang berkawal ngau dana mudah cara. Mayu orang nak nemu tu. Jadi ya Datuk, mayu bala di luar ke agi nak nemu bisik sitik bantu perintah Sarawak. Jadi beri terima kasih laban perintah Sarawak. Ya ke udah meri sitik bantu tau kembali kita bantu duit tu tadi ne. Ke dikumpai dana mudah cara. Uliah yang berumat Datuk madah ke tahun ni dana mudah cara tu disedia ke perintah Sarawak. Lalu tuju ya ditumbuh ke perintah Sarawak.
2: Okey, terima kasih Angin Nuan menikah laban meri peluang ya aku tu tadi kena nerang tentang dana mudah cara tu dah kembali yeah. Dana mudah cara tu. Jadi dana mudah cara tu mula-mula ke di diatur kami tu tahun 2022 melalui kementerian kami, okay. Kementerian Pelancongan Kreatif Industri Ngau Seni Persembahan Sarawak. Jadi dana tu tadi inisiatif kerajaan kita Sarawak kena mantuk kita memulih sektor warisan seni ngau serta ngau industri kreatif lah. Laban akibat kata di banyak kena kita kena penyusah COVID-19 banyak lah. Jadi matlamat utama dana tu tadi kena nyukung oleh kita menyalaikan program-program atau aktiviti kena kita memelihara kena kurang terus mempromosi ngau terus mengangkat kewarisan kesenian ngau industri kreatif kita di Sarawak. Jadi hari dana mudah cara tu tadi udah kita meri tumpuan kita ngagai kena kita nyebutnya pemenggunaan bakat ngau peningkatan capacity building ataupun talent development
1: Pengelandian
2: tadi ya, diajari kan. Jadi bakat lah tadi kan. Serta hasil-hasil kaya kreatif serta ngasuh ngansak ke bala kita peserta-peserta lah kalau tidak terlibat dalam bidang warisan untuk seni serta kreatif industri kita bawa seluruh Sarawak tu tadi. Kenyang mata dia Monica
1: ya. Nak ngira bangsa nama di Sarawak.
2: Nak ngira bangsa
1: asal kreatif.
2: Asal kreatif satu non orang tu Sarawak tahu minta makan ngira sama nuan tu Iban ke Bedayo orang Ulu ke Melayu Melanau Cina tahu enggak makan minta peruntukan tu.
1: Jadinya bangsa semua di namanya tadi di perancang minta magang tang siapa tidak ke boleh minta duit bantu atau ke duit dana mudah cara tu tadi.
2: Jadi kementerian kita nyedia peruntukan untuk tahunan setiap tahun. Jadi kita bisa nyedia ke lebih kurang 10 juta setahun. Jadi tidak ke tahu minta peruntukan untuk melalui NGO. Ya kenyata tadi NGO sida contoh sida persatuan, sida kelab atau sudah pertubuhan
1: gerempuang
2: ataupun persendirian pun tahu
1: enggak siko orang asal bisi pengelandai
2: asal bisi atas nama Yampu pun tahu
1: penulis minta
2: ya tahu
1: company nak boleh
2: syarikat nak boleh jadi itu NGO ataupun tidak ya persendirian kediri tadi atas nama sudah Yampu
1: tang mesti bisi namanya penlebak bau tai kedekat di gagamnya tadi ya
2: tentu jadi contoh ialah nanti semaja ko kita ke belajar dengan gak burik contoh jadi ambillah contoh persatuan tu kelab tu kelab tu tadi tidak ya kang ngajar dengan gak burik contoh tidak jadi untuk 30 orang ke untuk 50 orang jadi tidak ya ngiga orang ke pandeng ngajar ngagak burik tadi. Ngigak cikgu lah. Ngigak cikgu. Jadi udahnya sudah melalui persatuan sidak ya. Sidak atau memohon sidak ngagak kertas kerja dulu. Kertas kerja berapa kos diperlu sidak ya. Maya cikgunya kelas berapa siko-siko bisi mungkin termasuk utai pakai, utai dirup, segala macam. Nama utai perengkah diguna. Dalam kerjanya tidak ia berguna. Jadi tidak, kalau tadi utainya tidak perlu ngisi borang di kementerian kami. Mesti borang sediakan khas. Tidak tahu di download, tidak lah. Dia mau turun korang dari website kami. Jadi tidak ngisinya. Lalu nama utai dipinta kaminya mesti ke lengkap enggak lah. Nak tinggal lah. Jadi, tapi yang paling penting anang kurang daripada 3 bulan. Tepuk 90 hari. Nanti tadi semua je aku nuan kan agak event bulan contoh ya programnya bulan kelas bengkel kelasnya bulan bulan 9 contoh ya lah bulan 9 jadi diskon kurang ya di mesti kan beri dalam bulan bulan 5 5 contoh bisik bulan 6 bulan 7 bulan 8 3 bulan kena bala komiti komiti teknikal kena kurang kementerian kami sudah ya medak semua
1: peminta
2: semua laban mayu orang minta
1: mayu nah
2: mayu orang minta jadi sudah ya akan dipanggil lah dipanggil nanti nanti peminta yang nak besar ada mungkinnya direct forward nanti nyamain ada itu lain tu masalah lah. Nanti kadang-kadang sidak minta utai lebih 100,000 ke atas contoh. Jadi mungkin sidak akan dipanggil untuk memberi penerangan penjelasan ngau lebih silik lagi pasal program kato sidak ya. Laban kadang-kadang sidak kemenda komiti nama utai kato sidaknya lah. Pastikan perbelanjaannya betul dikena ke mana hati tadi ya.
1: Ya kita takut keduitnya kebukai tadi nah. Okey, jadi ya tadi bisi Datuk Wisi nyebut berkawal ngau penyampau ke penyampau ni ke dipanggil atau ke dikangau ke berkawal ngau pemintaan tadi ya kena jadi boleh madah ke berapa penyampau bantuk boleh dipinta sedak ya bisi namanya maksimum ya bisi ceiling kurang
2: ya nanda bisi maksimum nanda bisi minimum lah punya tergantung ngau apa nama tu kertas kerja sedak kos kata-kata contoh ya bisi sedak ngajar-ngajar ngajar bertabuh ngajar ngagak suhu tinggi, ngagak burik, ngagak baju maria hujan, ngagak tenun, ngagak keringkam, ngagak songket, macam-macamnya tadi ya, ngagak kraft tangan, tahu. Kena ada tidak? Oh, tidak mana? Berapa ikut student pelajar kan? Oh, bisi 30 Okey, bapa belanja contohnya untuk angkat 30 orang tu. Bapa kos ngaji cikgu untuk semua segala macam. Dan yang tu perengkat dia guna. Mesti sekedar nanti dah 50 student, 50 pelajarnya. Mayo gig gap ya bajet ya. Dan yang tempo bapa hari? Sehari, dua hari, tiga hari. Nah, nanti ya sehari aja. Nah, agak besar belanja ya. Nanti ya tiga hari. Saya gig gap ya. Tidaknya dengan jajan yang ada bisi maksimum, ada minimum. Jadi, komiti teknikal tu tidak akan mendau tanya. Tapi biasanya tidak ya tidak akan beri 100% ke pihak. Jadi tidak akan mendapat perbelanjaannya jadi berapa kos yang digunakan. Jadi tidak akan menawarkan laba tu kembali kita aku kak nerang lagi bala kita mayo tu di kembali kita tu grant sokongan untuk nyukung programnya. Ia tidak semestinya 100% laba kerajaan kita nanti yang kena jago tajaan sponsor ataupun ditaja oleh perintah anda. Kita yang mengenal kajaku sokongan disukung grant grant sokongan tadi kena kita ngepon ke mereka kita kena kita ngepon ke pengawal kita arti tadi ya bisi belanja kena kita ngepon sokongannya kemah dikembali kita grant sokongan tadi jadi nyakutnya munyak kita nyebut ya nadai ke bisi maksimum nadai ke bisi minimum ya tergantung kos kertas kerja kedek agak sidanya tadi ya.
1: Oh, Semina ndak semua kosnya dibantu anda baru ada nak mudah cara nah ya Semina nyukung aja sekedar hari ungkos ke dikena ngatur programnya tadi.
2: Ya betul.
1: Okey, jadi tadi Datuk Mada yang disebutnya lebih ngagai pengelandia jari bakal ngagak buri mari nama tadi baju hujan contoh jadi bisik namanya pengawal bukai ke boleh diatur ke minta nguji dekat minta bantu dana mudah cara kelimpah hari pengelandik jari
2: boleh ya punya kenyebut tidak dekat belajar vokal vokal seni
1: belagu
2: vokal seni boleh kita bisi meri bajet tu dana tu ngagai sidak tengaja vokal nya boleh bisi ga jadi selama seni itu macam-macam lah.
1: Ya, Mat.
2: Contoh saya dengan agak kraft tangan pun seni. Belajar dengan agak kaligrafi apa tanya seni.
1: Okey.
2: Nah, dan agak contoh dengan agak tatu
1: pantang
2: ya, pun seni. Art pun seni macam-macam. Jadi bisi ya macam-macam cara saya melibatkan seni, art, culture, budaya tadi. Boleh magang. Boleh saya bertambah munyi ke belajar ngajar ke belajar tidak nganggak apa nama tu
1: genap empat
2: macam-macamnya semua boleh magang asal bisa menyentuh warisan budaya kita yang Sarawak tu nangira iba budaya orang Ulu Melayu Melanau Cina ke ayah bisa magang boleh dikena
1: ketika bakal laban detok kita nyo bisa komputer gurang kena AI sekali ke belajar berkeni cara kena AI yang boleh masuk dalam minta ada baru dana mudah cara tu apa kena?
2: Nanti kita mendak nak dana mudah cara tu ya bisik maya kategori.
1: Okey.
2: contoh sidak anggap mereka fashion baju.
1: Okey.
2: Okey, jadi mereka fashion tu sidak ya pengelandik jari sidak ya mereka fashion baju. Kena motif pok kumbu contoh. Hanya tahu sidak yang ngajar sidak yang anggapnya di fashion designer. Boleh. Jadi pengalaman saya dah contemporary ataupun kreatif fashion kreatif oleh minta bajet tu kena saya dah ngajar tu. Jadi untuk sidak animasi contoh ya ngagak filem dokumentari filem pendek contoh ya berbentuk folk slow ataupun cerita lama
1: contoh
2: ya bakal rentap animasi tadi tahu ya kumang keliang macam cedak bedayuh tu bisi culture dampu tak melanau bercerita si dampu cerita-cerita tu ai dah kena jadi tinya digagak menjadi satu filem animasi animasi sama ada dan cerita kartun kan nama di kekedi tayang biasa di kita mendak tayang ke TBS di semendaknya semua pertukannya kan agaknya dipinta si dari dana mudah cara tu tadi mah sidak ngagak ya tadi.
1: Hanya besai kerembai namanya tai ke ulih minta antre nai. Ukai semina bengelandia jari aja tadi. Nya tahu di kumbai boleh jari nya ngagak katuan antre nai. Oke nya. Jadi warau kepala di luar ulih berarti ke perkara tu mayuh utai ke ulih dipinta babaruh dana mudah cara tu tadi. Lalu engka bisi anuan yang rumah datuk figa.
2: Oke nya aja aku nang dari segi makanan pun ulih sidak minta. Contoh ya sidak
1: nyumai
2: ya. Ambil ke contoh sidak pecatuan Melanau sudah bisa minta dan namun acara tu kena ngajar sudah orang kebiak apa nama tu?
1: Agak linut kan?
2: Agak linut. Agak masakan-masakan tradisional.
1: Tradisional.
2: Oh. Awak kan masakan tu nak pupus ah. Jadi tidak berdayuh kan agak masakan tradisional sidak ya, sidak orang ulu agak masak. Jadi kita bisik baja tu. Sidak ngigatlah orang tukang masaknya, orang kapandai ngelandek ngajar ngagak terpakai tu. Awak kata alto dia ngajar ngagak sidak orang ke rebak ke biak lagi. Kata itu nanti pupus lah. Dari telan zaman kena kurang. Pun boleh minta.
1: Boleh
2: di bawah. Di bawah kategori gastronomi. Culinary ya.
1: Okay.
2: Boleh dikenal.
1: Atau yang mesti ngajar berkawal dengan pemakai asal kita.
2: Asal, lah, yes.
1: Ya ke berkawal setan tu nak boleh nak masuk lah.
2: Main asal, adat asal. Masakan asal kita. Adat-adat. Jadi itu tak memegang. Lepas kita mesti faham. Kita itu punya kurang nyebut. Kita itu terkenal ngau adat kita, mayo adat mayo kita itu kaya ngau budaya, kaya ngau adat kita di Sarawak tu. Kita tu very unique. Kita bisi 34 suku kaum. 34 suku kaum. Jadi mayo antara kita tidak ke biak-biak tu tadi nak nade kalak ninga. Nade kalak ninga. Nama-nama ke ketua mana tadi nah, nama-nama sidak ke orang-orang ketinya tadi suku kaum, suku kaum ke bisik bermenua kita itu. Jadi aku ke dia tu akan nyambut kita laban suku kaum tu kita bisik 34 ya kudah diwartakan
1: puku rapan bansa
2: puku rapan udah digeset
1: daya
2: nak sebenarnya daya aja aku nerang kita jadi 34 suku kaum tu yang kesah masuk tadi ya. Sudah digezet sudah diwarta kita ya, bak Sarawak ordinan. Okey, jadi contohnya lah suku kaum Bakatan. Okey. Bakatan, Bakong. Bakatan tu nak mayuh. Aku dah ngusung Bakatan tu bak menua sidak area Belaga
1: dia ni. Kapit bisi.
2: Kapit nak mayuh sidak tu bisi mungkin 4-5 ribu orang belah sidak ataupun 6 ribu nak mayuh. Suku kaum Bakong. Suku kaum Bemali. Bemali. Bemali.
1: Ya baru dengar aku.
2: Bemali ya. Suku kaum Berawan.
1: Berawan.
2: Okey, dengar kita bisi suku kaum Bidayuh tu berkait Bayuh dibagi. Dibagi baru ngagai sub etnik sidayanya Selakau, Rara, Jagui, Singai, Biatah dan Bukar Sadong. Di sub kategori sida sub etnik. Tanya kita bisi Bisaya. Kita bisi suku kaum Ukit ataupun Bukit. Tanya kita bisi suku kaum Dali, DALI. Negara ini dengan namanya okey. Tanya kita bisi Dusun. Adanya Iban biasalah kita tu bisi Iban. Iban
1: Kuratut,
2: Iban Remun. Si Iban Remun, Iban Serian. Iban Seribas. Iban Pak Kapit,
1: Iban Balau,
2: kenyataan. Jadi kita bisik Jati Miria, Jati Miria itu suku kaum yang puah nanda nasi mangga buka Jati Miria. Okay, dan kita bisik Kajang, Kajang tu dalam Kajang tu bisik jago suku etnik ya baru, subetnik ya Sekapan, Kejaman, Lahanan, Punan, Tanjung, Ngau Kenawit. Kenawitnya sama spelling yang ngau kenawitnya.
1: Ngau kenawitnya dah.
2: Suku kaum kenawit.
1: Gak salah sih kiri menuanya. Kini
2: dah. Gak kali. Dengar kita bisik Kayan. Kita bisik Kedayan. Kita bisik Kelabit. Yang kita bisik Kenyah. Kenyah tu terbagi ngagi tiga baru. Badeng, Sebob, ngau Seping. Okay, sub etnik ya. Okay. Dengar kita bisik Lakiput. Ataupun Kiput dah sikatannya. Dengar kita bisik suku kaum Lisum. L-I-S-U-M. Kejaran dengar kita. Kita bisik suku kaum Logat. L-O-G-A, Logat. Tanya kita bisik Lumbawang. Kita bisik Melanau. Narom. Narom, N-A-R-O-M. Narom. Penan. Saaban. Sihan. Tabun. Tagal. Tatau. Tring. Ngawai. Wai itu mayu asida. Bak Bintulu.
1: Bintulu.
2: Itu 34 sukam itu kebisik kita bak Sarawak itu ia kesah. Dia diwartakan dalam Sarawak ordinan kita. Jadi mayuh apabila tu disebut aku panggil orang-orang kebiak rebak-biak nak kalah tak ingat nama suku tu. Reti tadi kita bisi 34 suku kaum, 34 jenis baju adat tradisional,
1: adat ya
2: 34 jenis adat istiadat, adat 34 jenis makanan terpakai tradisional.
1: Okay. Jaku lagi.
2: Jaku semua tu. Jadi kita tu semua itu tu kak diangkat kita menggang. Lama kita mendak biasa ya nanti kita mendak program-program kebesaran nak ambil ke contoh program itu Sarawak ku sayang
1: ya,
2: contoh.
1: Mat,
2: jadi laban majlis di Sarawak tu di bawah di pegawai kementerian kami.
1: Okay.
2: Jadi aku memastikan ngagai sida pengarah majlis ni tadi Nanti uliah siap tiap dua tadi kita mesti kemandang ke main asal atau tarian asal kita ya. Dari suku sukom tu tadi. Sukom sida.
1: Kejaran di dinga
2: lebih kejaran di dinga. Jadi awak orang lala untuk tarian sida. Cida suku kaum tu untuk baju tradisional cida suku kaum tu kenyataan tadi lah korang benda jadi lah korang jadi orang Mumbai tu biasa ya ditemu orang of course lah kita iban bidayuh tu bidayuh tu bisik kan hari bau hari serian di pedawan banyak jadi tang iya bisik mayuh gerinya terlebih-lebih lagi cida orang hulu tu mayuh ya sub etnik ya kejarang dinga kita hanya kebuah tadi penting kita ngena peruntukan tu ataupun dana tu boleh ngangkat ke semua main asal ke adat asal atau tarian asal ke itu tadi melalui dana tu tadi
1: ya. Okay. Ya cukup mana namanya 7 perintah Sarawak numbuh ke dana muda cara tu tadi. Jadi nak ke Dato dalam tahun tu berapa kebenarnya penyampau bantu dana muda cara ke udah diberi ngagi raban seni kreatif lalu ni pemayuh raban tau ke siku-siku orang ke udah boleh bantu tu kan Wan bisik penyampau ya Pak Muanan dia.
2: Asai ku nak ada tu aku merdi secara tanya aja lah orang tak lebih kurang pelabak aku antara 3 juta ke 4 juta. Aku dah ada agi mayuah.
1: Agi mayuah.
2: Munya aku nyambut dah setahun 10 juta. Jadi dia tu dah bulan jom bulan 6 tu juga masuk bulan 7. Agi bisik lagi jadi kita ngona ka ulih lah.
1: Ngabis kan
2: nah. Ngabis awak ke semua orang mau bisik peruntukan ke ulih dikena mereka kan. Tapi pastikan tidak mampu NGO tu tadi persatuan kelab pertubuhan tu didaftar ngau sah ngau ROS. Nya penting. Satu, ORS. Kedua, ya dah lebih setahun ke pihak. Anak kata baru daftar sebulan dua
1: kadang-kadang. Syarat ya, antara syarat
2: ya lah. Okay. Ya mesti lebih dari setahun. Ya mesti ROS, tinggal mesti account buat bank. Account kesah.
1: Okay,
2: account kesah buat bank. Hanya penting. Tinggal nanti sidak ya apply, peruntukan tu, ngisi borangnya, anak kurang daripada 3 bulan. Labanya mesti kali tapis semuanya mesti ke komite teknikal. Benda ya, hanya banyak kebuat tadi. Hanya kumpai tadi. Laban penting kita angkat semua itu. Laban kita nak angkat itu nak nanti nerus ke warisi itu. Nanti kaya kita sampai lagi. Nanti kaya dia itu kemaya lagi kena kurang. That is very important. Penting buat aku lah.
1: Betul. Okay, jadi ya... utai tu munyi ke daripada nuan tadi Dato. 34 nama yang tadi suku kaum tau ke pupu Reban Bansa tadi. Sekedak ya aku pun baru ninga. Lalu sekedak yang tadi enak nemu dini menua Bansa tu. Dulu sungai ka di pasar tu ka di Beramdian ka. Jadi ya engkau mayuh bala di luar ya kagi nak nemu kami berjalan pun kadang baka kami tu tadi bisik nemuai ke Langkang Ulu. Aku medak bala sidak dien semua biru wanita sidak ya ngena kuas. Hai kuas tu tunggak nua kita kian tunggak ke bantian kian ngena balau kati ku sidak tu uliah berkena ke kuas maka tanya aku sidak mada gagak ke mimpu ku sidak ya semua raban Indo kati ku kita tahu uliah ngena tu sidak ya mada sidak bisik kusus ngagak kus udah tu sidak ke ngagak maria ku sidak ya jadi ya sidak minta ba YB kawasan tanya aku sidak nama kita nak nguji minta ba dana mudah cara au nak mau tanya ko sedak ya banyak lain yang ka uliah YB Datuk madah ke sekali tu bakal ni cara kita ngujing gerembai ke berita bekawel ngau dana mudah cara tu ngambil ke sidak ke di hulu sungai malah kita di rumah panjang ngau etnik pupu Reban Bansa ke

0: yang Dato' Audrey?
1: Nak mudah gak cara kita kat ngerembai kat ngasuh bala nemu bisi dana tu dah leban dana tu ke baru. Tapi nyak nandai kena kurang tu nandai nandai ngasuh kita nandai nerus ke kena mesti ke tadi tu sampai bakal bau lulu kurang dah pasal dana tu tadi. Dan mana ambil ke contoh aku kalak ngagai menua kapit ngagai menua subak lah ngagai lubu hantu lulu dia nanya tidak ke landiak jari tadi ya ataupun landiak main asal tidak ya bisik persatuan jadi aku nanya tidak ya pasal pertukan tu tidak nak sikit nak kelaninga nya kebuah tadi harinya jadi kita subak baru hampir lama tu kita bisik ngatur dialog dialog town hall session ke kita yang turun padang. Kementerian kami, tim kami, ngobala pegawai-pegawai kami turun ngagai ngagai Semarahan, ngagai Bintulu, ngagai Suriaman, ngagai Kapit, ngagai Miri, ngagai apa nama tu Limbang dah. Kita lalu ngangau semua pengiat seni itu tadi lah. Tidak ke pengiat seni itu nang ira sama nuan ngagai kraft tangan. Sama nong agak ngajar vokal belagu, ngagak tenunan, ngagak pok kumbuk segala macam. Saya seni aja, seni arts ya budaya. Di kangam magang-magang, contoh kami agak miri kangam magang jatuh persatuan-persatuan atau pegelap datai. Jadi kami harus nerang tidak pasal dana tu tadi. Kita datu. Lalu bisi sesi soal menjawab lah. Cita ya, bisi nerang cita ya. Harinya tadi kita mendangung sidak gak ngarap ke sidak lalu madah lagi orang ke bau lulu tapi ya tidak kita ulasnya sampai ke
0: laman
1: Sarawak tu amat cukup besar kita ngau jadi sidak mayo gak mana gak sambutan sidak ya nanya mayo habis soal tanya dengan sidak ya soal jawab dengan sidak ya kemudiannya tadi kita minta bisiga minta tolong dari pejabat residen pejabat daerah agensi-agensi kebukai lah tapi yang kementerian kebukai yang bisik sangkut paut kementerian betul nak macam mana mendarti kalau kita bisik dana tu boleh dikenak boleh dipinta sidak ya awak kenyang macam empat lagi hati tadi dah ambil ke contoh bakal kemarin pagi tadi sekarang atau nanti kena silap pagi tadi jadi bisik apa nama tu aku mendak iklannya ke pihak di bah Facebook lah
0: Facebook
1: mau buku mau pop kena jadi induk tu kaya mempromosikan ngegak bengkel baju jan lah baju Maria lah
0: baju Maria
1: jadi di sini nombor teleponnya dia yang ngegak tu bah Suriaman contoh Suriaman bah Dewan Suara sekian jam bisi berapa yang pun untuk register lah orang register untuk bersidak pesertanya pelajar-pelajar harus mesti beri sijil jadi untuk ngajar orang agak baju hujan tu lah baju Maria tu lah. Jadi habis nombor teleponnya jadi aku ngasuh pegawai aku telefon ngagai ya ngagindo ni tu itu nanya ya nak bisi minta pertukan kenang adu tu ada yang mana nadi nemu nadi nadi kalah ningah jadi ketuk tadi asal bisik ketuk aku kan meri terus ngagai pegawai kami asal dah telefon ngagai ini tu itu madah rating ya madah ngaya suh ya apply ataupun mohon mungkin tu nak sempat lah laban dah lama lagi kadiatur ya mungkin untuk masa depan ke aku gak labannya ya sepanjang tahun lah. Jadi untuk nak ngatur baru untuk bulan-bulan depan aku juga. Dah semestinya Bak Suriaman untuk ngadu Bak sebelah Bak Sibu, Miri, Bintulu ataupun Bak Limbang aku juga kenyak nama dah ya. Jadi kita kenyak ni nak uliah kita ngerembai ke pasal dana tu tadi ya.
0: Berarti tadi bakal nuan pun bisa namanya tangguh pengawak nanti medak utai buat Facebook tu ya boleh kena tu tak salah hari ya hari sidak ke dekat kau namanya tadi belajar ngagak baju hujannya nyawa berbayar berapa ratus tadi ne perintah Sarawak bisik mantuk sekedar hari namanya hari sidak ke bayar 300 kayaknya pemanah perintah kita Sarawak ngagai bala rakyat kita di Sarawak itu lah dikena gerembai ke utai ke dekat di belajar pelantik jari tadi
1: bisik ke contoh baru-baru tu

0: Silap ku tahun tu tak ada lah. Tujuan tahun tu kita bising dengan agak agak suku tinggi ah. Bengkel agak suku tinggi. Bisi 50 ekor bala induk. Kan agak bengkelnya. Mana benda sambutan 50 lagi kami kami tak ada lebih harinya. Tapi orang tukang ajar
1: dia. Boleh ke?
0: Dah boleh dah boleh lima kelumayu.
1: Kelumayu.
0: Ya cikgu jangan dia bantu oleh 4 ekor. Ya lima ekor dah lah. Jadi laban ciku pemantuknya oleh mengatur berapa ekor orang. Nanti dah 50. Jadi ya pun ada nanti ngagak suku tinggi tu yang bisa kena perengkal alat yang pun segala macamnya. Jadi untuk khusus untuk 2 hari punya deh. Tidak ke pandai ngagaknya, ngagak suku tingginya. Lalu dia tidak lalu ngagaknya di dagang temuai sidak ya, yang di bisnes sidak deh. Ya, jadi supply ngagak siapa-siapa dah yang terjadinya memberi mengangkat ke dagang temuai kita yang pulang, mengangkat ke ekonomi kita sidaknya hari yang tadi.
1: Kan beri nanti pemisik lebih lagi sidak ke nyadi suri rumah atau ke nanti kerja Okey, jadi hanya tujuh sekedar hari dana mudah cara. Sebenar tua berandau berkawal ngau Siti Arikus ia kebisik dah di tak boleh dilulus ke dana mudah cara. Kebisik berkawal kebenar yang ngau RTM. Ya, kita dengar ke tuk dulu berkawal ngau 34 Seranyawa.
2: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, 34 Seranyawa. Terima kasih leban kita agi bergulai dengan kami dua yang berumat datuk ke sekali tu lemai tu lebih lagi agak pala kita kenang cakah bak meledek jari seni nak kari belagu semua kita kerindu belagu leban dia tu rindu mar orang jadi penanyi nak datuk.
0: Oh, okay lagi. Seolah jadi penyanyi magang-magang lepas kita di tok bisi maya penyanyi benua angkat ke orang berkat sida mawat. Sida Ramles, sida kebuka lagi mayo lagi jadi nyaman lah yang angkat ke lagu-lagu kita iban lagu kita Dayak.
1: Betul. Yeah. Jadi ya tu berkawal ngau kurs vokal tau ke sada nyawa belajar vokal. Sebutan ngau lirik lagu atau kelekal lagu iban ke ngangkat ke Indo kelebih lagi sitik program ya ke pelabak aku ke terubah ya diatur jadi itu udah mujur dipinta Serakup Indo Dayak Sarawak SIDS Pampang Selangau lalu ku sedar nyawa belagu sebutan kebetul ngau ngarang lekal lagu ti boleh ngangkat ke orang Indo ke udah di lulus ke kementerian kita lalu randau tua dulu ngenang pasal kuas nyada ke lagu nyada ke lagu ngau cara nyebut leka lagu ke betul nama pemanah kuas tu ba penemuan yang berhormat datuk keraban artis kita iban kelebih lagi ia kedekat ngau pekit belagu anugerah catat siapa juara tu ila
0: ya penama tu pemanah ya tadi ngangkat lagu kita iban lah. Yang di ya kita itu mayo bangsa kami suku kaum lah. Jadi aku mendak lagu kita iban untuk nyamai di kelala orang nyamai di lagu kurang lah nyamai disebut
1: nyamai disebut nyamai di pelajar nyamai
0: di pelajar kurang pihak lagu budaya bisik kan pihak tentang mungkin dialek yang mungkin nak mudah bagi kita ke jako dah susah dipaham kita jadi lagu iban untuk nyamai aku mendak jadi tang pasti kata dia lagunya betul ke pialah lekal lagunya betul yang ke bagi tembis yang ada bengkel bengkel kena ngajar lekal lagu kita iban tu lirik yang mungkin betul arrangement yang mesti ke betul tabuah ya betul rentak yang mesti ke betul contohnya yang penting lah bakulah tadi ya.
1: Okey. Lalu dia tu nanti dalam berarti ke yang perempuan Datuk. Teknologi kita itu maja makin hari makin gerembai. Udah bisi AI, nak nemu belagu pun tepuk dalam komputer. Mana mangga sadar nyawanya tadi. Yeah. Jadi bisi utai kedai kumbayar auto tune. Dia kena ngagak nyawa tu mana lagi. Tengah nama kebuah kurs belajar vokal ngau sebut tu kebetul agi perlu buat sida penanyi tajak pun udah bisi auto tune dia kena ngamana ke nyawa sida ya.
0: Kita kena cara mudahnya masa ada AI nya kira tak shortcut ke jalan pandak tang kita kena caranya arti tadi nanti bisi keaslian kita lagi dan ada bisi ke originality orang mana lagi kita belajar the basic dulu you know. To AI to is kena kurang tu kena mantu enhancement kena kurang jadi baku lah kita itu mesti kan nemu maka kita kalau kita itu kita mandau tai lah resepinya rempah mesti ketemu kita tu nak tadi cara mudah
1: beli pasar
0: pasar rempah ya lepas semuanya ada bisik rempah betul nak dengan kiro lagi tadi go to the basic di kamando tanya contoh di kamando contoh nasi goreng contoh dia mesti kena nama resepi kena nasi goreng di bisik dia nanti orang kemalas entah dia beli aja package nya ya betul ada nasi tu buah semua serbuk dia semua ada kenyang ya. So it's like that. Jadi bagi aku tadi kita mesti kena nemu the basic kena cara kita berlagu, control voice kita, control vokal kita dari segi kena kurang kita pernafasan kita kena kenalan. Jadi sebutannya tadi teknik ya pitching vokal akitempo semua ternyata lah yang mesti ketemu basicnya dengan jadi kita betting semuanya serah kita dengan AI dengan teknologi semuanya teknologi itu kena mantuk kita enggak utinya menajak nanti kita nak nemu basic susah kan namanya aku nyebut tadi ya kita sebagai tukang masak dia mesti ketemu basic tinggi mesti ketemu rempah ya kena nyampo tanya. Nak betul dia jadi tukang masak. The chef contoh ada dia beli teh semuanya dah ready make menggang-menggang. Pasar supermarket kan jadi kena. Ya bagi aku ya is very important ya.
1: Okey kira kerja aku silop ya tadi.
0: Aku silop.
1: Okey. Jadi untuk lepas ke sekali tu nah yang Mama Dato kurs ke sekali tu diatur untuk perabaan artis ke dekat ngau semi final anugerah carta siapa juara SSJ di Selangau. Kerja datai lalu patut megak kemenaria kos tu diberi ngagai penanyi bukai kena ngau anugerah lagu engkau yang berumat Datuk Biri bisik jaku perancang ngagai gerempung industri muzik di Sarawak ngambil kesidak ngambil peluang minta dana mudah cara tu sekali
0: maksudnya tadi merik tu ngagai
1: engkau kai ngau anugerah anugerah catalah ke orang bukai ke engkau baru kak belajar vokal leban gerempuang industri muzik kita di Sarawak tu mayu engkau bisik merik perancang ngagai sidak yang ngambil ke ulih minta dana mudah cara tu ngagai penani baru ke
0: ya tahu tak ada salah leban punya kenyambutan dia leban tu seni seni leban seni persembahan kalau kita ini siti daripada portfolio aku daripada aku lepas daripada industri kreatif yang tadi dia sedap ke bisik barunya nanti salah sedap tak minta kena angkat ke sedap yang pu jadi hari ini sedap boleh belajar tapi sedap pandai tu dari lah sedap pun boleh ngajar orang ke
1: Dudi
0: hari lah jadi itu yang diterus kita ya. Legasinya diterus warisannya diterus kita ya nanti berhenti dia aja continuity nya kebuah tadi mereka contoh bakal orang sedang agak betul cukup tentang baju kuas baju kuas tu dari segi baju kita balau jadi orang ke angkat baju kuas tu Puan Julia James salah aku dah jadi aku kalau nyebut dengan ya nuan tu kira orang ke orang ke kita nyebut ni pengelandek jari nuan tu tidak diturun nuan ngegaya bala anak nuan saya wah harum lalu terus kenyajak mati telan semuanya kenyajak aku gak nanti nyak kia ya bisi anak induk magang. Aku ngalah sidak semua tu. Kaya orang bukai dah. Sidak Sandra, sidak Priscilla. So aku nyoba masih dah. Kita mesti kat belajar tu hari indai. Hari indai kita mampu. Tak nanti nak ada dia hari lah. Siapa kak mewarisi pengalaman dia jari ya kak aku kak. Saya dah umur yang kena banyak tuai. Berapa kali aku nyebut. Jadi tidak ia perlu dia enggak. Jadi kita boleh minta peruntukan dari kami. Kami boleh nyedia peruntukan dari kementerian kami. Kena. Jadi satu cabaran untuk tidak ya. Jadi tidak ia pun ngambil cabaran dari aku. Kira ngambil cabarannya. Tuju jadi sidak belajar. Belajar sampai dah nemu nyarinya tadi sidak ya lu minta pertukaran lalu ngajar orang bukai ke. Ngajar bukai bing agak kelas agak kuasa tadi. Jadi sidak ya mah berterima kasih yang aku. Kepada aku ngansak ke sidak ya. Aku menang. Nanti aku nak ngansak lagi nak nyadi tanya. Jadi terima kasih apa kali ya. Jadi makasih ya. Tambah nong ngansak kami jadi detok kami paham. Kami paham. Jadi lah ke detok. Nak pupus penyanyi, nak ya lenyap penyanyi aku. Tapi megak orang-orang bukai lah sama ada nama ten pengadilan berjari, pengadilan penemu non, nama kan jadi bakat non. Tu diturun kena ngaji anak non, ucok non kah ataupun orang kelebih biak gitu. Nyak ke bawah selalu kita selalu ngajar-ngajar orang kelas ngajat, tarian, tabu-tabuah. Dia tu orang belajar main sape. Kebisi dia tu belikan kena kurang. Belikan tu lebih tiba lebih awal lagi daripada sape terima ya. Belikan apa maksudnya kamu orang surai ke? Kelurai kata.
1: Kelurai.
0: Kelurai nak. Kelurai. Kelurai. Tiap kenyanya. Nya alat tradisional asal lama kerjanya. Jadi tiaplah. Jadi nak mudah lah kau belajar tang. Mesti kau belajar. Jadi tanya lah kau tanya anda. Nak lenyap kenyataan kita ya, mana? Nya ada titik kita, ada titik kita, bahan ada titik kita daya kita berserawat. Terlebih punya kenyebut kita itu unik, kita itu unik. Nanti kita nade, nanti nade kita nak nyukong kita yang pusat pagi nyukong kita. Tuh nak, nanti kita nade ngintu kita yang pusat pagi kan nyaga kita ya dah. Tu aja mau permisi kita badunya atau kita iban badunya atau berserawat atau populasi kita. Tidak gitu mayu ke pihak. Mungkin paling-paling mayu 3 juta. 3 juta mayu lagi. Orang Semenanjung dan sidak Melayu, sidak Cina, sidak bela sidak India.
1: India
0: mayu lagi sidak ya. Itu aja apa permisi kita ya. Jadi dalam cerita 3 juta tu nak semua agak iban bedayu orang ulu dia nak. Si
1: Melanau,
0: si Melanau, si Cina,
1: jadah.
0: Nyata tidak ya. Jadi aku harap kita faham lah bentuk penting untuk identiti kita. Aku selalu pesan ngaji bala mayu nanti si semua aja kunci anak kita habis belajar ba luar negara contoh ataupun luar negeri lah ngaji Semenanjung ke belajar ba universiti di Dian ngaji Sabah ke ataupun ngaji luar negara lah sama ngaji UK ke ngaji US ke di Nindo ngaji Australia ke pasti ke tadi tulis anak non dibekal ke nuan kau adat ataupun kau identiti nanti sebanyak kau nak iban baiklah baju burung kau biasa titik sekurang nanti induk di mai tanya apa nama tu tadi selampai ke Marimpang kena ataupun sugu tinggi mimin kena laban kena nanti bedayu bisi kat baju dan puju tadi saya bedayu orang ulu bisi kat sida empu baju tradisional sida empu laban nanti biasa ya baju universiti tu sida bisi majlis makan malam contoh majlis bisi program lah dia dengan ke
1: identiti
0: kita lah identiti non tino iban nang baju buruang orang putih rindu benda tetok sida akan nanya hari ni kita tu hari menua ni tu kami tu bangsa kami tu iban hari Sarawak hari Borneo hari Malaysia kena tetek deh hanya kita mesti bangga mesti gagah ngau identiti kita nanti bangsa tu aku tu bangsa Bidayuh tu terkena aku tu bangsa orang Ulu bangsa Melanau kena jadi tu ketempo identiti kita you must be proud kena mesti mesti gagah bangga ngau dengan bangsa DDT ke tempoh. Ya, penting mana kan.
1: Ya, okay. Nang amatnya Dato. Okey, jadi tua pulai baru ngagai kuas tadi Dato. Jadi tadi berkawal ngu lagu, tok ke sekali tok leka lagu. Okey, okay, jadi ya kuas ke diatur Serakut Induk Dayak Sarawak Pampang Selangau tok ke ngau dana kita, dana mudah cara bisik megak merangsang penengkebang lagu Iban ngambil ke ngarang leka lagu ti tau ngangkat ke orang Induk. Lalu bak penemu Datuk Uliah kendak sitik-sitik lagu mengangkat ke pemanah, pemajik, tangguh pengawak ke di pegawai orang Induk. Lebih lagi lajaku Iban ke dalam ya tadi kena bukan sebenarnya ngangkat ke orang Induk tak ngangkat ke leka lagu asal Iban tu tadi.
0: Uliah nak ada salah. Lebihnya leka lagu tu ya macam-macam. Ya kan ngangkat sida balas sida Induk, angkat balas tak laki, angkat balas tak nembia, tahu magang-magangnya. Jadi lebihnya ni tiak ke nombor tujuh sedang angkat lagunya. Nombor tak ada angkat sedang. Ya mesti bisi leka ya atau bisi tujuh deh. Kadang angkat ke main asal contoh, angkat ke budaya, angkat ke tempatnya, angkat ada titik tu, ada titiknya. Jadi nada salah, tapi pasti tanya betul lah, betul diatur ke mana-mana awak kelekanya tadi bermakna waktu itu nol ya ngaji bala kita semua ngajinya di kita ngadu tanya ngos kapak sengapak ya, yang penting bagi kita semua.
1: Lalu bab nemu yang mama Dato uliah ndak jaku Iban kita itu dikerembai ke ngenak lagu.
0: Uliah. Ya. Dikerembai ngenak lagu memang uliah.
1: Jampat ge orang belajar jaku Iban dari lagu nah.
0: Jampat dari lagu nanti tiunnya mana? Orang ingat ke tiunnya mana? Setengah leka jakunya mah. Diingat ke orang kepada kita. Leban biasa ya rebak baru atau leban ambiat atau lemah sidak ya minat ke tiunnya. Memang yang kau leka jaku lah. Tapi kita mesti ke leban kita lagu tu. Ya mayo sama dia contemporary kreatif kau lagu asal. Jadi kenal ka betul kenal leka-leka asal kita Iban ya. Ya pertama tu naula di dalam kategori kreatif ataupun contemporary ya. Nanti kita ka ngagaknya kreatif ataupun contemporary. Ada ke salah ke pian lagunya di banyak orang minat dengan lagu dah. Amanda. Minat lagu. Jadinya kepada kalau lagu Mawat Dayang Bintang
1: Dayang Bintang
0: Dayang tu mesti dah kelekat kita Iban
1: bisik nama orang lama kelia bisik
0: nanti bisik okey
1: tunggak kita kena yang namanya
0: nanti enak day dengar masalah kan ya? Dayang Bintang
1: Bintang
0: laban Dayang tu biasa ya
1: bisik ke nama Melayu
0: bisik ke nama Melayu Dayang sidak Dayang bola
1: Dayang Istana
0: kenyata jadi kita mesti kemedak deh nada salah mana lagunya. Lama kita minat lagunya. Jadi dan leka jako yang tuan dia benda dekat sesuai bukan pelbagai aku Maxwell nemu lah ya lekanya tu mana-mana. Jadi kita mesti kepaham ke lah. Lepas lainnya sebagai sekadar sekarang sebagai satu hiburan. Nanti kita akan mendaut dengannya betul-betul gila. Nak ke uliah?
1: Tak uliah ya, Mat.
0: Tak uliah.
1: Lepasnya ukai main asal kan?
0: Mesti
1: dicampur-campur
0: kan? Nanti di Bajawang, ataupun mesti agaknya lain, yang mesti kena leka jaku yang betul. Leka jaku asal. Nanti itu deh.
1: Mat.
0: Ya?
1: Okey. Jadi, bisa gadi dengar tu, Dato. Mayu penengkebang lagu ngau penanyi kita di Sarawak tu, ngarap ke bisik bantu perintah bantu ungkuas production bayar belagu ngau ngelaku ke lagu sidak luar ari menua kita itu lebih lagi luar Malaysia bisik kena upis menteri yang berhormat Datuk merambu mantu artis kita Sarawak itu lalu ngidar ngemesai kagi pengawak ngangkat ke pengelandik belagu di Sarawak itu
0: batu ya nak okay di baru di bagai kami laban niti akan dana modal cara tu kena ngangkat ke bakat kita
1: ya. Okay.
0: Bakat bengkel punya penyebut lah bengkel kelas khusus tu tadi tahu kena bak ngena nengah dana tu tadi ya Siti dagi dana ya kumai kita dana acara event grant kena
1: dana program
0: dana programnya besar lagi tapi nya untuk tanya aja nganggap program kebesai acara-acara kebesai
1: pesta benak
0: pesta benak
1: pesta besar ya
0: Sarawak Sarawak Jakarta jadi untuk festival tapi pesta besar lah cuma dana modal acara tu tadi dituju khas untuk bakat bakat talent development kena orang. Jadi nya mungkin disebut tuan yang mungkin dan di kementerian yang lain lah pelabak lah.
1: Kebukaan eh.
0: Ya ya.
1: Okey, jadi ya sebenar tuan terus ke randau bekawa ngau lebih lagi perambu kedudila baru kementerian yang berhormat Datuk. Kita mudah mereka tu dulu lalu ninga ke siti lagu tu lagu tadi pinta Datuk. Lebih lagi lagu tu bunuh terbilang dia tu. Nuju bala kita ke nang bisik kaban hidup mati sama ana Datuk. Jarang bisik beketok. Terus nak nemu sebenar lagu wajak tau ka mamai bisik bab ngidup siku-siku kita mesia. Kita dengar dulu mereka tu sebenar kita mendiang ke lagu kaban kedi baik wat rock.
2: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buuk. Ngukir. Fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban

0: Ya, terima kasih Haka Warok sudah merindang bala kita. Terima kasih mega laban kita agi begulai sejalan engkau Haka Midua yang berumat datuk buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan sepenglama ke sejam lebih asar itu au. Ana ngawak kita ngambil penemu mayuh utai kudah diuliah kita kelebih agi engkau mayuh bala kita nanemu utai ke dikumbai uradana mudah cara. Dikena mantuk kita antade ngerembai terus namanya ngetan ke adat asal apa le dejari ne datuk. Ngarap ke mayuh penemu udah ditemu kita hari pun randau kami dua tadi. Lalu ba ujung randau tertentu ya kita berkawal ngau music laban datuk tu muka siku orang ti. Bukan semina bisi pengerinduk tang baga bisi pengelandia ba music. Okey. Yeah. Jadi ya yang menurut datuk uliah kendak asainuan music kita ibantu dikerinduk ke bangsa bukai luar menua Malaysia. Nama utai ke patut digagak entik kita ke julu hati kita jadi nyata ngambil kurang menua luar rindu ke lagu kita iban bakal kita rindu ke K-pop bukan nama jaku Korea ya,
1: ya. Betul lah bang. Detok pernah ada lagu berkikir sebelum betis okay, minat kita iban yang rindu dengan lagu tok tu dah nyubakal lagu national song. Jadi tambah kurang bermenua bukai kalau ditebah kurang tu tadi nah dia main orang jadi kami nak Sarawak ba Sabah bisi ba Johor bisi ba Kuala Lumpur bisi ba sebelah Indonesia nya bisi ko semua Facebook baru tadi ba China dia bisi
0: apo
1: ba China dia romai lagu tu ba Cepoco sudah ya ba ya jadi ya aku menda boleh tahan lah datang mungkin rentak ya rentak ya memukau kurang-kurang tu rentak itu di mana jadi kurang-kurang keluar nyumbat itu bakal lagu rakyat lagu rakyat arimit arimit sampai orang ketua rindu ke lagu itu jadi tahu lagu itu tahu popular bak negara-negara lain bukan kita rindu dengan lagu sidak Hindustan lagu Hindustan.
0: Bukan kita nemu reti ya.
1: Mana dia nemu reti lagu sidak Shah Rukh Khan lagu Hindustan. Nanti nemu tentang diri rindu retak ya. Bergelek-gelek kena kurang.
0: Tiun yang mana
1: dia ingat. Tiun yang mana. Bakal lagu dangdut di Indonesia. Tiun yang mana retak yang mana. Leka pun boleh tahan enggak. Dannya lagu sidak K-pop, lagu Korea. Kenyak tadi ya. Kita nak faham jago Korea tak kita rindu dengan lagu sidak ya. Ya masuk ke tadi. Jadi mungkin orang putih nadai paham jago iban tak sidak ya rindu dengan rentak. Lagunya kita ibannya. Kenya arti tadi ya. Nadai salah dia tahu popular tak ngembai ba negara bukai
0: tadi. Okey, nyemak jemah hilak bakal disebut kita ya ulih ngerembai ulih jauh ke luar menua Malaysia. Nama pengarap ya berumat datuk ngambil ke lagu tu kai ya seminat lagu aja didinga orang luar tang lagu tu ulih mai adat ulih mai jaku ulih mai pendiau penghidup kita iban serta ngelaku ke menua Sarawak tu ngagai menua luar
1: ya tentulah laban ti contoh ya kementerian kami nak contoh kementerian pelancongan kadang-kadang kita bisi program ba luar negara. Ambil ke contoh ya kita bisi program ba London. Ataupun ba Paris, ba Germany. Kadang-kadang kita tu di bisi dijemput orang ngau nitih ke expo di dia kadang-kadang. Jadi kita baru ngagak kita mpu pavilion kenyak deh. Jadi kita yang main lah. Kita yang pu budaya kita ikin. Ekspor budaya kita. Lalu kita mandang ke budaya kita dengan ke orang luar. Dengan negara-negara lain. Lepas dalam ekspornya mayuh negara ke ngau. Negara Korea, bisi Jepun, bisi Thailand, bisi Indonesia, bisi Vietnam, bisi ngau sidak bukai lah. Jadi kita ngayan enggak kita hari Sarawak.
0: Sidak ngayan ke sidak?
1: Sidak ngayan sidak.
0: Kita ngayan ke kita.
1: Kita baik kepada penari kita, penari kita dengan
0: maju
1: tradisional lah. Kita, kemudian tadi baik kita kian sidak penari kita itu baik ketua dia. baik kian. sedap ya rice wine kedok kita ya. Rindu ke orang putih ngira rice wine tu habis betul di rup sedap ya. Kita berbaik ke laksa kian. Berbaik agak laksa laku. Sekali kami cuba ngagai ngagai ni ngagai Jemeni salah ke expo di Dian Papari Pak di Dian. Nah, dalam 3 hari nya 2 hari 3 hari. Bapaan salah ko lebih 600 nyuka 1000 mangkok laksa dah habis. Oh. 3 harinya orang putih kan memang mau kami nyepi laksa aja laksa Sarawak
0: ko tadi. Laksa Sarawak lah.
1: Indo. Jadi kita mai bala tukang masak kita ke chef kita kin. Untuk mempromosikan Sarawak. Bukan minat kita mempromosikan tempat kita. Bukan minat laksa Sarawak kita budaya kita. Budaya kita Iban, untuk Bedayu, untuk orang Ulu kenyak tadi dah, untuk Melanau. Lalu kita bising masuk sidai ya ngangkat tarian tradisional kita lawan bising kita lalu ngena speaker agak ya ngena speaker main ke lagu kita tradisional dia kita nyanyian ke tadi jadi pada masa sama nanti uliah nak lagu-lagu tadi mencerminkan budaya kita bising kita ngena slide bising lalu bising LED dah TV besar belakang kita lalu nyanyian ke the beauty, the wonder of Borneo kita bahasa Sarawak. Jadi gambar-gambar tadi. Jadi mungkin lagu leka lagunya, mungkin lagunya backgroundnya ngau the beauty, kecantikan kena kurang pemanah menor kita bahasa Sarawak. Nama TBC kita nature adventure. Bagi kita bak menteri kita konsentrat ngau 5 itu leka ianya C A N F F. Ianya culture, adventure, nature, food and festival. C A N F F.
0: Boleh makan dari pemakai semua boleh nak. Orang pak menua ke mana? Kira tu video klip tau ke dalam video klip lagunya ke bisik ngan ngepan namanya air terjun tau ke wong siti hari kategorinya
1: mentari nah. Ya, nya ke bawah tadi nanti kumadah ngabala kangaga lagu lah. Ngagak lagu tu is one thing setiap perkara. Ngagak lagu, ngagak lirik setiap perkara. Lirik tu dia mesti kat nama tekad dia tu si tuan. Apabila dia ngagak lirik mesti situ nama tekad dia padah nama dia cerita nama contoh. Jadi ngagak contoh cerita pasal pemanja induk tu, pemanah induk tu cerita-cerita. Ataupun dia kan pemanah tempat tu. Menua atau benua atau nama atau istilahnya. Kedua, rentak lagunya. Genre muzik. Rentak lagunya mesti ke mana agak ya. Anak tak boring ke. Nah. Rentak je kata. Okay. Ketiga, adanya ding agak yang pun video klip. Video klip tu mesti ke balance, mesti ke simbang. Mesti ke nama tai di cerita no, dalam leka lagu. No, lirik lagu yang tadi. Tidak contoh no, agak lagu untuk angkat ke Sarawak contoh sisi di tempat pemandangan angkat ke suku Kaunon Iban Bedayu Orang Ulu atau ke rumah Panjai Noan dengan angkat menua kita Sarawak tu nak jadi contoh you non ka promote to oh, this is rainforest tema yo tu jadi nampu videonya yang pun videonya gambar-gambar videonya mesti ke mana tu dek akhirnya siti daripada tu dek ngau tu dek kita boleh ngena video ngau music tu untuk angkat ke kita bahasa Sarawak tu sama dengan angkat ke suku kaum bangsa, angkat ke adat kita, angkat ke budaya kita atau angkat ke benua kita bahasa Sarawak tu tadi.
0: Bagi contoh tadi bisik lagu pesta benak contoh. Lalu bisik benak atau ke pasang di tunggak kenua semanggang treba jampu video entar boleh ngelaku siti cara ngelaku kenyam tren
1: ya
0: okey jadi ya hanya penemu yang bapak dato lalu nakak ke dia tu dato tu mulai baru ngagai music tu tadi bak pedak yang berumah dato bisik kendak penanyi ngau lagu Iban te tau jadi ke contoh nembiak rebak baru serta boleh ngangkat ke kelai menua kita Sarawak tu
1: maksud nuan yang ku tanya yang pu
0: penanyi lagu ya ke dipedak oleh ngangkat ke menua ke Tes Rawa.
1: Mayu jadi berapa berikut lah orang bakal contoh antara sidat mawat lah yang ngangkat ke adat kita pada aku lah angkat adat kita budaya kita nyak mana pada aku okey dan nyak bisiga lagu-lagu sidat ngangkat ke tempat rumah panjai kita adat rumah panjai kita bisiga tadi nare salah mesti kan ngangkat pemajak kita induk, kita induk Iban, kita induk Iban Bedayu ke orang
0: Kumang gawai tayo lagu.
1: Ya lagu ya nama lekal lagu lah Kumang.
0: Kumang
1: kasih darah meles kenyak dan ngangkat ke ceritanya. Bisi jadi mananya pada aku. Jadi aku harap tadi Oteto bisi banyak pilihan. Pilihan oleh kena kita. Ini kenyebut nangira lah sama ada yang ngangkat ngangkat ke apa nama tu?
0: Baju, ngepan, rumah panjai,
1: budaya kita ke siku-siku manusia yang tadi habis mayo kategori deh. Jadi nya arinya tadi aku harap aku tadi tidak tu tu boleh dikenal kita deh. Boleh kenal kita secara keseluruhan lah. Ngangkat kita Babas Sarawak tu tadi.
0: Ya. Okey, jadinya mayuh baga penyanyi baru ke di pedak kita ke namanya bisik udah berengkahnya tadi di pedak kita nguji bekas sedak Ramles tadi pun sama bekas lagu gawai ya bisik berkena ke bekas jadi kamit masape harinya orang ala sape contoh tadi neh. Okey, jadi bisik kena perambu dekat nambah kaki duit bantu ngena dana baru dana mudah cara tu yang mama datuk nemu tahun tu 10 ribu neh 10 juta tahun nyilan ni nemu 12 kali 15 gini
1: pakat tu lagi 10 juta
0: setahun
1: setahun 8 hari tahun 22 tu tadi lah nya pun ndak mudah ke kita ka ka ngabis ya. Okay. Kita nya tiga kurang tiga kurang ke minta mau dekat ko saya kadang-kadang
0: saya ndak kena ne
1: ndak dikena habis
0: udah diungkup ke dia ndak dikena kayak orang yang kena tamai orang nak nemu benar
1: ya jadi kedua nanti orangnya nemu kadang-kadang sudah ya ada yang menepati syarat syaratnya penting punya ko nyebut jadi punya ko nyebut tadi lah ya anak kurang daripada 3 bulan ya mesti bisi sah ngau register daftar ngau ROS
0: sijil baru register ROS
1: bisi account dengan anak kurang daripada setahun udah ditubuhkan tapi kenyak lah jadi yang pun kertas kerjanya budgetnya kita yang ngau budgetnya berpatutan lah tadi anak kalau besar anak kalau tinggi jadi kadang-kadang kita mendapat budgetnya kita nyak kadang budget tu penting lah kertas orang dia orang mendak ni cara kita ngatur bajet. Nanti contoh nanti bajetnya yang memerlukan so, contoh tu ajalah. Di contoh memerlukan 10,000 sama okay. Jakob lah 10,000. Tandinya mintanya sampai 100,000 nya. Terlalu jauh agak ya. Nanti mungkin tingkah mungkin 15,000 nya lagi okey kan pihak lah. Contoh lah. Tandinya dah 100,000 nya terlalu jauh. Jadi tu lo kena kita benda lain tu logik. Jadi laba bisi technical committee sudah waktu itu dipandang. Laba dia sudah mandah contoh sudah selalu ngaga budget tu contoh untuk nyewa kemah. Nyewa kemah, nyewa sound system. Nyewa bilik kena ngajar dewan. Waktu itu jadi semua ditemu oleh waktu hari-hari di pedak komiti namun tidak nemu berapa tanya. Secara purata tidak nemu berapa sewaan tanya. Nemu tidak ya waktu itu empat waktu pakai waktu itu tidak nemu deh. Takkan contoh cikgu orang dia mendah terdempak ya kos ya contoh lah ambilkan kos ya tadi RM50 contoh ya untuk siku orang contoh lah
0: sekepala
1: tang di mendak nyungkanya sampai RM200-300 siku jadi nanti logik apa ya jadi dia teknikal komite itu nemu tidak nemu tanya tadi apa nama tu nadai bapa tu tanah kena kurang lah jadi aku harap macam tak jadi dia agak budgetnya ada pedak lah.
0: Logik lah ni tiang kata ke patut lah tadi.
1: Patut. Jadi lah korang mendak je kita kerja kita je nanti lama tu kena mah. Lagi dia sosial tidak ada baru. Mesti dia mendak tu. Nak tu betul tu. Cuba dia ngadu baru tu. Jadinya apabila ngadu baru ya masuk jam. Ni kan masuk jam baru mereka kena nganti ke baru ke. Tapi kenyak lah. Jadi aku selalu mendang tidak ya bisik ni tiang ke nama teh patutlah dalam teh dipinta oleh kementerian tidak lengkaplah semua teh bukai
0: ya mesti bedak syaratnya tadi neh
1: ya syaratnya penting
0: okey jadi dikena ngujung kerandau tu atu datuk pesan Datuk gagai gerempuang industri muzik ngau sidak ting meran ke pengawak adat asal Pulau Jari itu tadi di Sarawak ngambil kena masa peluang ke disedia ke perintah Sarawak ngena dana mudah cara dini dor sita boleh akses tau ke medak dini syarat tu dini formnya ustai kepatut okay. Ke ulih di pedak sida ya ha
1: borang tu syarat ya semua tau di download kita tak kamu turun kena dari website kami lah MTCP www.mtcp.sarawak.gov.my okay www.mtcp.sarawak.gov.my dia kita lalu download tak kamu turun tanya semua syarat-syarat ya ngoborang kepatut diisi. Nah, kita nitih ke semua syarat-syaratnya lah. Dan yang arudah dia ngisinya tahu dia anjuang email, dia bisa email dia dah. Email ngagai kementerian kami. Tahu kan kita akan anjuang secara pribadi tahu gak anjuang ngagai office kami ba Masja dia tingkat 16. Masja 2. Dia kebaru lah. Bisa duit Masja 1 dan Masjid 2. Masjid 2 tu ke baru ke belakangnya. Ya ke besi 17 tingkatnya. Adik kami. Jadi kita ya, ngagai anjung ke tingkat 16 Kementerian Pelancongan Kreatif Industri dan Seni Persembahan. Ya, beri ke pegawai dia lalu minta job sidak segala macamnya lah. Penerimaan menerimanya tadi. Ya lah kasih dai memang proses lah. Tapi penting nombor telefon mesti kat tinggal lah. Awak kasih dai akan telefon ngau kita, ngiga kita semua segala macamnya nyaman dia giga tapi ya. Kadang-kadang manusia tu bisi gabalannya beri nombor telefon salah. Salah siti nombor jadi nak boleh giga. Nak boleh giga sidak tu ataupun sekedar sidak tu tadi luar bandar. Tokon buat rumah panjang baru lu nak boleh di kontak. Nak boleh di kontak si Dato. Jadi bisiklah cuba kami bergigak ke Dato. Jadi boleh kontak. Jadi aku harap mari nombor mungkin 2 atau 3 nombor lah. Kenyamai boleh digigak. Anak boleh citit nombor saja. Jadi mari 2 atau 3 nombor lah kenyamai boleh digigak. Jadi nyaman tadi aku harap tadi dengan peluang tu tadi si Dato boleh ngerembai ke apa nama untuk kita mempunyai asal adat asal kita warisan asal kita sama nangis lah sama ada music apa seni tu ya music tu dalam seni kan
0: besar
1: scope ya okay ngagak bukan ngagak fashion baju mereka fashion yang tadi masakan tradisional tarian tradisional tidak ke ngagak apa nama tu ngagak keratangan tadi atau megah-megah sentuh ngagak animasi filem animasi filem pendek kena kurang yang membentuk
0: tabuah
1: tak megah-megah itu jadi tak minta jadi tak kunci lah maklumat tu ngagai bala-bala kebukai lah ya
0: kira kakak bisa perkara bukai ke tak disebut aku bak randau tua tadi yang berumah datuk kau nuan bisa dekat jebut tau ke namanya tadi pesan ke bukai ngagai bala di luar dia ukai semina bekaul ngau dana mudah cara tentang ke bisik disedia ke UPS Menteri Nuan Pu kini ke bisik nak dipansak tua tak tambah dia
1: saya ko semua tadi dah bisik mengan disebut tu nak panjangnya lebih sejam
0: ya, aku lebih
1: cuma tadi aku ke narang mandah kang ingat baru dua jenis dana cicit ke kita itu tadi kita nekan tentang dana modal cara. Dana modal cara tu tadi ya mesti peruntukan lebih kurang 10 juta lah dicepot kok tu tadi ditujukan khas untuk kita kena mengangkat ke bakat talent development kita ya bakat seni bakat tadi ya. Jadi dana cicit lagi kemudian kita dana acara dana ataupun event grant dana acara tu lebih besar lagi. Tu lebih kurang bisi lebih kurang nyuka 50 juta lah bisi setahun lah. Tapi dana tu untuk cara-cara besar aja. Baka
0: konsep
1: nah, pesta contoh pesta benak contoh Sarawak Regatta pesta-pesta kebudayaan
0: bintang kecil
1: bintang kecil
0: bintang piramli
1: pesta berbulang dia kenyak lah itu tiap pesta lah festival pesta tu tadi ngena acara ngena grant tu tadi ngena dana tu jadi pesta ni kenan Babario ni kenen.
0: Ni kenen oh.
1: Ni kenen Babario. Cida ba serian bisi ke pesta si dampu. Ba tasik biru bisi ke pesta si dampu. Ba badin tu sinawan bisi ke pesta si dampu. Jadi yang kena geran acara tu tadi. Geran event geran. Jadi dana mula cara tu ataupun orang putihnya facilitation fund to facilitate untuk khas untuk mengangkat ke bakat. Bakat-bakat pengandat jari ke tabuh ke keratangan kerja dah ngagak bengkel kelas khusus tu dana tu tadi 10 juta dia kena lah. Jadi awal kebala kita nemu beza antara duit duit dana tu tadi.
0: Baka sidak JKK Rumah Panjai Biro Wanita asal bisa akaun semua dah register uliah magang tu tadi nah.
1: Uliah magang abang NGO.
0: Ya.
1: NGO. Jadi NGO tu sudah ya tahu apply memohon dan mula cara jadi untuk dana ke acara atau kebesai gitu bekas syarikat-syarikat yang tahu company-nya banyak kebesai gitu banyak pemain kebesai
0: sudah event management
1: event management event managementnya syarikat
0: syarikat
1: nya
0: tadi bida duit dana tadi nah
1: siti
0: tu tak commit gitu siti tu tak kebesai gitu yang commit gitu lebih ngagai ada asal main asal music kita pengelandiak pengelandiak jari semua nya tadi bida yang ngambil kepala di luar dia sama udah terang meh nama bida duit itu bida dana duit ke diberi atau ke dibantu duit perintah baru opis menteri yang berhormat datuk tu tadi ngarap kepala udah terang bala ke di luar dia kena nemu tahu kak nguji minta nak salah medak website ke dah disebut yang berhormat datuk tadi nya sapit menteri dagang temua industri kreatif ngau seni pemerintahan kita Sarawak cukup terang lalu ngarap ke bisik maya dudi lah kita berandau baru yang berhormat datuk kelebih lagi perkara bukai kelimpah hari baru kementerian lebar mayu kemenari utai ke dekat disebut tangah kesari tu yang ungkup ya bekawal ngau dana mudah cara baru kementerian datuk. Okey, jadi yang kau tu terima kasih yang bala kita ke bisik gulai ngau kami dua sejam lebih ya. Terima kasih yang ngagai Daniel Steven ke udah nyadi switcher ngamaga sama bisik ba konti ditu ianya pengelola WFM Iban Mr. Edmund Langi ban ke bisik sama ngibun dalam konti ditu lebih beranda bekawal engau mayuh utai ketau di kerembai ke kitai lebih lagi kena dana mudah cara. Terima kasih kepada kita tim yang ke program 34 Sera Nyawa dalam kandang sejam lebih tu live bak Facebook WFM WFM Iban. Terima kasih ya. Terima kasih Datuk.
1: Okey, terima kasih. Bye-bye.
0: Okay, pendengar okay. Kita.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.

0: kita. World Cup 2026. Nama bulan 7 2026, hari 1, Round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 ini hari, Live Box Sukan Plus. Siti lagi main buat Round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu Hari Aurora ke lemai tu peningan nak ngantik nuan. Lagu kita kumerindang ya. Bila kita kaget terus sebulan yang kami bak YFM bak rentak ngali hari kita sari tu ngali hari-hari minggu sari tu 5 hari bulan 7 2026. Jadi ya, kita baru dah mendiang lalu mendak megak program 34 Seranyawa Neban Badan Randau Cik Monica Midi ngau yang berhormat Datuk Sedul dan Lawan. Jadi program 34 Seranyawa nya setiap program ke dikenal kami tadi nyukung industri kreatif bak menua kita di Sarawak ni tu ya. Nyalai kita nampung awak kita bergulai nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi pukul 5 tu lagi kita ninga ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu dah beritanya lagi mendiang ke program Galeri Y bergulai ngau Daniel Steven. Udah kita ninggal ke berita pukul 5 lemai tu lagi ya. Jadi ke lemai tu untuk bala kita ke hanya ke benung serumpuk ngirup kupi kini tau ke nama-nama nak pengawak ke benung di kereja kita jam ke dia tu nak ngiranya tadi bergulai ngau diri sebili bergulai ngau bala baki ya kini seraya kita ke mendiang ke kami buat YFM. Terima kasih laban seruran dan bergulai ngau kami 24 jam Sari ya. Ya, lagu ke dipilih aku merindang kita baru tak ngali hari kita ke sekali itu setiap lagu ke dibaik tagu panggil ribuan engkau lagu jangan salah menilai merindang kita buat YFM.

0: Rentang
1: ngali hari.
0: Ngali hari.
2: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: FM. Tu me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Rentang ngalih hari YNN 101.3.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleh ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 5.7 dalam tahun 1993, Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua Dato' Amar James Wong sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupik bayanya dekat ulih mengangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah rinya kebun nupik bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia setemegak bala temuai ari menua bukai ketika mendak jelu ti bangat di senakut kurang ti bisi kawal mga bujang senang. Kelimpah rinya kebun bayar tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisik sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tila dekau dia mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagai tikas antara bangsa.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lagi dengar ke kami YFM Sarito. Program Galer Y kita Sarito bisa tujuan lagu. Lagu ke Trubah, lagu Engkin ya. Lagu dari Daniel Petrus, Ngau Denny Ompiang. Tion Ngau Leka lagu tu di tengah band Will Ipo. Lalu lagu tu kita akan nemu lagu tu berdaran ja. Lagi mai kita sama dengar ke lagu tu. Udahnya lagu dari Suriang A Boy, Nuan Seminak Berjarak, Tion Ngau Leka di tengah band penanyi Tumpu. Lalu video klip lagu tu ianya Ba Sematan, bukan Ba Dementasi Sematan, Ba Pantai Sematan. Aduh kita ke Suai Ngelantang Katinya, dia mesti tak ingat ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga hari sebegah band Ting Umai Sidaya, True Force Band. Lagu ke diberi nama Ba Antara. Waktu tu lagu, lagu ke terubah hari True Force Band tu. Lalu tion lagu tu di tengke band Tony True Force serta lekaya di tengke band Joseph Beranda. Apakah kau menanyi ke sedap ke ngagak video klip tu sama Bas Matan ke sedap yang ngagak video klip lagu tu. Okey, kita berperindang dengan tiga lagu tu dulu. Ba Gelir Y kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Kami Bawai FM untuk my program Galeri Y ke ditabur ke nanti hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanda pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali itu dua ikut penyanyi yang ke sudah lama Pak Dunia Pemerindang, lebih 10 tahun dah penyanyi itu Pak Dunia Pemerindang kita Iban, ianya hari penyanyi Eric Abang dengan Chris Bonfoller. Lagu seduaya ke diberi nama Telia Iwan dengan Leka di Tengkebang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dipertah kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pada kita dia video klip lagu Telih tu. Lalu ke sekali tu lagu ke diberi nama Diau Ketegal Nuan Ari Sylvia Banyi. Lagu di Tengkebang Lucy M sudah dikeluar ke bawah YouTube berbulan 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okey. Serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di BC nyada ke lagu Siang Kumenang. Lagu tu leka Lih Acup Ngadion dan Al. Lagu tu berdau BC official video clip dan video audio ya udah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube KJKSB Music Production. Okay, kita tinggal ketiga lagu tu buat Gelderu.

Jadi program Galeri Y kita ke Sarikto Nyara Tebak Perujung. Jadi kena ngujung ke Galeri Y lagu Ari Spister Kerajai Bak Dada Kerajai Semaya. Lalu kedua ke penulis, ianya lagu Ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai. Okey, dekat 2 jam Galeri Y kita ke Minggu tu.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami, YFM Segulai Sejalai.

Berita mana ngage kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Segulai Sejak.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih mengangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti didapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah rinyak kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah kediau dia setemega bala temuai ari menua bukai ketika medak jelu tibangat disenakut kurang tibisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah rinyak kebun bayar tu mega makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong mega muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala bayar serta mega ngagak pemun bayar besai ke buliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik bayar tu bisi sebuah zumit tingundan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta mega jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tila dekat boleh mansut ke 800 siku anak bayar ti boleh dijual ngagak tikas antara bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, hari Andrew Bonnie James Nuan ajak di hati aku muka lawak sada lemai kita di YPM ke lemai itu lemai hari Minggu ya 5 hari bulan 7 2026. Terima kasih kita ke Agis gulai sejarah dengan kami di YPM. Nak ngira hari ini kau boleh mendiang ke YPM ke lemai itu. Kalau lemai hari Minggu tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Ingat nang bakal selama ngepun ke segmen sada lemai kita. Kalau pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Area Sumpir Jingan. Jadi sebentar kita mendiang ke tanda program Lalau Penghidup. Siti agak lagu kena merindang kita hari Linda berkulai baru.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpion Jingan Datai Baru setiap gulai bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu ini minggu Trinity kelima. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 11 ayat 16 dengan 19 ngau ayat 25 dengan ujung. St. Matthew bagi 11 ayat 16 dengan 19 lalu ayat 25 dengan ujung. Jadi tu tahu pada kita berbuat penyanggup baru lambar 16 dengan 17. Lambar 16 dengan 17. Nyalai dia tu ketika maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus, baka ni ku aku tak mandi yang orang kemayar itu. Sidak baka nak mit tiduduk berpasar, raban semengkah ngangau ke raban semengkah, kami udah lebah lagu tikah ku kita, tang kita ndak bertandak. Kami udah nyebut lagu liat ku kita, tang kita ndak nyabak. John datai, lalu ia berpaso serta ndak ngirup air anggur. Lalu genap ikut kita berjaku, ia kena ayah ku hantu. Anak mensia datai, ia makai setengah ngirup, tangku sedak, pedak ianya. Ia bam serta pengirup, pangan sedak pengumpul cukai, ngaurap dosa. Penemu Allah Ta'ala, dekat ditemu amat oleh pengawak tidak kerja ia. Ayat 25. Lebuah mayanya, Jesus berjaku, apai Tuhan tibempu serga ngau dunia. Aku beri terima kasih ke Nuan, leban Nuan dah ngayan, ku tak tu ngagai sidak tinade penemu. Lalu ngelalai kia ada sidak tiba penemu. Amat, apai, ku tak tu digagak ada pengerinuk Nuan. Apai aku, udah beri semua utai ku aku. Nada siku orang nemu anak, semina apai aja. Lalu nada siku mega orang nemu apai, semina anak, ngau sidak terdekat nur anak mandang kaya. Datai ngagai aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantang. Pegai tangkuan aku, lu simpan buati kita. Lalu pelajar karya aku. Laban aku nelap serta baru hati, lalu hati kita dekat boleh pengelantang. Tangkuan terdekat diberi aku ngagai kita mudah. Lalu mak tidakkah dia suruh aku baik kita lempuang. Tu Angel Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Terbah tu menjadi, aku mai kita berhati ke ayat 16 dan 19. Di tu kita medak, Jesus mansut ke penusa hatia, tegal hati manusia tidak selalu dengan gereja utai tidak betul tak salah. Jesus itu nyemok ke manusia dengan bala namanya timit di main bersulok di tengah laman tumpuk peniau tak negeri maya nyok-nyok. Sekedak bala namanya mai bala di bersulok ngoseda ngeluluk ke diri nikah. Tang bala sebengkah madah ke diri nadai hati dibaik ngeluluk ke diri ramai nikah. Bala ti dulu lumai sidak ngelulu kenyengai orang ti mati. Laban sidak tinggai ngelulu ke diri rami. Lalu disawut bala semengkah tadi, sidak pan ngai megak ngelulu ke diri ngintu orang ti mati serta nyabak. Rertinya menjadi, tan ada yang ngenok semua utai ke debaik bala ti dulu nyok dikerja sidak. Semua utai salah magang. Semua pramu ke diberi ke sidak nan ditulak sidak magang. Lalu semua utai itu diberi dan bisik penyalah magang. John Pembaptisa datai diau di benua puang. Berpasa serta ngendok ke diri buat mayuh utai. Lalu orang ngumaya gila, labanti bagi diri remsia bukai. Lalu ngai berbakiah tokong lantang ke diri ngau mensia mayuh. Tang lebuah Jesus datai, bergulai tokong berbakiah ngesemua mensia dalam penglantang ngepenusah sidak. Berami ngom siya mayuah, sidak mantah ia megak. Lalu ngumbayanya urati bam, ngau pemabuk. Serta giang bala urati jai, takkan pembayar sidak berdosa. John depan tah sidak,
lalu Tuhan Yesus pun debantah sido. Samo nade ngeno, nade betul bermata sido. Utai deka di Yesus itu menyadi, ianya kebenar mensia kok suahagi nanggai mendiang kutai di benar. Mensia nang selalu ngigok jalai awak kenyeliah ningo teko nitiah kutai di benar. Bahkan biak tiba main dalam cerita kita tadi, pesuahagi kita ngai ngerja pesan ngu atur Allah Ta'ala. Kita megok dekok benar berbantah kurang sedang ngigok penyalah orang bukai. Manah-manah pan utai dikerja orangnya, agi mas kedok kita tertemu kutai kena nyalah teko mantah orangnya. Menjadi kita patut belajar medok pemanah berorang bukai. Lalu nguji kuragi atau kelubah lagi mantah orang. Nyalai jatuh kemai kita berarti ke ayat 25 ngagai 27. Jadi di itu Jesus mansut ke sebenarnya bagaya utai terjadi berjumpu dalam ia terjalai ke pengawak ia. Bala sidak pengajar adat setuai pengarap orang judah mianya nulak terkenyakal ia. Tang mesia mayo mendiang setelah nerima ajar ya. Sidak tingubai diri bisagi penemu, nadai berguna ke ya. Tang barok bala tik baru hati ngelalu ke ya. Anak saruk menjadi, Tuhan Yesus itu ukai mantah orang terpandai, toko orang terbisik penemu. Utai tidak bantah ya, ianya sidak tisumbung ketegal pemandai toko penalam penemu sidak. Allah Ta'ala berguna ketiap ikut kita, didatai dengan kaya, datai dengan hati terbaru, dengan hati terdekat nunduk kaya. Udahnya Tuhan Yesus lumadah dengan ramai pasal pemesai reti pengawak tidak kerja ya. Lalu ke Tuhan Yesus, mutik ia ajak tulis mandang ke Allah Ta'ala ti benar ngagai mensia ngau cukup pemenuh. Kita mensia tahu dikumbai anak Allah Ta'ala. Tang Jesus saja ti anak tunggal Allah Ta'ala. Bo Injil St. John, Jesus madah menyetu, kuyo, siapa telah meda aku, udah meda apai. Siapa telah meda aku, udah meda apai. Injil St. John, bagian 14, ayat 9. Utai tiko Jesus, ianya menyetu, nanti kita tiko meda gaya Allah Ta'ala. Nanti kita akan nemu pasal hati Allah Ta'ala. Runding Allah Ta'ala. Perangai Allah Ta'ala. Ngasagam Allah Ta'ala pasal manusia. Pedak kita aku. Pedak kita aku. Utai itu dikarap kita Kristian ini dalam Jesus Kristus aja kita boleh mendak gaya Allah Ta'ala itu benar. Kita akan nemu Jesus boleh beri penemu dengan pemerhati hati dengan semua manusia. Tinggungan hati terbaru serta besi pengharap kena derima yang. Jadi ayat 28 ke 30, Jakub Jesus itu ianya meri perangsang dengan kita manusia tikran dekat nemu takong lalu Allah Ta'ala. Serta keran megak dekat ngerja utai ti badas. Tak ngasai putai tu mar teka berat di kerja. Lalu nyau dekat putus pengharap teka lejuk nguji ngerja ya. Nyalai ke semua kita tiba ketu ke Tuhan Yesus. Datang je aku semua kita terlelak ngemak utai berat. Lu aku dekat ngasuh kita lantam. Datang je aku semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantam. Menjadi jalai kita ngigok petara teka Allah Ta'ala. Ukai ngenak runding teka sagam kita mpu ajak. Tang ngenak pengawak ti berarti ke Tuhan Yesus. Laban dalam Tuhan Yesus, kita boleh mendak gaya Allah Ta'ala ti benar. Pengawak ti ngigak Allah Ta'ala teka niat ti dekat ngerja utai badas. Pau benar ngujung ke kita manusia ngasai ke pemerat. Laban jalai kita yang ngerja ya ngenak jalai saru tak ke salah. Nyalai ngagai semua kita ti lelak ngerja tu ngau kuasa derimpu Tuhan Yesus ngangau ke kita. Lalu ngasuh kita nyan tangkun tidak beri ia bau kita. Bo orang Judah, pengawak tinitih ke adat, tukup pesan Allah Ta'ala,
tu depedo bako pengau orang tinjan tangkun tindo ngam teko berat. Nyalai ku Tuan Jesus, tangkun tidak kau diberi aku ke kita mudah. Lalu mau teko desu aku baik kita lempung. Jadi jaku mudah ditup nyari kena kena Jesus, bot dalam jaku greka retinya ngam. Ngam ku kita. Bako reti kasut kena pasuk, yondang tak cukup. Ndak sendat, tak ndak gerah. Lalu ia megak nyamai di kena berjalai. Retinya kasutnya ngam dar bok kaki kita. Lebuh Jesus kena jaku tangkuan di tu, dalam berputih tu yok, Y-O-K-E, yok. Utai tu Tuan Jesus di tu, ianya kayu di depangai kurang berbau capi, tingirit kayu kena ngeradu tanah. Ia maka kayu tidak kena berbau capi, tindarit kereta lembu. Lalu di mana Palestine maya Jesus kelia, tangkun tiba bau capi digagak dari kayu. Lalu sebedau capinya dilekat ke tangkun berbau, tangkunnya dekat disukat berbau jelunya. Awak cukup tak ngam berjelunya. Ndak kelalu gerah, lu ndak megak kelalu serkat. Nanti yang gerah, yang ndak boleh. Lalu nanti yang serkat, yang medias kebau, jelung, capi, tinggenak yang. Jadi, nitiah kesitik cerita, Jesus, laban ya tadi anak Joseph di tukang kayu, lalu yang pun megak nyadi tukang kayu, ngari tukang nganti apa yang. Ia ngagak tangkun ke jelu di pemadu mana. Di cukup ngam, ndak milih gaya jelu. Lalu nitih ke cerita mensia datai dari maya tempat ngagai negeri Nazaret. Laban tidak kembali tangkun jelu tidak gagak Jesus. Lalu bergentran baca kita tadi, kita ningau lupa Jesus madah ke tangkun yang mudah, lumak yang lempung, utai tiku ia menyadi ianya penghidup tidak kau diberi ia ke kita, tidak mai pemberat ke kita. Tapi penghidupnya senutuk ngau ke tempu. Baka tukang tengah agak tangkun nemu gaya jelu tidak kempu tangkunnya, bakanya megak Tuan Jesus nemu tiap iku kita. Lalu penghidup tidak kau diberi ia ke kita, dekat ngasuh kita, ngasai ke penghidup terpenuh. Tidak ngebuas kati kita, netih ke penekak Tuhan. Penghidup ke diberi Tuan Jesus ke kita, diberi ia ngau penuh pengerindu. Lu kita patut nerima ia, senyian ia ngau pengerindu megak. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kak kaku nak tu. Lalu sebedar aku ngangkat ke diri, aku duduk maik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lu sama bersamping aku, ngelah talo tiap taro ngapai kita, ngenak sampai ke lingkup ke minggu tu, minyak minggu kelima udah Trinity.

perintah lalu dituci. Dengar kesemiang terdenjuk kami ke Nuan, ke semua bangsa mensia dalam eklesia Nuan. Awak ketabiku dalam beringkat kerja diri, tau bertuai setiap kerja ke Nuan dalam pengudus ngau pemenar. Awak kepulai kemulia nama Nuan, oleh Yesus Kristus anak Nuan, tidup setiap mengkai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah sekuaja, dia tau ledatai ke belama nama yang. Amin. Nyalah yang nanti kita ke pertemu baru, minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan berkat. Semua bala peningau dalam pengawak, engkau penghidup kita. Lebih lagi, berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.

Okey, tadi peningga kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Pengidup Pegulai Ngau Bishop Arias Sumping Jingan. Jadi bakal selama muka pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai, dan abur ke berita lemai. Lalu nanti bakal selama pukul 8 kita mendiang ke program Bagiga Entelah. Jadi ke Sarito program Bagiga Entelah Nadai di Keluarga. Tajak pihak aku dekat terus bergulai dengan kita nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, hanya di tu ngatai ke dulu muka pesan berat ke bisik diterima hari peninggal kita.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, maca pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Pesan tu hari tuai rumah Ali anak nyawin madah ke menjadi niang apa ya? Inya rama anak ganiang, rama anak ganiang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sungai Bala Mayu, ba rumah Sidempu, inya ba rumah Ali ya. Batu 26 Jalai bin Tulumiri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanjai Jalai Selangau Muka Bala ba Sekerat Niah Sayih Suai ba Batang Bawang Kemena Semanjai Jalai Sebau Bukit Kisi Peninjau Sepemanjai Jalai Bintu Lumiri Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Ali Hempu bak lumur 010-238-2862 tau kenuju Anca 012-955-6458. Ya tadi pesan madah ke Rama anak ganiang ya, Rama anak ganiang udah nadai pagi tu tadi. Lalu ni yang Rama anak ganiang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidempu, inya ba rumah Aliah Batu 26 Jalai Bintu Lumiri. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Okey, lalu pesan kedua tu peninggal. Ianya pesan hari Manggau anak Canggiang madah ke anak ya, ianya Rani anak Manggau, Rani anak Manggau udah nadai meka. Lalu ni yang Rani anak Manggau tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, pa rumah Sidempu, ianya ba rumah Manggau, Sungai Nibuang, lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba menyan, Setutuang, Ulu Menyan, Sengan, Salim, Ulu Sungai Salim, Nanga Salim, Salim Kiba, Rian Lusing, Majau, Ulu Jih, Nanga Pedai, Belengian, Ulun Tabai, Daro, Tanjung Penasau, Kapit, Ngkeli, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Mangga Umpu, Bak Lumur Kusung 111-662-9542. Nyatari pesan, madah ke Rani anak Manggau, Rani anak Manggau udah nadai. Lalu dekat di sungai pa rumah Sidempu, inya pa rumah Manggau Sungai Nibuang. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan hari raya anak cegak yang madah ke pengawak ngetas ulit ngau ngambil intebalu keniang laki ya, inyak niang sat anak ngelampai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026, inyak hari 6 ya, pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur pa rumah Sidempu, inyak pa kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, jadi penerang ke Sili agi berkawal ngau pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Mr. Paulus anak ngelambai bal umur 012-891-3532. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak batang air lubai, batang air limbang, batang air bedamit di Penderuan, Pasai Bun Sibu, Pasai Siung, bak bawang asan Sibu, Rumah Jemaat Durin, Sungai Pui Kenawit, di Sekuau, Kaban Belayan, Pak Binyo, Tubau, Bintulu, Miri, Kuching di Temburung, Brunei, ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngambil intabalu keniang saat anak ngelambai ya ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 ke dekat data ya pukul 7 lemai apa rumah sedempu inya apa kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, nya mengkak pesan ke bisik mengkak diterima hari peninggal kita ya. Lalu nampung pesan ke sekali tau ianya hari Satin anak benang madah ke anak ya Stevenson Sikau anak Satin Stevenson Sikau anak Satin udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palomayu malam tu lagi ya pak rumah sidempu inya ba rumah sampai Sungai Kuak Selangau lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilak nya 7 hari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan pak Sungai Uang Serintung Sungai Kuak Kaban Belayan ba rumah Peter Ulu Bayan Mukah rumah Jamal Ulu Buguang Suang rumah Richard Nunjung Nanga Buguang Suang Tamin Skuau Selangau ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Sabrina anak Satin balumur kusung 19865 6807. Nya tadi pesan madah ke Stevenson Sigau anak Satin udah nada ya lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu ngemeka malam pergila aba rumah sedempu inya ba rumah sampai Sungai Kuak Selangau lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Okey, nya ke tadi peninggal pesan ke bisi diterima hari peninggal kita. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Merinang kita ngau lagu hari Heli ke lemai tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, lagi ngatai ke pesan bukai. Jadi pesan ke sekali itu hari timah anak aji tau ke indai rebika hari rumah higang sungai selepian baru Beluru Bakung Miri. Jadi pesan tu madah ke ex tua rumah aji anak inyang, ex tua rumah haji anak inyang atau ke pai timah atau ke aki rebika udah nadai lalu niang tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah igang sungai selepin baru Bakung Miri lalu dekat dikubur ke pagi pigila bawa pendam Feri Pak Jalai Bintulu Miri dan sebenarnya ni yang tu dekat di sembiang ke dulu bawa gereja St. Philip Miri jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa selepian atas ngau selepian tengah Bakung Sungai Nipa Bakung Sungai Tulang Rumah Unggik Satap Bekenu Sungai Temam Sungai Bakas Sungai Sebatang Buak Sungai Lutung, Sungai Malang, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah Aji anak inyang tau ke Pai Timah udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu, inya pa rumah Higang, Sungai Selepin Baru Bakuang Miri, lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Ba pendam Feri Pak Jalai Bintulu Miri dan sebenarnya ni yang tu dekat di sembiang ke dulu ba gereja St. Philip Miri. Okey lalu pesan ke Siti tu hari Saka anak unggah jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang apa ya ni yang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidempu, inya pa rumah Saka, Ulu Tiris 2, kilometer 4.6, Jalai Selangor Mukah. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba Tiris, Bayan Ulu, Megau, Temesu, Ulu Mukah, Matading, Liu, Jalai Tebing Tasik, Belingian Mukah, di Bintulu, Sibu, Bin, di Miri, Ngau, Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesannya tadi madah ke ngetah sulit, niang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur bawa rumah Sidempu, inya bawa rumah Saka, Ulu Tiris, 2 kilometer 4.6, Jalai Selangau Mukah. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu, ianya hari ngerembang anak kumbang tau ke Jimbai, madah ke Inaya, Ica anak kuyang, Ica anak kuyang tau ke Inai Mayang, udah nadai. Ngali hari itu tadi ya. Jadi niang Ica anak guyang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 6 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidempu ianya ba okey lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tilak 7 hari bulan 7 2026. Okey jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa Sepemanjai Jalai Batu Lapan Bintulu Miri, Jalai Bintulu Miri, Ulu Sebawuh, Ngaulu Segan di Bintulu, di Mukah, Tamin Selangau, Jalai Setiam Brunei ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih di sebut di Temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Ica anak guyang tau ke Inai Mayang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 6 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ialah 7 hari bulan 7 2026. Okey, lalu pesan ke Siti itu, ianya hari Dumi anak kula tahu ke inai juga madah ke pengawak ngeta sulit niang anak ya, inya niang Catherine Lipa anak sulang ke dekat diatur kalai nguan ulit inya 11/7/2026 tila. Lalu ngeta sulit inya 12/7/2026. Jadi pengawalnya dia tu rupa kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Bunut, Pantuk Balau, Merakai Panjai, Kedumbi, Samak, Empit, Rumah Panjai, Cangkul, Kelampu, Bulu, Lubuk Antu, Danau, San, Panjarwai, Kumpang Langgir, di Bintulu, Rumah Liam, Sebawah, di Suai, Sebatu Nia, Entulang, Engkabang, Merode, Sebatang, Setapang, Linai, di Miri, Ngau Kaban, Belayan, Kebukai, kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai indai juga, Abak Lumur, 019-860-1351. Hanya tadi pesan madah ke ngetas sulit ni yang Catherine Liba nak sulang ke dekat diatur pagi 12/7/2026 ba rumah Sidampu inya ba kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass ya. Okey nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tu. Jadi pukul 7 lemai tu lagi peninga kita dekat mendiang ke misa kudus hari Minggu ya. Dan sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu hari Lin ke lemah itu abur dalam pengerindau.

0: Allah nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke-14, musim selamat tahun E. Kena 5 hari bulan 7, 2026 aku. Pada kibin hari meridasis ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi alam kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Nuan dia sodatai ngambil nyuman kati tingesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nuan datang kami ngangau ke orang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bespiak kanan apai ngambil besmaya ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kalau talah timaduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau talah bendur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan. Kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih naga nuan. Ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga. O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai. Nuan nanggung dosa dunia. Kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk basepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Wala ta'ala oleh anak nuan ting maruah kediri udah ngidup ke baru dunia ti udah labuh. Penuh karaban nuan ti taluk ngena pengaga ti kudus leban basida. Nuan nyelamat ke ari ulun dosa lalu nuan merik pengelantang ti meruan. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah nguan dalam penyaraku beruh kudus. Allah ta'ala datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Itu kata ninga letuji jaku Allah Ta'ala.
1: Baca ketarubah, baca ari Nabi Zakaria bagi 9 ayat 9 ngagai 10. Ku Tuhan bejaku, rami gaga ati, rami gaga mekita orang Sion. Manjung gaga ati mekita orang Jerusalem. Pedak kita, raja kita datai ngagai kita. Ia datai mai pemenang. Tang ia baru hati lalu nepan siku keledai. Siku anak keledai ti agi biak, ti diada ke keledai. Ku Tuhan bejaku. Aku dekat muai kerita perang ari menua Israel. Lalu ngerampas kuda ari Jerusalem. Panah ti dikena beperang dekat dirusak. Raja kita dekat ngasuh mayuh bengkah bangsa bebayi angau pangan diri. Ia dekat merintah ari tasiak siti ngagai tasiak siti. Ari sungai Yupratis ngagai ujung dunia. Jaku Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
1: Mazmur entara. Aku dekat ngemesai kenuan belama-lama ia. O Allah Ta'ala, ngau raja aku.
2: Aku dekat memesai kanuan berlama-lama ya. O Allah Ta'ala, ngau raja aku.
1: Aku dekat memesai kanuan, O Allah Ta'ala, ngau raja aku. Aku dekat merik terima kasih ngagai nuan berlama-lama ya. Tiap hari aku dekat merik terima kasih ngagai nuan. Lalu muji nama nuan belama-lama ia.
2: Aku dekat ngemesai ke nuan belama-lama ia. O Allah Ta'ala ngau raja aku.
1: Tuhan endang rindu serta kasih. Lubah ringat serta penuh laban pengerindu timuruan belama ia. Ia manah ngau semua orang. Lalu siru ngau semua utai ti udah digagak ya.
2: Aku dekat ngemesai kenuan berlama-lama ya. Oh Allah Ta'ala ngau raja aku.
1: Semua utai ti hidup ti udah digagak nuan oh Tuhan. Dekat merik terima kasih ngagai nuan. Lalu semua nembiak nuan dekat muji nuan. Sidak dekat berjaku ke pasal mulia diraja nuan. Lalu madah ke pasal kuasa nuan.
2: Aku dekat membesaikan nuan berlama-lama ya. Oh Allah Ta'ala ngau raja aku.
1: Tuhan endang dekat ngamat ke semaya ia. Ia endang ngayan ke pengasih dalam semua pengawak ia. Ia nulung orang ke dituntung penusah. Ia ngangkat ke orang ke udah rebah.
2: Aku dekat ngemesai kenuan berlama-lama ya. Oh Allah Ta'ala ngau raja aku.
3: Baca kedua. Baca ari surat Santo Paul ngagai urang di Rum bagi 8 ayat 11 ngagai 13. Kita ukai hidup nitiah ke penekak mensia. Kita hidup nitiah ke penekak roh, laban roh Allah Ta'ala diau dalam kita. Barang siapa nadai roh Kristus, ukai nembiak Kristus. De roh ya ke udah ngangkat ke Jesus ari mati, diau dalam kita. Ia keudah ngangkat ke Kristus ari mati, dekat megak merik penghidup ngagai tubuh kita tinemu mati. Oleh roh ia ke diau dalam kita. Nya alai menyadik, kita berutang, tang ukai bak mensia, lalu hidup nitiah ke penekak mensia. Labanti kita hidup nitiah ke penekak mensia, kita dekat mati. Tang enti oleh roh kudus, kita munuh pengawak ti berdosa, ti dikerja tubuh kita, kita dekat hidup. Jaku Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca hari Injil Kudus ni teka Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai ayat 30.
1: Muliakan nuan, O Tuhan.
0: Bisa sebejaku, aku merik terima kasih hingga nuan apai Tuhan keberkuasa di surga ngau di dunia. Laban udah ngelalai kutainya hari orang keberpenemu dalam serta pandai lalu udah mandang kesedak ngagai bala anamit. Sigi amat apai labannya ndang penekak nuan. Semua utai udah diberi apai ngagai aku. Nada orang lala nak semena apai aja. Lalu nada orang lala apai semena anak aja. Nga orang kedi pilih anak ya anak dipilih anak ala ya mandang ke apai. Dia tu ngagai datai ngagai aku semua kita kelelak ngemak utai tiberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Ambil lalusan tangkun aku, lalu belajar dari aku, laban aku nelap serta baru hati, lalu belelak ke semangat kita. Laban tangkun aku mudah, lalu mak aku lempuang. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 14 musim selamat tahun A, ngayan ngagai kita berkenil lah tala ngerja pengawak dalam awak ke sunyi tu kena ditemu kita. Jadi baca ngingat ke kita Allah telah selalu teka suah nak ngayan ke kuasa teka pengering ya. Ya suah ngayan ke perindu ya dengan pemayak pengasih ngau penyaga ngagai sidak ke lemi teka sidak ke lelak. Baca ke satu kita ingin nang berkena ikut Nabi Zakaria berjaku teka bernabi pasal siku raja kedekat nepan anak keledai. Lalu raja tulak raja kebarwati, lalu maik pemayak ukai perang. Surat santepung ngagi orang di Rom, madah ke berkena ku penghidup dalam Kristus diiring oleh roh. Rohnya meh kemerik penghidup ti benar ngau, pengelepas tu ke pembebas ngagi semua mensia. Pengujian dalam Injil, Jesus ngangau sidak terlelak ngasuh datai ngagi ya. Ia nyamaya ke belalak ti meruan ngagi sidak ti andal ke ya. Lalu sidak ke nitiah ke jalaya. Jadi berminggu tu kita dikanga awak ke medak. Ia nyalah tala penyaga lah tala semak. Lalu utai ke diperhati ke kita senang aja. Ia ti talu lalu berpengasih. Maik kita ukai ngena mak ti beratang ngena pementas. Tumeh pemayak terberi Kristus ngagai genap ikut kita dalam hati kita din. Simpul ya baca mandang ke Yesus ianya raja ke baru hati ngau pemayak. Allah Ta'ala nyaga ngemata sidak terlelak ngau sidak terlemik. Yesus mai orang mayuh awak ke andal ke ya lalu tahu tertemu ke dua belelak bakya. Jadi utai ke uliah diperhati ke kita, wak ke kita, berubah-ubah. Lalu anda ke latala dalam penghidup kita. Lalu kita nemu kita nak ke diri. Latala bisik bergulai dengan kita. Penuh dia, kingat ke jakut Jesus ke. Lama itu ke kita, datai ngagai aku semua kita kelelak ngemak utai terberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Sama kita datang ke Jesus dalam hidup kita dalam menitik hari awak ke Jesus uliah ngelempuang ke mak keberat dalam penghidup kita. Sama kita ngaku pengharap aku harap kala tala apai ti pemaduk berkuasa pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita
1: ti dikandung ari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas, marisa rambau Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai. Ia niki ke serga, lalu duduk basepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh,
2: ngau penghidup di meruan belama. Amin.
0: Sembayang peminta, la talapai ngayan ke misteria perintah hangga orang ke nadai penemu, haram kita bersemayang aga la talapai kita tirinduk benar ke orang ke baru hati serta nadai penemu.
3: Ke gereja dalam pengawak ya ti mela orang ke umang, ngau orang ke lelak ngemak utai ti berat. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke semua orang kemegai perintah menua, ngamik kesidak nak babagi hati serta dekat mendiang ke sebana orang mayu, kelebih lagi orang ke pemadu mit. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang ke udah nutup Allah Ta'ala ari penghidup sidak, ngamik kesidak oleh berubah hati serta mulai kediri ngaga ia. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Kebala anak mit dalam paristo, kebeno belajar ke pengarap dalam Sunday School, ngamik kesidak mereti serta ngasih ke ajar bala pengajar sidak. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan serga ngadunya nemenuan berkumpurut itu lalu laban ngasih ke utai tidak sunuan, dinga ke peminta kami terserah nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Letuji Eukaristia. Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima roti dari suak ke mengagain wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi roti penghidup ke kami.
2: Berkat me Allah Ta'ala ke selama ya.
0: Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima wain tadi suak kami agen wan buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi airup semangat kami.
2: Berkat me Allah Ta'ala ke selama ya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kapir yang aku ngau nggi kita tahu dia terima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima pir yang bak jari nuan kapuji ngau mulia nama ya. Ke pemanah kami ngau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Awak kepiren tedin juga ngagai nama nuan nuci bersih kami ya Tuhan. Lalu genap hari mai gaya penghidup kami majak semak ngagai penghidup surga nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita
2: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita,
2: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih hangge Tuhan Allah Ta'ala kita
2: nya sigi ngana serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Meri terima kasih hangge nuan apai ti pemadu kudus oleh anak terkerenduk nuan Jesus Kristus terjakuk nuan oleh ia ngagak semua tai. Jadi asuh no datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus lu diada ke darah bungas. Ngamat ke pendekat no lalu nguliah kenuan sitiaraban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedar melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus Tuhan pun semua pengudusnya lai. Gagak kudus pemeritok kami bersemayang. Turun ke rohnuan bakambun pagi atas sidak ngambil ketau. Nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang puwi atamak ke dalam pemerinsa ngau pemaraya. Ya nyengkar ruti lalu merik terima kasih mecah ke ya. Lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makin malam mudah tembuk ya nyengkau mangkuk calis. Lalu sekali dak merik terima kasih ya nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku, darah sempekati baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita. Ngau bala mayuh ke pengampun dosa gagatu kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami pengelepas dunia. Laban uleh harga ngau pengangkat nuan, nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagen nuan Tuhan ruti pingdum ngecalis penyelamat. Merik terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami aruh bertengok mua ngenuan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tinggal ambil bagi bertubuh. Ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti uleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serita dunia lalu baik ia ngagai pementas ti penuh. Begulai ngau pop kami Leo ke-14, ngau bishop kami Richard, ngau semua bala clergy. Ingat kemega bala menjadi kami ti udah tinduah belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidah ti udah parai dalam pengasiah nuan sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembahyang kasih maka semua kami ngambika begulai ngau Maria dara bungas ti beberkat indai Allah Taala, ngau Joseph ti beberkat laki ya, ngau sidah rasul ti beberkat, ngau semua santai ti udah ngelantak ke tinuan sepemanjai rebek. Awaka kami arwah sama ngau bempu pesakah penghidup meruan lalu tau muji serta ngemuliakan nuan berseruang ke anak nuan Jesus Kristus.
0: Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah ta'ala apai ti pemaduk berkuasa, dalam penyerakup Roh Kudus, semua mulia ngobasa ngiknuan, datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas, lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyayat Tuhan, kami bersemaya ngau mana kemendar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil ke oleh ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa, lalu likuan dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, endang agi Nuan, dia tu datai ke selama lama.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami dan pedak pengharap gereja Nuan lalu ngau mana kemendar ke pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat Nuan tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemaya Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita beri tanah pemaya ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala, tu mehya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak, kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai, dan sebut ajak jaku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kita. Kemandarkah kami bersemayang Tuhan, awak kasih pengudah disi baru oleh pemerintah besar amat, kami tak boleh upah penyelamat, lalu mengkang mujinwan dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Awak kala tala timadu berkuasa merkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

lamay. Selamat lamai peninga. Dia tu kami nabur ke berita lamai. Ke terubah tu batang berita. Pengawal berpilih negeri Sarawak oleh diatur ngena 82 penuduk ti ke diatur. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak disadang oleh diputar ke dalam kandang 2 minggu. NGO berjista ngau ROS nyadi syarat asas dikena minta agih belanja perintah. Jadi itu isi berita. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Perintah Negeri berbasa ke pemutus Komiti Pengawal Berpilih SPR berkawal ngau peramu peminta nambah ke 17 penduduk Kaunsel Negeri Dun. Kuya Tajak Pandun udah benar ke penambah 17 sita penduduknya SPR agi mesti nengah proses ti udah ditetapkan tidi pelabak berguna ke timpuh urung 7 bulan. Pihak megak nyangka pengawak nambah ke penduduk tu nda ulih dipejalai ke sebedau pengawak berpilih negeri diatur. Ia nyemetak madah ke sekali ke pengawak berpilih negeri diperbuat ke berpelasar ke 82 tau ke 99 penduduknya ukai isu tiberan yang lebih dikemeratkan ianya penegak politik ngau tampung polisi pemansang Sarawak. Dato' Patinggi Abang Johari harap ke raban tim ia udah berjalai ke tanggung pengawak ngau nakak pemanah nyeng kaum berjalai ke inisiatif tindang disemaya ke dalam manifesto bakal nyedia ke pelajar tinggi ti nak berbayar. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarang berita sepengudah berjadi ke pengerami nyuak ke agih belanja dikena ngagak bangunan palan aktiviti orang tuai Pawe Sri Satwa ba palan pengintu pengantan peniau Dato' Amar Hajah Jumaani di Kuching. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak kelebih haki di Limbang di pelabak oleh diputar ke dalam kandang 2 minggu tu. Sapit Menteri Perengkar Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke penanggulnya dikenatai ke Director Immigration Sarawak Berindi Ari Randau ke diatur pegulai ngau Sekretari Upis Menteri Dalam Luar KDN. Director Immigration Sarawak menung mujur katur dekat mai urung 1000 itik pasport biru ngambil ke di Saduang ngagai bagi menua adab ke utara negeri itu kenyang kaum di Limbang, Lawas ngamiri serta sekedar ngagai Kuching tu atur sementara nganti proses nyelak pasport baru tembau. Ia maksud ke jakunya bahawa awam pengarang berita sepengudah berjadi ke program Jom Gagar Limbang Carnival Mini Upis Menteri Pengangkut Ngau Ari Kerjaya 2026 ba Waterfront Limbang. Penanggul suntuk pasport biru majian untung mensia mayuh di Limbang ngau lawas tipe pangai ba dokumennya ungkup pejalai nintiang hari meraka garis antara menua Brunei Darussalam. Garis gerempung ke ukai dikuasa perintah NGO udah berjista ngau upis pengerjista gerempung ROS Malaysia nyadi ke syarat asas sidak ngapil peminta agih belanja ri perintah. Menteri Pemansel Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri madah katur tu nentu ke proses ngapil pemintanya rurus ngau BC Integrity sebedau sebarang peminta geran perintah tau ke agih belanja ulih diperunding nangkan kenya. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarang berita sepundah berjadi ke Wishland Kuching's Charity Food Fair 2026 di Kuching pagi tadi. Atur ROS tingubah Akta Gerempung 1966 bracket Akta 832 berguna benar dikenal lengkas ke atur aktiviti ngumpul agih belanja gerempung ke berjista. Atur pengawak ti teriat agihnya siti cara dikenal mutar ke isu mansut ke belanja kelebih ke hari Raban diminta belanja ngena nama sesebengkah gerempung kena dai diregister ngau rasmi. Nya dikarah boleh ngangkat katur pengawak tirurus ngau accountability dalam mengatur belanja.

lalu arinya oleh nyongka pengarap Mesia Mayu ngagai NGO tip jalai ke pengawak pengasih ya. Perintah Sarawak terus ngemerat ke pemansang infrastruktur ngau pengawak berjalan ke mayuh macam inisiatif pengelantaian peniau ngau pelajar dikena ngangkat ke tikas penghidup rakyat. Sapir Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah katurnya nyengkaum bantu belanja ngau elaun penghidup disedia ngagai nembia hari ruang bilik tikurang penatai pemisi. Bantu bakatu mandang ke komitmen perintah negeri nentu ke pelajar tip berkualiti ke diulih semua renggat raban bangsa. Kebuah pihak laban pengawak beranak ke pukul bak perkara pelajar berguna benar laban raban biak kemayari dekat nyadi tuai jemahila ti nerus ke agenda pemansang Sarawak. Ia mansur ke jakunya bak pengerami ngintulan tahun ke-12 Pampang Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Bawang Asan di Sibu. Kita ditutup menung mendiang ke berita lemai hari YFM. Gerempuang kayan Sarawak dekat terus ngerembai ke pangkuk pengawak dengan numbuh ke sekedar pampang baru dikena ngenegap ke kawal komuniti kayan di Selampur Menua. Kaban Kaunsel Negeri Telangusan Datuk Dennis Ngau kemegak Presiden Serakup Kayan Sarawak madah ke Kapit Sibu Kota Kinabalu Ngau Semenanjung Malaysia nyadi sekedap menua ke benuang di perundiang ke. Pampang baru tu dekat muntang ke mayuh lagi kaban komuniti kayan nyerta gerempung serta merik bantu mungku pemansang komuniti. Ia mansud ke jakunya rambau awam 3 tahun sekali serakup kayan Sarawak di Miri. Awam besarnya dipenyadi ke Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Liwan Lagang. Lebih 50 ikut pengari hari 8 pampang serakup kayan Sarawak di serata negeri itu bisik ngau ngulu awam besainya. Orang ke dituntung penusah angus hari kampung Asyakirin fasa 1 Bintulu kemari nerima bantu tumu pagi tadi. Kaban Kaunsel Negeri Jepang Iskandar Turki madah ke bantu belanjanya disedia kenengah Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu Lakim Ngaupalan Servis Adun Jepang N67 ngagai sidaknya sebilia tidiari ke Rafai Bujing. Sidak megak dekat bergempur ngaupis pilih menua ngemuntang ke pengawak peminta baru dikena ngagak baru rumah kudah hangusnya. Ia mansud ke jakunya lebuh ke ngabas sidak ke dituntung penusah hangusnya di Bintulu. Kelimpah harinya dua ikut ucuk sidak timuga orang ke timpang peniau OKU menerima bantu khas kemungkur ragih belanja barang kediguna tilam khas ngau lampin sekali guna. Berbak ngunya pemesai khas ngau ngagai kaban Parlimen Bintulu Azman Abdul Rahman madah ke bayar bantu ke terubah menyampau RM2,000 maka besi disedia ke ngagai sidaknya sepiliat. Kes buli nembiak di Bau. Sapit Menteri Nembiak ngau lumba Mordi Bimol ngarap ke polis oleh nemu ke pansia. Kes buli kenuntung siku nembiak induk di Bau ngau cara terang ke pengelantang ya. Ku ya, penusahnya sudah diriput ngagai raban penguasa sekolah 2 minggu sebelum penusahnya kenyadi, tajak pihak nadai sebarang atur sudah dipejalai ke. Berindi arinya raban penguasa sekolah sudah dipinta merik penerang berkawal ngau pemuntan sidak mutar ke isunya tumu wagi arinya. Ia mansud ke perkaranya dengan penerang media di Kuching pagi tadi. Kena hari 5 tertarik siku Nembia Induk Pum 2 bak sebuah sekolah sekunderi di Bau diriput ke bakal sepemudah kena buli nyengkaum kena tujuk nuju struktur besi whiteboard serta dikacau ngacara fizikal ianya diruntun bak buak. Kes tu dipansik baru Seksyen 507B Kanun Keseksaan timungkur penyalah buli ngau ngacau emosi. Tikas pembersih bak palan pemakai di Sarawak ngemantup kati berindi ari penyedar operator ngau pengawak pejalai ke kimpin pembersih tindak ngetu di pejalai ke.
Direktur UPS Pengerai Negeri Sarawak JKNS Dr. Veronica Loga madah keraban operator premis nak boleh nak terus nan ke standard tikas pemerhati tertinggi dikena nentu ke pengelikun ngau pengerai pengguna yang megak merangsang siamai wah ngenatai ke sebana ngakai JKNS nyemak bisik tertemu ke palan pemakai ti nak nitih katur pemersi. Dr. Veronica maksud ke jakunya bak pengawak ngelancar ke Ari Pengelikun Pemakai Serata Dunia 2026 bak Kuching Waterfront pagi tadi. Bak pengawaknya ia megak ngelepas ke harapan tinggal masuk apron walk mungkur penyawah 3 km dipasu urung 100 ikorang. Dikena ngujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Pengawal berpilih negeri Sarawak boleh diatur ngena 82 penduduk tika diatur. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak disadang boleh diputar ke dalam kandang 2 minggu. NGO berregister ngau ROS nyadi syarat asas dikena minta agih belanja perintah. Berita lemah itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Gau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupik bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah ringat kebun nupik baya tu nang lama udah diantik mensia mayuah kediau dia setemegak bala temuai ari menua bukai ketika mendak jelu ti bangat di senakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah ringat kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisik sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tu lah dekat boleh mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagak tikas antara bangsa.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kesekalitu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua Kapit. Pemsai kandang menua Kapit ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh Kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di Kapit ianya bansa Iban. Lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua Bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar Teresang. Pasar Teresang tu ianya Siti Ari Palandur berjual di terbilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama menua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani menua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya Ari Pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tingnuan menua Batang Rejang ngau Batang Palih Suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai Ari Batang Ai ngau Batang Lupar Suah Bekayau Anak ngau bansa Urang Ulu ti mudiak Ari Apukayan dengar Batang Kayan ketegang berebut ke tanah pun buah serta bergigat dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu belak ngai Allah laban Pangandiri lalu tebing Sungai Rejang suah nyadi saksi sidak ke Bekayau kude ngai Pangandiri. Kena kujerita dalam ujung tahun 1874 dikenal dagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidi asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877 perahu tidi depan Raja Charles karam. Bas menggah penusah na jauh hari Kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang munsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook nyatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kur. Raban bangsa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau. Bebaik terabai sangkuh, bertangkin pedang, ilang ngau nyabur.
Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbro, pemesai tingulu pengawak bebancak babi tu, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai Abu Kayan di Kalimantan. Balakayan ngau Kenyah tiari apuah keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles, meriam lalu diseluruh, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbro, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, diak Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk bekacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya di UPS Ndur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalamegak digagaknya di UPS Residen bagi menua kapit. Sedap kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu ari kami Bah YFM.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Tume 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Oke, lagu Aria Nicole ya, Cerita Tua. Siti lagu ke Mujur masuk ngagai rengat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Mai jam kita dia tu peninga nya pukul 8.16 minit malam. Jadi gigi terus begulai apa awak sadar lemai kita ke malam tu. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang pihak muka berkongsi ke berita-berita ke patut diperhati ke kita buat jam ke penudi tau ya. Ke besi kita ke dekat Nurun gawak ke malam tau. Diharap ke sama berjimat lebuh ke Nurun gawak ya. Okey, jadi kita berperindang dulu ke malam tu peningah atau merindang kita ngau sitik lagu Ari Anderson ngalai. Kita terus bergolai nyentuk ke pukul 9 malam tau lagi ya.

Okey, hari Henderson ngalah ya. Pilih antara Intan ngau kaca. Kena merindang kita ke malam tu peningah. Okey, jadi Premier Sarawak ya, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke company penerbai Bilun ke Dimpu Sarawak, Borneo. Dekat mantai ke harga tambang Bilun baru dalam minggu baru ngau meka tengah bulan tu ilak. Jadi madah ke pengawak ke mantai ke tambang atau kerga tambang ke barunya ke nyerangkum penerbai Bilun lebih lagi hari Kuala Lumpur ke Kuching ya. Jadi mansut ke perkaranya lebuh ke diranau pengarah berita maya ke berjadi ke pengawak nyerah ke agih belanja bangunan palan aktiviti orang tuai Pawe Sri Satu ba palan pengintu pengelantang peniau Datuk Amar Hajah Jumaani ya. Jadi pun tahun tu tadi Tempat Tinggi Tan Sri Abang Johari madah ke E Borneo dekat ngepun ke operasi Bilun Jet dalam bulan tu ke nya ungkup perengat kedua pemansang company Bilun ke Dimpu perintahnya ya perintah Sarawak. Jadi operasi tumunya nyerangkum penerbai Bilun Kuching ngagai Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Singapura, gang beka Jakarta. Okey, hanya jakuk ke di pansut ke Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ke berkawal ngau mantai kerga tambang Bilun baru E Borneo ya, company Bilun ke Dimpu Sarawak dalam minggu baru ngau tengah bulan tu ila. Okay, kita sama ngarap kerga tambang Bilun ya boleh ditangkup semua kita meh lebih lagi kita ke dekat berguna ke servis penerbai Bilun ke mindah ngagai menua ke buka ya. Okey, lagi terus merindang kita ke malam tu Aria Ika malam agi muda.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

menjadi hari masterpiece ya, maka lagu ke mujur masuk angka renggat semi final ACSJ ke 9 ke dekat diatur lemai 1.8 atau ila ya di Selangau. Okey, hanya di semudah di kapit inya palan keempat program Sarawakku Sayang 2026. Nangkan kata ialah dekat diatur di bagi benua Sibu ya. Inya palan kelima nongatur program Sarawakku Sayang 2026. Ke diatur berengkai hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ialah. Okay, jadi program Sarawakku Sayang 2026 di Sibu tu dekat diatur dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu ya. Lalu pengawak berjadi ke program Sarawakku Sayang di Bakim Luar Sibu tu lah dekat penyadi ke Premier Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping kena 11 hari bulan 7 2026. Okay, jadi mayuh macam mereka program ke diatur berunggu 3 hari ni ialah bakal pengawal pemandang hari mayuh macam agensi perintah ngau meka sektor luar sebis meri penemu tau ke penerang ngau meka mayuh macam inisiatif perintah ya. Okay, lalu kelimpahnya bisi meka diatur pengawal berjual ke mayuh macam barang ngau meka produk ya. Okey, jadi dikenal ngericah ke meka program Sarawakku Sayang mensia mayuh meka deka di Perindang ba malam budaya Sarawak kena 10 hari bulan 7 tu ila. Kalau ya penyanyi terbilang ke bisi Merindang maya tu ila ianya Mawat Haryati Ho Kahsin, Peter Aaron, Jaya Sepitar, DJ Sonic, DJ Denteng, ngamaka Raban, Kelunan Magat. Lalu malam 11 hari bulan 7, mensia mayuh dekat di Perindang, artis terbilang baka Bob Yusuf, Melissa Francis, Jad Ali, Chien Ngu, Ben Dijaksa, Dayangku Fadzila, Iwan Dasri, Yadi, ngau meka Fira Fandi ba konsert raya. Ya. Okey, hanya sekedar hari pengawal atau ke program ke diatur hanya romba program Sarawakku Sayang 2026 di bagi menua Sibu berengkai hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ila. Jadi data ibu pala mayuh ya. Okay, semina kita ngangau orang di Sibu aja tang hari menua buka ibu ya. Sama data gericah ke program Sarawakku Sayang. Lalu tentu ya bisi pengawal mencabut tiket bernasib hanya ke dianti-anti mensia mayuh ya. Okey, itu hari Jonas Juni Aman sebulan Sarah setahunnya apa?

Okey, hari jenis Juni aman, sebulan sarak, setahun nyabar. Jadi nakak tu pelawak aku peninggal, kita gulai awak sada lemai ke malam tu. Jadi terima kasih Mayuh, mari kita ke udah bergulai dengan aku Sam kenyari pukul 6 lemai tadi. Jadi 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyal lagi gulai pa awak pa merina malam. Okay, jadi harap ke kita sama belala ngau lantang likun ke malam tu. Angka pergilah Mayuh kita ke dekat gawak baka selama ya. Okey, dua buah lagu kena ngujung ke awak kita ke malam tu. Tu lagu hari Duna tertemu ke surat lama. Ditangkan ke lagu hari Winnie Albert. Dahnya lagi ya, aku kailulu. Okey, bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam.

Sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET Akta Dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 5/7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah rinyak kebun nupi bayar tu nang lama udah diantik mensia mayuah ke diau dia setemegak bala temuai ari menua bukai tindika medak jelu tibangat disenakut kurang tibisi kawal ngga bujang senang. Kelimpah rinyak kebun bayar tu megak makai selamat kurang tinumbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisik sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tila dekat uli mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagai tikas antara bangsa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dengar ke

0: YFM dibuka 98.7 YFM.
1: Ketahuan tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Ya, sekali ke hujan, panas, malam, tahu ke siang, okey, kami sanggup merindang kita ninting hari, ninting jam. Nampak apa sahaja main kau Sam tadi ya, 3 jam di konti. Pemerintah malam kau DJ MB tau ke TU, okey, nyentuk dengan tengah malam tu lagi kau lagu keterubahnya. Lagu hari Gwen, sanggup aku. Kita mendingkan lagu kedua, Stella Philip. Dan lagu ya duruk pengerindu di jemai kita mending ke program Aku Boleh Penampak Engkau, Monica.

Dalam menyadik dalam Kristus semua. Begulai baru, begulai baru kita buat program Aku Boleh Penampak. Lalu beri terima kasih laban ke sekali tu kita agi bisi peluang minga serta berarti ke cerita kerja aja Tuhan. Kita terima kasih ngagai apai di serga laban agi berpeluang minga serta berarti ke cerita kerja aja Tuhan. Tau ke kesaksian bak program Aku Boleh Penampak. Program Aku Boleh Penampak siti program dor kita berkongsi ke cerita kesaksian ukas minat cerita kenyadi bak dirimpu. Tau megak cerita ke dia pedak didinga kita nyadi bak orang bukai. Aku rekan enak peluang bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Meri besai terima kasih serta tabik puji ngagai bala kita semua. Terindu ke program Aku Boleh Penampak. Nyadi lebuh aku mindah jauh ke Bintulu, ngagai Sibu, Selangau. Mayuh bala ke Datai Nabi Jari. Serta madah ke diri rindu ninga program Aku Boleh Penampak. Lebu berjalai sebelah kucing, bisi megak bala madah ke ninga program tu nintiang hari Minggu. Bisi megak lebuh ngari ke opis meeting tau ke baum di luar, bisi bala mai bergambar. Ku sidak dekat ngirum ke gambar nyak ngagai bala di luar kucing, bisi megak nyentuk ke limbang kien. Bala ti rindu ke program tu nyak alai gambar ke diambil gau sidaknya tadi dekat dikirum ke ngagai bala ari jawah. Bala ti jawah ti suah ninga serta rindu

Adah ke program tu manah diteruskan kena gerembai ke pengarap kita Kristin. Terima kasih ngai kita semua, terima kasih megak ngagai sister. Hari kucing ya kudah ngau bertemu ti suah ninga ke program tu minti yang hari Minggu. Terima kasih ngai semua kita ti rindu ke program tu. Lalu ngarap ke program aku boleh menampak tu. Undang uliah negu ati bala kitai, negu ati bala mayuh. Ngambil ke penampak ti, udah diulih ke orang bukai tau ke penampak ti nyadi bak penghidup bala menyadi kitai Kristus ke bukai. Merik penampak megak bak ati kitai. Bala menyadi dalam Kristus semua, bak program aku boleh penampak ke sekali tu, aku mai kita ninga ke siti cerita. Siti cerita kenyadi bak gereja Saint Anne Kota Padawan di Kuching dito. Dia tu mayuh bala kita suah ke gereja tu. Ukai semina bersemiang, ukai semina datai ke pengawak semiang muji serta nyembah nintiang bulan. Tang megak kita suah ninga sikuk fada ke tebilang. Nyalai tentu yang mayuh bala kita nguji dekat ngiga bertemu engau siko fada ketebilang suah dikena Tuhan ngerai ke orang sakit ianya fada Dondon Ramirez. Fada Dondon Ramirez tu megak suah berkunci ke cerita kerja ajiah bak page media rama, berkunci ke cerita kerja ajiah lebuh bersemiang. Lalu suah megak berkunci ke cerita kesaksian tau ke kerja aja Tuhan ngagai program aku boleh penampak. Terima kasih ngagai Father Dondon Ramirez. Lalu cerita kedekat didinga ke kita bak program aku boleh penampak ke sekali tu megak. Siti cerita ti dikunci ke Father Dondon Ramirez. Cerita kerja ajiah kenyadi bak program puji sembah tau ke muji serta nyembah Tuhan. Nyadi cerita tu nyadi bak siku induk. Cerita tu nyadi bak siku induk. Ia ke udah beruang bilik serta udah bisi anak. Tang lebuh ia tu tadi lebuh induk tu dipadah ke lutur. Ngembuan penyakit ketahu benar ngasuh hati kita itu sah ianya penyakit riman. Lebih lagi induk tu dipadah ke lutur ngemuan penyakit riman tau ke kanser bak tahap 4 ianya tikas riman ke pemadu tinggi, tikas sakit riman ke nadai aging luwi arinya. Nya alai induk tu nemu penyakit riman ya kenyadi bak ia tu tadi endang kuliah mai nyawa. Nya meh kebuah induk tu berasai amai tu sehati hidup ia udahnya asai ke petang amai. Laban ia madah ke diri bedau bersedia dekat ninggal ke dunia tu. Ia bedau bersedia ninggal ke anak, bedau bersedia ninggal ke laki ya. Ianya ruang bilik ti dikesayau ke ya. Tambah megak kanser imannya udah bak tikas ketau naban ke nyawa. Ianya tikas ke pemaduk tinggi. Jadi induk tu kebenar ya ngembuan tau ke dipadah ke lutur bisik penyakit riman bak sarang anak. Lalu ia diasuh lutur beputung muai sarang anak ya tu. Jadi riman endang mayuh. Riman tu tak keriman sarang anak tu nang mayuh nuntung bala kita ke induk. Nak ngiranya tadi induk ke udah kalak beranak tau ke induk ti bedau beranak. Lalu mayuh megak urang ti udah beputung muai sarang anak gerai ndak lama udah sidak ke beputung. Lalu suah igi iman nyak datai baru, tajak pen sarang anak udah dibuai. Lalu tuk megak tik

Mujung ke nyawa, sidak ke kena penyakit riman sarang anak. Nyame kebuah cukup tusah ati induk tu tadi, laban ngenang anak laki ketinggal mekangkang kok ya. Tang bala menyadik dalam Kristus, tidi keriduk ke semua. Induk tu ndak nyerah Allah. Laban yang nemu, Tuhan Jesus ninga, enti ia amai percaya. Tuhan Jesus ninga sampi, ngau sebana, baatia enti ia amai-amai percaya ke Tuhan. Ia megak nemu, nyak cara ngerai kesakit. Ia nemu nyak cara ngerai kesakit, ia nyak percaya ke Tuhan. Lalu Jesus meh jalai kebenar, tau mubat ia. Nyak alai induk tu, lalu nguluk program puji ngau nyembah yati berkuasa ke diatur bak gereja St. Anne Kota Padawati Kuching. Program tu kebenar ya diatur ninting bulan bak gereja St. Anne Kota Padawan dikena merik peluang ngagai sidak ti sakit, sidak ke bisik penusah, datai gerai serta suman. Jadi lebuh datai bak pengawak muji ngau sembah bak gereja St. Anne Kota Padawan tu, induk tu enggau andal ati datai lalu percaya. Ya percaya Tuhan bisik engkau ia, engkau ati ti besai serta ati ti andal, induk tu datai ke pengawak muji engkau sembah ke diatur gereja St. Anne Kota Padawan. Jadi 2 minggu udah pengawak puji engkau sembah ke diatur, induk tu udah bersedia dekat diputung muai sarang anak. Ya udah bersedia dekat diputung muai sarang anak ya ke tumbuh igi riman tau ke kansernya tadi. Tang lebuh datai hospital, lebuh lutur, mersa serta dekat mutung tau ke dekat muai sarang anak itu tadi. Sebedau ke berputung, lutur, mersa dulu induk tu. Tang lebuh dipersa, lutur terkenyit amai hati. Kebuah ya ke terkenyit, kebuah lutur terkenyit, laban induk tu tak gerai. Nadai agi riman bak sarang anak ya, nadai agi igi riman bak sarang anak ya. Nyak meh kuasa Tuhan Jesus udah ngerai ke induk tu, lebuh ya datai ngau pengawak puji sembah gereja St. Anne. Bala menyedik dalam Kristus semua, ia gerai hari pengarap yang pu ngagai kuasa Tuhan. Ia gerai hari pengarap ia ke kuasa Tuhan, ti uliah ngerai ke ia. Ia megak gerai laban ia percaya amai ke programnya ke diatur bak gereja St. Anne dang tau merik penghidup baru ngagai ia. Ia megak gerai laban ia semina arap ke Tuhan Jesus. Ia nadai berkena ke cara bukai, ia nadai percaya ke Tuhan bukai. Tang semina percaya ke siku aja Tuhan. Bala menyadik dalam Kristus semua, tuk mesiti hari kerja aja Tuhan, kenyadi hari program puji ngau sembah. Jadi mayu cerita kerja aja kenyadi bak program puji ngau sembah kediatur bak gereja St. Anne Kota Padawan tu. Lalu cerita kesaksian kebukai kebesik nyadi bak program tu, tentu ya dekat dikunci kabak program aku boleh penampak ya kebukai. Engka ceritanya tadi tau merik pengeriang ngagai ati kitai, terus arap terus taluk serta berpanggai bak siku aja Tuhan, serta mega oleh merik penampak ngagai bala kita kelebih lagi ke dia tu benuang dituntung penusah ngembuan penyakit ke tau naban kenyawa. Harap ke penampak ya kudah uliah tau kenyadi bak induk tu beri penampak megak ngagai bala kita kebukai ke benung tusah hati dituntung penyakit tau kekemuan penyakit serta penusah bukai bak penghidup kita. Bala menyadik dalam Kristus semua, bertemu baru kita bak cerita kesaksian kebukai bak program aku boleh penampak, jadi meh saksi Tuhan.

Ya, balik kita ke Bareng Wing ke radio. Dengar kami ke malam tu. Terima kasih pukul 10 Nur Nabur ke Berita Malam Mari YFM. Lagu di sana Gilbert Gawung, hanya ia Kisah Maya Sekolah ya. Kita ke Benung Barang Tang Jalai, Jam Kedetu Jijimat Bahan Jalan Alun. Terus merindang hati diri dengan kami, Segulai Sejalai YFM.

0: 把门当一
1: 号。2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Jam kita ada pukul 10 malam. Malam tengah kami nabur ke berita Iban dari YFM Iban Kuching kena ke Sarito hari Minggu 5/7/2026. Sistem penerang orang timpang pendiau OKU ngerikut ke hari 843,759 ikut OKU 32,270 ikut kengidap cerebral palsy udah berregister di Malaysia nakak bulan 5 tu tadi. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Shukri Madah statistiknya ngayan ke peminta ngau guna upis menteri tu nerus ke pengawak ngemansang ke sistem sukuang nyeng kaum sebis pengelantang mulai ke pemanah pendiau ngau intervensi temu tu berguna benar kena numbuh ke siti menua di nerima penyelai pendiau ngawi nadai lagi orang di kelawang ke ari arus pemansang yang masuk ke Kutuk bapak pengawal alam jadi ke Wishes Land Kuching Charity Food Fair 2026 di Kuching. 7 program itu diatur kena ngumpul belanja ngau ngangkat ke pemerhati hati Malaysia Manyuh serta merangsang kerjasama antara perintah NGO swasta ngau Malaysia Manyuh yang menggamadah ke agih belanja RM30,000 diberi ngagai gerempuang cerebral palsy bagi benda Kuching ngau semarahan. Limbang Gau lawas boleh jadi hub dagang temuai serantau hari ini negap ke kerjasama Merakat Sempadan Engga Brunei Sabah serta Indonesia. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Madah perkaranya boleh dikemujur dengan pengawal ngelaku ke dagang temuai bergulai sama pemansang infrastruktur serta ngangkat ke kawul pengangkut darat langit Engga Tasik. Atur itu dekat negap ke penduduk Bak Kandang Utara Sarawak jadi palan dagang temuai bersepadu Utara Borneo. Sarawak dengan Brunei sudah bersetuju bergulai sama ngelaku ke dagang temuai jadi package dagang temuai bersepadu kelimpah hari ngerembai ke kerja samanya Ngau Sabah yang maksud ke Jakutu bab gerami makai lemai jelajah usahawan Sarawak Brunei dilawas.

Boom bang to mall Sarawak TBS sudah ngagih 63.34 juta ringgit ngagih asnaf nak bulan 5 tu tadi. Pemangku General Manager TBS Iskandar Allen madah bertimpuh ke sama Akademi Latihan Insan sudah ngatur 34 kursus di Kuching Kapit Sibu Meringonia serta digulut 1,414 iku asnaf. Akademinya beri peluang ngagih asnaf belajar pengelandik kadang mengangkat ke penghidup serta nguliah penatai pemisi yang mansu ke Jakarta maya program Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak 2026 di Semunjan. 50 iku asnaf isi ngau nguluk kursus kemahiran asas pembuatan kek ngau deko kek hari jadi Akademi Latihan Insan. Programnya dipenyadi ke Yang Dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Upis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia melabak ke ribut kudik di mai hujan banget nyadi bak sekedak kandang endur berlabuh hari tiga tu. Met Malaysia madah gayari ke bangsanya di pelabak ke nyadi bak utara Sabah, Sarawak ngah wilayah persekutuan Labuan kena ke 8 ngagai 10 hari bulan 7 tu. Gaya nyebegak tahu ngujung ke ribut kudik ngau tasik bergelombang bak tasik Cina Selatan, kandang tasik Phuket ngau Selat Melaka Utara. Tembegak oleh ngasuh, hari ribut berguntur diumbak ke hujan banget bak timpuh di lamak bak kandang endur ke Bekaul. Bersamanya dipinta seruran ngulih ke penerang gayari ke pemadu baru hari laman web www.met.gov.my ngau media ramah resmi Met Malaysia serta aplikasi My Cuaca. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu berita malam ditusun Nur Akila Arbain, Hadi Salin, Ailinda Suel, hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 5/7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Gau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, udah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palanti didapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah rinya kebun nupi baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah kediau dia setemega bala temuai Arinua Bukai ketika medak jelu tibanga disnakut kurang tibisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah rinya kebun baya tu megak makai selamat ke orang tinumbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen tu udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawa kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tila dekat uli mansut ke 800 siku anak baya ti uli dijual ngagai tikas antara bangsa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 12-16. Brazil melawan Norway pukul 4 dini hari. Live bak Sukan Plus. Siti lagi main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Ya, balik kita ke hari ini dengan kami. Baru kemudian ke radio, muka radio malam tuai 10.15 minit malam. Pemerintah malam kita buat jam kedua hari Minggu. Tentu ya ditangkan gaul program kita. Udah tu lagi Pelasar Jurai 6.35. Tang sedangnya kita sama berhati ke Gayari. Ungkup ya malam tu gaul tumu pagi lagi dikeluar ke upis meteorologi Malaysia. Ya, hujan di pelabak ke malam tu lagi. Besok dan Dur di Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Kapit, Miri hingga Limbang. Nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah hingga Bintulu, Gaya Tasik di Benua Kita. Bergelombang 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupuk dari utara. Hingga pengelaju ya 10 menyentuh ke 20 kilometer sejam ke suah pengangat. Hingga penyelap di Benua Kita. 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, kita yang pergi berperintang tu lagu ke disedi aku akan ungkap ya malam tu lagu rancari Ika Saiful dengan lagu yang malam agi muda adeh ne. Udah lagi mending ke Pelasar Jurai 6.35 berjam ketiga kita nyingkang agai program Country and Western. Terus kau kami segulai sejalai YFM.

0: So cabaran ti besai ianya ba tawun ti katerubah. Ngau kedua, laban raban bedau manguah mayanya, bedau manguah oleh besawup ke pengawak, tang pengawak manguah serta berat. Ya, manguah kali berudu yang dekat badok.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapa, lebih dipangkak ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah, tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runing tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujul. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh Gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuro ngermai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayuh raban orang Kristian bergempuro muji Tuhan baka kedeto. Terus ke pengerinduk kitab bergulai ngau kami nyentuk ke pengujung program tu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai ngau kita buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketiga pemana Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai ngau kita bala peninga. Yang jadi minggu tu, aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai ngau aku Reverend Pastor Graham Manujang udah bergulai ngaku, dah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu dah lalu ke aku ngagai konti sarito.
0: Ya berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Ya, nanti ya baka mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh, nang amat, ya nanti baka mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi hatua megak ngarap ke bala peninga ke ninga tua baka ke sarito ngembuan mua ke perencing megak Pastor nih.
1: Betul, betul, nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peninga tucum-tucum lalu ngawati titik gagap ke sarito.
0: Bunyi kesuah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor titik gagah
1: ubat ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi bala peningan nyak pengharap hati kami harap ke semua bala kita hari ya kemin sampai ke besai tuai hangumun berita ke mana lantang-lantang hati serta agerai ukas minat sarito atang ba ari-ari ti dekat datai. Keminggu tok bala peninga kita dekat ngenang tujah pejalai Gereja Christ Baptist sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak de Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama munyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ni Pastor.
1: Oh my wah nak ngamat nama indah ribut biar balai megak bisik
0: ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat di lansak kita ngau silia agi. Jadi seninjik benda megak alaban Pastor Graham uleh bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu jadi keterubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny itu dah lalu kaku ngajai konti sarito lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah, atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama ka selama megak ne ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai ari uniform bisik megak ngau bisik empat ikut si daya tidak ketuai kau deh Madam Low tik ngari ke director Datuk Georgina serta bala ari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association lalu pihak mega ari KMF Kuching Ministers Fellowship lalu bala ari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors di bukai bala bakiah di semak di Kuching di tau. So malam nyak mega bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC berpun dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tu. So berengkah hari 6 ruang bilia dia tu yang kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tu. So malamnya megak bisik persembahan hari bala youth hari bala PKW lalu pihak megak hari bala raban ti ke bukai lalu pengujuangnya lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya lalu nya tinggal so hati bala raban gagal lah nerima berkat yeah. Cabutannya
0: yeah. Okay, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita nyerumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun ni pastor.
1: Oh betul.
0: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak lawan gak megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pastor bak CBC serta habala raban nuan pastor laban kita udah mujur ngatu pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh terima kasih ya, terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tu pulai ngagai 26 tahun tu pastor. Nanti kita mendak tu di pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyang hari ditumbuh bak tahun 2000 subak lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul
0: ya nanti bakal ada miat de pastor sidak ke ada bak tahun 2000 nyen subak pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree master degree kini pastor.
1: Betul betul 26 tahun
0: ya 26 dah. Tahun indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak
1: ya,
0: kaku
1: ya nang amat ya, ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tok ke founder CBC bak timpuh 26 tahun tu nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja tok subak pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai ke kak labuah haik mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti mensatu. Preaching pasal pengarap senang dan berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai tik kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak bak umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya so hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakunya nang ngandal ke ia nyukup ke serta merik semua utai tik di peguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku utai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakuk semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: yeah.
1: Ya andang amat-amat berguna ke pengeriang Tuhan, guna ke pengasih ya.

0: tiap-tiap hari datai ke sarito. Tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau. Cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi. Lalu pelajal ti pemadu yang mana ianya kami ngasai, kami nemu Tuhan bisa ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai ke ditempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah. Ngau kedua, laban raban bedau manguah mayanya, bedau manguah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak manguah serta berat. Ya, manguah kali berudu yang dekat badu. Ya, nama kebuah cabaran terlalu manguah. Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan, Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong, serta megak merik terima kasih ngagai bala perancang bala bakiah ti bukai lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakato siko pastor ti amat-amat nego aku lebuh aku nak berau berkunci ngoya lalu nak berkunci ngoya bak mayanya tang lebuh ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuh ya mai jakut Tuhan lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa lalu lebuh ku nerima jakuknya wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan udahnya bak minggu siti aku bisik ruang ngepluang bisik ngajal bak dua siti bak menua bukai lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdebrik sidak ngagi aku lebuh ku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu ti nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngagi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu lalu bepun narinya munyi ku leka jakuk ura putih no turning back na ngetu ngapa na nikal ngapa.
1: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya, laban tadi nuan pastor nyebut kita bepun ngau kusuang ni pastor. Reti antik kusuang, antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua benda bisik.
0: Nang betul kerusi nadai, PA nadai tak kena mancal ku tanya nadai. Lalu mayuh pengurang.
1: Ya. Jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita bepun ngau kusuang. Siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial kok kita ada pastor.
0: Nang betul. Maklumlah bisik enam keluarga ya. Aja na ya. Ni kebayar sewa, ge sewa ya. Mayanya ba kedai. Ya ni ke kak bebeli ke tu, kak bebeli ke nya. Lebih biar aku pasal berpungkal tu.
1: Ya.
0: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Amat,
1: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi sitik badan ya ke oleh nulung kita ngerejau tetok dia pasal ti beban dia kau bakal dia tok kita bisi uniform.
0: Betul.
1: Jadi kira lempuang yang ti bisi dibantu.
0: Nang amat.
1: Ya tapi puji Tuhan hatajak pun bepun ngau kusung hatajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja. CBC terus nyingkang kemua hanya untuk ke Sarito de pastor.
0: Betul.
1: Jadi habala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke Pastor Graham berkawal ngau cabaran untuk ke pemal atik ditapi sidak ya hamaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal untuk ke cabaran untuk ke penangguh ditapi kita. Bahkan ni bekeni pen penguji ti diasai ke kita, penangguh ti nuntung kita, okay seminak bak perkara ti dipujurai ketua atau depasa.
0: Betul.
1: Atang megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara ti pemadu berguna, yangnya kita patut lihat hati serta nak lejo nguji, munyi kejakut nuan, no turning back depasa. Lalu pulai ngagai batang jurai tu atau pasta. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemati diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal ke Sarito pastor.
0: Terima kasih Jadi rahsia pemujual ianya bak kita iti mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya besampi ngagai Tuhan pengawak tidak kerja.

0: kitay ka Tuhan, mesti dekerja kitay nitih ka iriangnya. So erti jaku nya kitay mengkang bapangai ba Tuhan siku aja ti nyadi ke penyawab kitay, lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kitay. Inah penemu, inah duit ringgit, pihak mega lebuh bertempuh ngau utai ti mal bak mua kitai Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ianya sampi bala raban beguna amat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak depedak kita. So puji ke nama Tuhan, laban Tuhan Jesus madah lebuh kita ngangau kaya besampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagai kita. Jakob yang madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab balaraban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai balaraban, bala kemidia siti rahsia kena kita mutual ianya lebuh kita bisi kau ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujual kita.
1: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabakku siliak sahur Pastornya tadi. Rahsia pemujual. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersampi dengan Tuhan. Ya, okay seminat lebih kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini. Indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor dekat ngigak kali yang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan kita bersampi ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
0: Oh betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
1: Okey bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bugulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di YFM.

0: WFM, mulai ngau kami pak program Pelasa Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Graeman habugulai ngau kita Pastor tua nampuang baru pulai baru ngagai ranau tua atau tu Pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun raban nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kita bak raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh Pastor nyau bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana
1: mana amat jako tau jako tanya tau pengorbanan ari raban aku amat berterima kasih yang ke sedak ya. Munyi ku jaku orang maklum lah bala kami kedatai mayu agi eri rumah panjai lalu sidaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala raban ngasuh aib mata ku labuah ya inah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala raban hi ridik-ridik nganduang tang ya agi megak ngau megai batu-bata ya nyua kenyak ngagi orang rapot nama arti semua utai tu ya nyak pengobanan penyumbangan ari raban cukup balat berguna ari sawab sidak ya so kelimpah harinya lalu tu nyadi kepuan ya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagi Tuhan Jesus ya ti udah gempuang bala kami nikat semua bala raban ngau pengerinduk ya ari pun ngemuan ketau nadai pengerindu tusah kita dekat mujul indah nyingkang kemua ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan amat terima kasih aku ngagai semua bala raban tik bisi komitmen tik bekanya so pengerindu nyadi sitik tubuh tik kering serta merangsang tiap raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakan ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Baiknya pemerik secara praktikal, secara duit ringgit, tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebih Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya, nyak tinggal suah, utai tik berat, nyari lempuang. So, lebih raban ngerja serta ngena pemerik sidak ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tu tak kena pedak aku nyadi iba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tu lebuh mayanya begulai kitai boleh mayua nanti kita nak begulai nama utai ti uliah kita ini ya tu mah kunci pemujul lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua bala raban sacrifice sida ya indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sida ti kerja siang dari kerja buruh datang malam mari sida datang indah pulai pukul 12 malam ya nang common ya biasa sida ya nang amat sacrifice sida ya.
0: Nyak mentadi nanti kita berhati ke pastor. Nyangka pelabak kaku meh. Ari segi duit tua nyangka kurang. Tam tua tu tadi bisik pengelandiak ngerja pengawaknya. Jadi lebih tua ngenak pengelandiak tuanya tadi ngerja utainya. Nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak deh pastor. Nah,
1: ngamat, ngamat.
0: Nyak lepas kita nemu tiap ikut kita kita bisik penglebih. Jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara. Hei, pelabak aku, habala peninga udah terang benar, penerang Ari Pastor Graeman sawut ya tadi cukup merik perangsang ukai semina ngagai aku tamega aku percaya jakuk ti dikunci kaya oleh merik perangsang mega ngagai kita abukai awak tua serikat pastor tu tanya aku ke penudi meh ba topik tua ke sekali tu pastor. Nama jakuk lalau nuan kelebih lagi ba orang ke bisik kangau gawa melatuhan bayak kenya kangau khusus tok ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemun ke pengawak Tuhan, ke terubah pengawak atau ke kangau tu, bak runa yang aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai. Laban bis penguntuang ti besai, penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai. Ajal Paul bunyi tu, pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah, ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita dudiari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai. Lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala, ya ukai sebina depedak kita bak dunia tu, ya megak bak surga. Tang sitik cabaran ti besar ya mai, ingat musuh kita nak depedak tang pengawak ya, ngencuri, ngerumpak, munuhnya pengawak ya, tang ya nak depedak. Ya oleh ngeracun rundi yang orang, ya ngasuh murundi yang orang buta, nak depedak ke pengaman. Artinya kita bertempuh ngautai ti nak depedak kita. So lalau aku ditu, lihat ke hati, baik semua tanya dalam sampi. Anang ngetu ngapa lebuh bertempuh ngau pemedias. Lebuh kita melayani Tuhan, mesti nitiah ke iring Tuhan. Ukai pengasai kita empu, ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita. Okey, bak dunia tu mayuh pengurang penimpang, utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udahnya nama agi fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuannya. Nama utik wakunya utik ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya labantik nuan merenyang ngagai Goliatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penanggulnya, nuan baka bunta lagi. Nama arti Yakub baka bunta, artinya uliah bunta ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya, di jelentik aja pun udah mati. Ya, kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan tak merik kita, roh ti lembut, ya merik roh ti kriang, ya alai terus kriang dalam Tuhan. Anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga, suara dunia tu, bangiwah macam, utai ti ngasuh nuan dekat baduk, ti ngasuh nuan dekat ngetu, ti ngasuh nuan ngai lagi aku bakal ngai aku tadi dah bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat kak baduk amat laban nak Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nya alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif, laban jakuk negatif oleh ngeruntuh, oleh ngerubuh ke kangau nuan, oleh muntan ke singkang pejalai nuan. Nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai, nadai mayana ya, nadai pemujul. Tang dinga menyadi, dinga suara ti positif. Ya lalu taluak ngagai suaranya.
0: Ya fokus, ana ninga ke suara negatif. Tang ku yang kependiang kita, singit kependiang kita ini ngah utai tip positif, nih pastor.
1: Betul.
0: Ya harap ke semuanya tadi uliah nyadi ke lalau ngaji kita mayu, ya kelebih lagi ngaji kita kebisik kangau dekat gawak melah ke Tuhan kini tak ke dekat ngerintis gereja. Jadi balap peningah hanya tadi sekedar perkara kebisik ke uliah di pejurai ke kita, abah topik kita ke sekali tu nyadi pastor. Aku minta nuan nyimpul ke semua. Semua utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu jakut simpul aku ditok bala peninga pengawak numbuh ke gereja, ukai pengawak ti lempuang, ukai pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati, lebuh kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti di asuh Allah Ta'ala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang naya, nyak ti ngasuh ati kita gagal, lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita itik melah Tuhan. So, bak jari nuan, bak jari aku bisa tanggungjawab di besai. Ngemai orang maywa, ngagai penghidup di meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku lagi ngagai bala peninga, ngagai kitai, kitai di melaya, terus kering dalam Tuhan, terus berani, gagak rapat, kawal kitai ngau Tuhan. So kitai di nyari ke pemela, semak ke kawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama agik tersebut aku ditu, simpul aku mengkang berindi serta bapangai bak jaku ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jaku ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu ianya jaku munyi tu, "Well done my good and faithful servant, well done." Jesus ngamat kitai, gemala aguang nyabut kitai, leka jakup ya, badas amat. Anak ti talua, anak ti rindu kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kitai bala peningau, bala pastors, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kitai terus datai bak garis penamat.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham, terima kasih ke Simpul Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngambil semua utai ke sudah dipejurai ketua Ari pun tadi. Jadi Tok Pastor pulai baru ngagai Nuan, nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan, kesaksian CBC, ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngage pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngage nuan atiku aja. Awak ke semua pelayanan bak gereja tu Tuhan kena ngeninggi ke nama nuan, kena ngemesai ke nama nuan, ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus siku aja. Lalu awak ke nengah CBC, perintah Allah Ta'ala dikemesai ke pendekak ya, His will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus nenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua mua bala ti datai, dikenak nuan ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema tidak beri nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000 ianya ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagi semua bala peninga, awak ke nengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidaya, nuan ngeneguk pengharap sidaya, awak ke sidaya nyerah ke penghidup derempu, indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan, nuan ngenak sidaya ngau berlipat ganda semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemela nuan banyaknya bak upias gereja tau ke dinia lain sidaya ya, sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban dinia lain dua sidaya, awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus, Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai, lalu nyakti merik revival nyadi bak menua Sarawak tu Tuhan, inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ke program tu Tuhan, berkat pengawak kami ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635 ungkup kami.

0: Manta, Binali Hari, Tagalamay, and Marindang Malay.
1: YFM, Sibulay, Sijalay.
2: Hi Sam.
3: Hi Si.
2: Bisi nuro na pia. Ukan noan sari to off kini?
3: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari to.
2: Oh, kumai ko off.
3: Kediri jo ada pisi. Ni ora bukai deh.
2: Nada urang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu ngatarin ke meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
2: Mana neh? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
3: Cina.
2: Version.
3: Patut office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lomat jam di tu sini.
2: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
3: Eh, nadai lah si. Kak, medap rindu-rindu medap jam dia jak.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, hari YFM, segulai sejalai. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 26 2026 6 Malam 7 2026 Hari 1 Round of 16 Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari live bak Sukan Plus. Siti lagi main bak Round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari. 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
3: Nak lama lagi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

No need for introducing our lagu ya, Never on Sunday. Okay, lagu keterbaik ya, Country and Western Kedai malam tu ya. Jam ke 3.11.7 minit malam, kita ke Bedah Tindu lagi dengan kami di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Engkanya baru makan wai, baru pulai gawak, laun berapi dengan kami. Terima kasih ya. Sejam kita bergulai dalam pemerintah malam berjam ketiga. Sebedau nutup program kita pemerintah malam, malam tu ya di Tampung Gau, Timang Kerbak Tawas. Kita ke Laun Tindu. Angka pagilah dekat angka mendak main bul ungkap ya 16 tim pemadu nyulut FIFA World Cup 2026. Brazil bertemu gau Norway pukul 4 pagi. Pagilah ya. Pukul 8 pagi kira kesempatlah medak ya England bertemu gau Mexico. Pagilah ya pukul 8 pagi. All the best ngagai England. Ngarut kaya boleh nyingkang ngagai main nangkan katuk neh. Okay. Kita lagi berulang dalam program kita Country and Western. Nyingkang ngagai lagu A Little Bit Country. Lagu disada Donny and Mary Osman. Ditangkan gau lagu disada and Murray. You needed me. Terus sama kami, Pemerintah Malam YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Ninat Mi, okay? Nyapa dulu dengan kita di fanpage kami, Mami Abang MA. Selamat bertugas malam tu. Richard, udah mungkin sinyapa kita. Ninga, Jalan Simpang Semunjan MA malam tu. Iba Binsan, benar dengan nuan. Terima kasih. Catherine Robin, selamat bertugas MA Dublin K. Baja. Mega, ceria-ceria selalu. Okay, terima kasih. Okay, Jeremy K. MA malam tu. Minta lagu Josephine Jalin. Apa ni? Kita buat program country and western utang dulu. Nandai ngacaunya pergilah aku nebah ke lagu kepala kita ni. Lagu-lagu ke dipinta malam tu. Kena merindang dirimpung kau bala peningat kita. Engkau kaban-kaban FB ke kia. Rini sampai. MA selamat bertugas malam minggu benuh dengan Nuan. Terima kasih. Agnes Indai Robin. MA dimiri dengan Nuan minta lagu Roslina. Okey, pergilah aku nebah ya. Kena merindang dirimpung kau bala peningat kita ke bedah tinduk meh. Jangan lupa untuk bahagia. Kekia sigi amai Rosliau. Sama tugas MA manah gari ke malam tu. Babayan tasik. Benung ningan wan. Terima kasih Anita Nawai. Agar ke semua kita nyak meruan likum. Jalai ke pengawak baru dah ngetujan di Pakut Sepauh MA. Benung ningan wan. Terima kasih Emilia Emirucha di USM Pulau Pinang. MA minta lagu Igu Anthony. Okey utang. Perilah aku mayar ya. Kena merindang semua kaban-kaban ke ngelalam eh. Gabala peminat setia YFM. Kebagai gaya mak ngau abak ya. Menjadi ya. Aki ngau ini ya. Apa yang ngagai Nuan. Selamat bertugas. Anda betah ngagai semua bala kita. Nunjukkan sidak ya sebilian eh. Ini tinggi. Selamat bertugas MA. Terima kasih Bungai Cempaka. Benar dengan Nuan Bak Konti tu MA kau kena minta lagu Jimmy Griffin utang kau pergi lah aku nebah ya. Lagu kena yang berindang dirimpu engkau sidak serumah ke bedau tinduk meh malam tu dah tinggal ngagai ya, mak ngau jang di Sabah Din Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley di Thailand Mariana Bak Hospital Kedah kabarnya Christina Juliana sedua tu di Paris kebagian gaya orang ke saya meh kau kia kau cukup pesan ngarak ke semua sidaknya bisa mending ke peminta ya malam tu salam lelengau Ari Bungai Cempaka tak ke Irene di Limbang. Terima kasih ya. So John Samarino makasih nyapa selamat bertugas MA kau kia tu lagu Kedisa dan di Platters The Great Pretender kedua lagi nginjau Bee Gees I Started a Joke.

0: 24 iti lagi kidipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Watrok lagu terabai Leka Motiwen Frankie Man
1: kadah ke langit minta petara mereka yang nyanyi
2: sambut me salam rindu
0: Donny Lang lagu Nda Mudah Aku Lengkap.

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
6: Ya, dalam kandang sebulan tu kami ngelaku ke bala sidak ke Mujur Nyingkang ngagai pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara nyaya. Dia terba menua Selangau di dinda ngarap ke sama ngericah ke pentas semifinal kita ini. Okey, Limpang Warunggau peminta bala peninga kita di fanpage kami. Aku nyapa dulu peninga kita Petrus Augustin JMA, selamat bertugas di konti di Miri yang minta lagu How Can I Tell Her. Okey, Ari Lobo kena merindang semua peninga kita ngagai nua megak kebenar bertugas. Okey, jangan lupa untuk bahagia. Okey, terima kasih.

Dispenser. Mestinya apa? Terima kasih semua malam kau kawan-kawan kita yang ke Bukai Mega. Keduanya mesti pindah ke lagu-lagu Iban ke dipindah bala kita. Pagilah aku nebah ya. Dalam program kita Pemerindah Malam. Pagilah kita bernama baru Anang Irawati ya. Dalam program kita Country and Western. Akhirnya kita ngau lagu tu lagu Gidisada Lionel Richie. Stuck on You. Kedenging jalan lagu Brook and Dance, lagu ya Can't Stop My Heart, ditangkan lagu ayahnya dedicated to the one I love. Lagu ketiga merindah kita nangkan ketua lagi nih. Terus dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM. Stop.

to the one I love. Okay, kenapa bintang semua pendengar ke di kesayang kaki dengan kami malam tu ah, indah berasa ya. Tinggal 13 minit lagi ya, sudah melengkap ke program pemerintah malam mengkup ya, malam tu ya. Okay, kembali kita kaki dengan kami di selam pemerintah kita Surau Bumi Kenyalang, tahu keningan secara online RTM Klik. Terima kasih manyu-manyu ya. Ya, kepada juan DJ MA Kenyari pun program kita tadi ungkup ya, malam tu, malam hari Minggu 5 bulan 7 tahun 2026. Ninmu si kaban kita yang itu hari pengadaan sehari tu ya. Happy birthday, panjang umur, murah jerki neh. Okay, kembali kita ke gawak malam tu ay. Terus ni kami timang kerbak tawa, senangkan ketua lagi ya, 6 jam mereka gawak-gawati ke lantang meh malam tu. Bila kita ke dekat belalak malam tu, tinduk engkau hati ke lantang megak ya, tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Okay, apabila kita bertemu baru pemerintah malam 9 hari pukul 12 tengah malam, lagu di sada Paul Enka, aku ngai tinduk ke diri ke kia, I don't like to sleep alone. Ditangkan kau lagu Save the Last Dance for Me. Udahnya lagu kepedudi Skater Davis, I can't help you cause I'm falling too. Okay, okay. Terima kasih semua, selamat malam. Kita ibu baru, pagilah ingat janji temu kita ya. Bagai selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Berita mana ngagai kita ke dia ba kandang Sebawa. Pasar Sebawa dekat dirami ngau Agrofe Sebawa ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawa. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026
1: 12 Tengah Malam.

jago perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut, ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu panda, bub kudus madah, umur kitai jampat habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Yasmina mai pemerinsa ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar, bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penuh di dalam, julu ati ti mulia lagi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenya di orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban alah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Maduro. Bizi Maduro.
1: Aku dilengkah genuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: pagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Bangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelaki ke industri, musik Iban.

0: nama mau teka dadu gitu. Nama tuh account Facebook Stephanie. Gia saya, aku hack dulu ah. Nama teh tulen. Tahuan tau aku ngasai ke kabarnya baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawade? Apu, anak hack Facebook orang di setuntun.
0: Bah, ketika kena hack, berarti ya ngasau telah lengah, ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
1: Tuh ngoyah lagi ngedi, ndak lockout. Ya, sama, sedulai kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login, lockout tuh hari kami, Bawa FM.

26 hari 1 round of 16 Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

pekawal ngau pengawak ulah kada tagang raban bangsa Iban ti disebut mali di kerja. Jadi semua utai ti disebut mali disengkawam dalam penti pemali. Jadi dalam utai ke mali kada tagang kitanya mesti bisi kebuah nama psikologi bok belakang pemalinya tadi. Pemali bok jaku Iban, bok raban kita Iban balat benar bekawal ngau cara tau kejalai kita Iban ngintu tau ke ngasih, tau ke berbahasa ke atur, berbahasa ke undang-undang, berbahasa ke adat, bahasa perangai ngaulah kelebagi berkitai ke diau di rumah panjang.

0: Data yang diperoleh bilion kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang
1: 237.
0: Menu kita ke sehari itu pagi, program minu ngelah tengah hari, rentang ngelah hari sada lemai, ngelah pemerintah malah. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukul engkau kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mandoa kita ujau.
3: Dek, kita banyak banyak pinta, dek. Nak utai kerenah orang, nak mutem pakitai. Nak hindi biluan, nak hatau ya anak.

0: Jap, tu belakang pun aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dito deh. Muai sida tian belakang to, mantun terumput to. Nah ninga aja ku lala orang ber radio deh pia. Maso kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang ku kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari diau di rumah.
0: Alam munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, ketemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita labanya napa tuat, nyamuk ngemit nyamuk ngembedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak bala rakyat Bamnua tu. Nama kebuah perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis tahu dikelala kita tengah curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ia. Berteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidi timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Jalai besai pemborneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai penbonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke penangguh dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau penangguhnya tadi tetap megak datai tak ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir eh patut kena aku tu terus bersampi kok kita nya tadi apa kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bakeni nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebih kita dituntuang utai mayuh ti bansanya kita nanya dari empu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengarap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu leka jakuk tu sebut kita. Lebih kita dituntun tu misalnya, Tuhan nama message tuan ngagi aku. Nama pesan tuan ngagi aku. Pihak megak lebih asai kemayuh agi utai nuntun kita. Ingat ke tu, Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri, nempuh semua utainya. Ya, nyari ke penolong kita, nyari ke penyokong kita, lalu nyari ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh dengan utai ti bakal gelombang, ya, bakal bukit ti tinggi, ya, penanggul ti besar. Nyangka, bak utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang kering dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Ya, kebuahku selalu ngajal, ya, nyak utai teman satu. Okey, lebih utainya nuntuan kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama message Tuhan ngagi aku. Nama utai tersebut Tuhan ngagi aku. Nah, lebih kita nyebut utainya ngagi Tuhan, artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngemetua ke kita, ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyanagi di dalamnya. Tau ke, leka jaku orang ngasuh kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri subilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Halo kawan, siapa madah YFM dan itih kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada kita sudah. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Yang hati manis tuju meluang. Suara lengang siang gau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padahal nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
4: Nah cukup. Agi bisi.
1: Boy. Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ku bisi.
2: Lagu joget.
5: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Titi. Utai nak diingat non boy. Lagu namanya boy.
6: Lagu rock.
7: Lagu anak pan. Lagu rock pan.
0: Boy, si tinggi nak ingat ni, boy. Si tinggi, boy.
2: Lagu balada.
8: Aku sayang kenuan. Kau pun yang bisa dikeran.
9: Jadi ingat, 15 jam sehari. Terus ke penginduk kita. Pegulengok kami, Bawa YFM.
10: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: penganta kami subah ya. Spray na. Karga subah muda. Rega 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol subah. Mau kami subah. Darah kami subah. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik sedek naik bujangnya. Tidak ketuai dek. Ngan uang ni kebas na. Ngai jadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan nanya. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to apudan mo jadi kupurnya buige ya telu manang wak nu kurang masai 5 ringgit suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merah ni jot pakuyo tu apa apa na na ulah mai wa nu na anta ino melayu kan kapiat dia teladan dia marnya suba kunu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu kuno punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana ya ga bisa kutek yang pun eh sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

sa sayo sa tiga kali seminggu dalam tibo 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin pesan to ari aku isali ngau wae

na kastronokan, hiburan, ngejok kau tebe happy happy, masing-masing yang kajadi penyanyi, kajadi film star. Kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style dah nemu agak buat panjang jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cikgu lagi ingat kita bukan dek melayak ko melay kita yang anak cikgu laban dia tu meh nak nak kadang-kadang handphone yang baik lah school yang gambar utai kan dapat tu digambar ya mayo cikgu yang ajar yang main handphone SMS, cuma nak ngambil apa indah. Nada cikgu tu kena tuan nak kerja. Ya, mesti kita yang jual anak kita yang ke sekolah.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Geus kalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ya ke pemandu lama didirike di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun, ya ke udah lalu. The Old Court House, digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, buat tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Panaku.
1: Nika Panaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Ananda anak tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ketahunya di Bak Semarang Maya. Ke semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kleda temeka uling ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lepau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Sayang, aku nemu nuan bak dini dia tu. Nak ngawak lah. Tajak ukai aku.

Rindu. Kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, ke dulu ke kami hari gereja Seventh Day Adventist, lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyik. Haram kita bersampi. Terima kasih Tuhan apai di surga ke hari baru keberi nuan ke kami pagi itu. Lebuh kami dekat muka ngegejaku nuan. Kami bersampi nyami ke Roh Kudus Tuhan atai nyawab kami. Nangkap berarti ya, ya ketau jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami minta semua dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pelajar kita pagi itu ngenang orang kaya kebeli. Lalu ayat di hari Luke 12, ayat 16 ngegai 21. Ya lalu madah ke siti sempama ngegai sidak kok ya. Tanah orang siku kekaya mansut kemayu hasil. Lalu ku ya berunding, namau tai ti dekat de kerja ku, leban aku nadai nuar alai nyimpan gandum aku. Lalu ku ya berjaku, tu tai ti dekat de kerja ku. Aku dekat ngererak store aku ti lama. Lalu ngagak sebuah ti besai lagi, alai nyimpan semua gandum ngerta tingkira aku. Lalu aku dekat berjaku ngau dirimpu. Nuan udah bersimpan kemayuh tai, nyadi ke penabat. Ke beberapa tahun tidak kadatai, badu agi gawa, makai ngirup, lalu ngelantang ke diri. Tangku Allah Ta'ala, berjaku ngegeya, nuan tu beli. Malam tu support nuan dekat diambil hari nuan. Lalu siapa dekat bempu semua utai tidak disimpan nuan? Nyameh gaya utai tidak nyadi. Ba orang kenugung ke pengaya ke diri empu. Tang nak kaya di mua Allah Ta'ala. Cerita sempama Yesus pasal orang kaya kebeli tu ngunan pesan keberat amat ngegi kita ke hidup dia tu. Dalam dunia moden tu mencia berkenanas begigak ke duit ngerta pengeraja serta berbeli kemayuh macam utai mencia kisuak siang malam begawut kin kia begigak serta berkukun ke utai. Tang bisikah kita berkenanas ngumpul reta pengeraja ti dekat kekal belamaya kini? Dengar cerita sempama moden tu kedekumai 7 hari lalu belajar ria. Bari ti keterubah umur ria baru 3 tahun. Inai ya udah ngajar ya bersampi. Nyala ya bersampi minta roti kulum. Terbakar kenyawut sampai ya bisik bala kaban sida rindur bukai datai nemuai. Lalu sida bisik mai roti kulum. Bari ti kedua, lebuh ya udah besar lagi. Adai utai bukai dikingin kati ya lebih hari bisikal. Baka bala kawan ya ke bisik bukai bisik bisikal. Nyala ya bersampai nakak pemenar ngegai Tuhan. Lalu Tuhan nyawut sampai ya. Lalu ya pin boleh bersikal. Bari ti ketiga, lebuh bak sekolah tinggi, ia nak tentu belajar. Tang tajak pihak, ia bersampi ngagai Tuhan, ngambil kia boleh grade mana, awak kia boleh masuk ngagai college. Ia nak patut boleh grade ke mana, tang Tuhan kasih kia lalu meri ia agak. Bari ti keempat, induknya popular amat serta bajiak. Lalu ia melabak ke diri, nadai peluang nguliah ke induknya. Tapi ia sudah belajar, harap ke Tuhan, lalu sekali lagi ia bersampi, ku ya, oh Tuhan, minta kasih ke Tuhan, sekali itu aja aku minta induk. Amat gak? Sekalinya Tuhan lagi ningal sampi ya, lalu meri ia induk ke bajiaknya jadi ke bini. Bari ti kelima, bini ya benuang radai dekat ngada kanak lutur madah ke ya berita ndak tentu mana. Sekali lagi ya bersamping ngegai Tuhan. Lalu sekali lagi Tuhan nelap ngau ya. Lalu nyawut sampai ya anak ya mujur rada nadai apa nama. Ba'ari ti keenam. Nanti semua utai mujur megang ba bisnes ke benuang di pejalai ke ya. Nya baru ya dekat nyadi kaya. Baka orang kekena durian runtuh. Tu meh pemujur ti pemaduk ya. Nanti ya ti uliah kenya. Ko ya dalam hati dirimpunya baru semua tai cukup.
kayampu kebinian nak ya nyentuk ngagai balau cuk ya sida nak hidup sida dekat hidup senang lantang udahnya. Nyalai sekali lagi ya bebenar bersampi, oh Tuhan ku ya tolong meh aku nguliah ke pemujur tu. Udah tu ilah badu aku ngacau nuan lagi Tuhan ku ya. Sekali lagi Tuhan hingga sampai ya lalu meri ya pemujur. Bari ti ketujuh. Dia tu umur ya udah 60 tahun. Nak semua tahunnya nyamai megang. Mayuah ya ke pedis. Sudah dia saik ya. Tang tajak pin ya bisik semua utai ti dikingin kia di dunia tu. Penghidup ya ke dudi hari lah agi bergantung. Dia tu ya nyau nadai pengerai agi. Lalu tu balat ngirau katia. Nama penunga aku tu ilak lusa. Ko ya berundiang ke dirimpu. Nyalai sekali agi yang nguyang agi Tuhan ko ya. Oh Tuhan tolong meh sambung meh support aku berapa tahun agi. Kasih ke bini anakku ko ya. Tang ya nak ingat. Bari ti ketujuh. Tuhan diau. Lalu nadai gawak. Nadai ninga sampai ya. Bala peninga, nang lupa. Semua utai te dikemisi kita, nang datai hari Tuhan. Tau ka diberi ya, ngambil ke misi, dikena kita berhidup. Tuhan nang ngarap ke kita bekerja, ngau nakak pengrajin kita ngidup ke diri di dunia tu. Tang Tuhan mega ngarap ke kita ingat ke ya. Ti pun penatai semua utai ti uliah kita. Tau kan di kemuan kita. Nanti kita semina rajin bekerja, mulih kerta pengeraja di dunia tu aja. Datai ki kita nyau nadai ingat ke Tuhan. Lalu nadai hari ke Tuhan. Kita sama baka orang kaya kebeli dalam cerita sempama kita pagi tu. Nama penguntung kita boleh semua utai tang malamnya kita mati. Aruh ya Jesus ngajar kita ngiga Allah Ta'ala dulu mau perintah ya. Lalu semua utai ti diguna kita dekat diberi ya. Bala peninga. Kati ngiga Tuhan ngau perintah ya dulunya utai ti lumur satu. Dalam penghidup nuan. Haram kita sampai ya Tuhan apai kami ti di surga. Kami muji nuan lalu meri terima kasih ya. Kan nuan laban nuan udah ngajar kami pagi tu. Selalu ngigak nuan dulu dalam penghidup kami. Tolong kami ingat selalu. Lebih hari semua utai bukai dalam dunia tu. Kaul support kami. Ngau nuan aja utai ti pemaduk berguna. Kami rindu ke Jesus selalu diau dalam penghidup kami. Nyadi ke Tuhan kami. Lalu ngiriang kami tiap hari. Berkat semua bala peninga pagi tu Tuhan. Berkat semua pengawak ti kerja kami. Kesetuju ngau utai ti kedekat nuan. Ke kami uliah meri saksi ke pemanah nuan ngagai semua orang ke ngasih ke nuan. Terima kasih Tuhan. Tuhan nuan dan ingat sampai kami ya ke dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Bulan Julai Orang Putih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita, bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dengan semua iban. Kampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap gak kita jimat anang kena pangan. Gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Usai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ga anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ga kayu serang batang kurang ruman. Ngetak gara naur arak parugan manyoh dan. Munuh ga madang buluh parugan barintai 6. Kawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu yang

Anthony Usan pengrindu tua lagu dikenak kepon kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu pukul lai kita pagi hari 1 ke Sarito ya 6 hari bulan 7 2026 ya, selamat pagi kita ke udah tumu mendiang ke YFM. Nak ngira hari ni kita ke oleh mendiang ke YFM ke pagi tu di serata menua Sarawak ke mendiang ke YFM hari frekuensi FM stesen RTM ke Semak ngau kita biar muka kita hari menua bukai ke uliah mendiang ke YFM ngena RTM klik ke uliah di dinga kita di serata dunia 24 jam sehari ya. Okey, kita ke berkulai ngau YFM ke pagi tu bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintah kita. Lebih lagi kita ke nang tumu udah angkat Dani. Kita ke nyedia ke diri dekat berjalan ke pengawak ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita hari satu tu muncul di pejalai ke basic maka pengawak ke berguna ke dekat diatur kita sehari tu harap ke nyak muncul biar maka harap ke nadai penanggul ya. Okey, nah maka selama peningah pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi begulai ba program 2 pagi wai kak nemu nama topik kita ke pagi tu atau kita ngelawak Facebook YFM sama ngelatai ke komen ngambil ke komen kita tadi boleh dibaca ba 2 pagi wai atau sama ngelatai ke buah penemu berkawal ngau topik ke dibaik ni tiang hari pak awak 2 pagi wai kena kertai ngericah ke pagi hari di YFM. Okey, jadi bedau berkongsi ke berita bukai merinang terdolong ngau lagu-lagu kau dah disediakan aku hari berangka jarum umang

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: World Cup 2026. 6 hari bulan 7 2026 hari 1 round of 16 Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari live bak Sukan Plus Siti lagi main bak round of 16 Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi live bak TV OK hashtag Piala Dunia FIFA 2026 hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

lagu hari PB Chloe Ahmad Sigan. Maka menuju kita ke Benong Bergarik tau ke Tumu dah nyedia kelirik Nurul Negawa ke pagi tau ya. Tumu dah Sigan baji tentu kita deka berkena ke garik ke mana lebuh kita ke Nurul Negawa tau kan kau kita bisi pengawak ke dekat diatur munyi kaku tadi yang lalu pihak muka kita ke udah tumu muka barantu jalai ke tumu nurun kawak ke pagi tau yang okey jadi tau berkongsi ke dulu berita-berita ke bisayan tu ngelansak dulu yang berkawal ngau tentu ya

World Cup 2026. Kalai baru dah tembok bermain pagi tu tadi ya. Raun 16 ke pemaduk mana. Kalai tim Norway mucur masuk ngagai renggat quarter final atau ke suku akhir. Sepengudah tidak tunggalah ke Brazil 2-1 Stadium New York, New Jersey. Baru empai lama tu tadi ya. Kalai dua gol dari Erling Haaland, pemain Norway. Minit ke 79, gaw mega 90. Lalu city goal dari Neymar bak minit ke 100. Okey, jadi ngaunya Norway dekat bertemu ngau Mexico atau ke England bak renggat quarter final atau ke suku akhir atau ilang. Okey, nya berita ke Madu Baru bakaul ngau World Cup 2026 baru dah tembok bermain pagi tu tadi round 16 terbaik ya. Okey, lalu pihak Mega kita ulih meda pagi tu lagi Mega. Aba RTM TV okey. Inya tim Mexico dekat bertemu ngau England pukul 7 pagi tu lagi. Kau boleh dipedak kita ba RTM TV okey. Okey, nya ngelansa mimit dia bakawal ngau World Cup 2026. Kita akan nurun gawa ke pagi tu. Tang dia tu kita nyama ya. Laban ba RTM klik tu ulih mega daripada kita ba telefon tang lebuh ke deriba anang mega kita meda telefon ya labannya tau ngatai ke penusah ngagai kita empu. Okey, hanya tadi ngelansak berkawal ngau World Cup 2026. Okey, itu mega bisik gerah hari upis Sarawak Energy ke pagi tu. Madah ke kuasa karan dekat terjanggal pergila 7/7/2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai bak lot kedai Square Sri Aman ngau kanan dor ke ngelinginya ya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyerorik arus tali karan. Lalu pengawak tu nyangka dekat diinsur bak hari kebukai nyembak sarinya nak mana. Lalu dekat dipadah ke baru nangkan ketua ilah. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakil umur 1-300-88-3111. Nyak tadi gerah hari upis Sarawak Energy ke pagi tu. Lalu bak berita bukai ke BC Ayan tu. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Perintah Negeri berbahasa ke pemutus komiti pengawal berpilih SPR berkawal ngau peramu nambah ke 17 penduduk Kaunsel Negeri Dun. Aku ya tajapan Dun udah ngemendar ke penambah 17 sita penduduknya. SPR ndak boleh ndak ya nitiah ke proses ke udah ditetap ke tidak pelabak ke berguna ke timpuh orang 7 bulan. Okey, nyak maka hari berita ke Bisayan. Lalu bak berita buka itu upis Meteorologi Malaysia Met Malaysia melabak ke ribut kodik ke mai hujan banget dekat nyadi bak sekedar kanan dur berlabuh hari 3 tu ya. Jadi Met Malaysia madah ke kayari kebangsanya di pelabak kenyadi bak utara Sabah Sarawak ngau Labuan berengkah hari 8 nyentuk ke 10 hari bulan 7 tu.
gaya ke berketuk tau ngujung ke ribut kodik ngau tasik bergelombang ba tasik Cina Selatan tasik Phuket ngau meka selatan selat Melaka Utara. Okay, jadi mensia mayuh dipinta ngulih ke penerang ke sili agi ba laman web www.met.gov.my atau ke media rasma, rama rasmi Met Malaysia ngau meka aplikasi My Cuaca. Okey, ya tadi meka berita ke BC Ayan ke berkawal ngau kaya hari ya. Okey, kelimpah hari mayuh berita-berita buka itu di pedak aku lalu berbakar selama ya. Berita pagi di YPM boleh dipendiang ke kita pukul 7:30 pagi itu lagi. Okey, jadi udah tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita.

0: Nama Magi, dekat ditemu kita. Ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
2: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri subiliak tidik sayau.
3: Tanemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
3: Ingat, Piten ukai U-turn.
1: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut te laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
1: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, tu menatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Nelson Blon ngau mega Helen Nawi. Kalai pesan tu madah ke Indai Sida. Mempenuh anak medup ya, mempenuh anak medup udah nadai kemari. Jadi niang penuh anak medup tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 7 hari bulan 7 ba rumah Sidempu, enya ba rumah Jackson Michael Sungai Putuang Ulu Undup Patu Lintang. Lalu maya nganjung nganti penatai bala kaban pelayan. Okey, jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertelepon ngagai Nelson Blun balumur 016-706-9274 tau kenuju Helen Nawi 014-770-6342. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba radau kawung Paku Ulu Ngau Ili Sebuju Sebangkui Batu Lintang Undu Pakit Temudu Lacau Perwan Kucing Miri Bintulu di Indonesia Ngau Kaban Belayan Kebukai ke nda boleh disebut itu magang madah ke mpenu anak medup udah nadai lalu ni yang mpenu anak medup tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila ba rumah Sedempu hanya ba rumah Jackson Michael Sungai Putuang Ulu Undup Batu Lintang. Okey, lalu pesan kedua tu hanya hari tuai rumah Aliyah anak Nyawin madah ke menjadi niang apa ya hanya ramah anak kaniang udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidempu ianya ba rumah Aliyah Batu 26 Jalai Bintulu Miri lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya 7 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke silik lagi bergaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Aliyah Empu balumur 010-238-2862 tau kenuju Anca 012-955-6458. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanjai jalai Selangau Muka niah sekerat sayah suai batang bawang kemena sepemanjai jalai sebawah Bukit Kisik Peninjau Jalai Bintulu Miri ngau kaban belayan kebukai kena boleh disebut di Tomagang madah ke Rama Nakaniang udah nadai ya lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Alih Batu 26 Jalai Bintulu Miri lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu inya pesan hari sendi ane asat ya madah ke unsil ane sendi udah nadai kemari lalu nia ngunsil ane sendi tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu ngau mega malam pergila ya ba flat blok K Lumur 014 Sibu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 8 hari bulan 7 2026. Penerang ke sili agi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Bajai Untam Balumur 012-877-8685 atau ke Nuju Sendi Asad 017-926-6494 ya. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan nak ngira dini nur madah ke unsil anak sendi unsil anak sendi udah nada ya. Lalu niang unsil anak sendi itu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi ngau mega malam apa gila ya. Apa rumah sedampu ianya ba flat blok K lumur 014 Sibu Jaya. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah 8 dari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari raya anak cegak madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngambil intebalu ke niang laki ya ianya niang ngasat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang air lubai batang air limbang di Mendamit Penderuan Pasai Bun Sibu Pasai Siung Bawang Asan Sibu Rumah Jemaat Durian Sungai Pui Kenawit di Sekuau Sibu Kaban Belayan Bak Binyo Tubau Bintulu Miri Kucing di Temburuang Brunei ngau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Mr. Paulus anak ngelambai bak lumur kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngambil terbalu kenia ngasat anak ngelambai ya ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai abah rumah sidampu inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey nya tadi maka sekedar hari pesan ke bisik diterima hari apa ninga kita ya. Kita berperinang dulu ke pagi tu peningah. Bedau aku nampung macam pesan ke bukai pagi tu. Untuk hari acan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, lagi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu peninggal dan sebenarnya tu lagi ngenatai ke gerah ari upis Sarawak Energi madah ke kuasa karan dekat terjanggal pergila yang 7 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai bak lot kedai Square Sri Aman ngau Kanandur ke ngelingiknya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyerori arus tali kuasa karan lalu pengawak tu nyangka dekat diinsur bakari kepukai nyemak sarinya nak mana. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelipun ngakai lumur 1-300-88-3111. Okey, jadi pesan ke bukai tu peninggal. Ari Satin anak benang tahu ke apai kancing. Jadi pesan tu madah ke anak ya. Ianya Stevenson Sigau anak Satin. Stevenson Sigau anak Satin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidampu. Ianya pa rumah sampai Sungai Kuak Selangau. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke siri lagi kaul ngau pesan tu kita tahu bertelipun ngakai Sabrina anak Satin balumur 0198656807. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Wong, Serintung, Sungai Kuak, Rumah Peter, Ulu Bayan Mukah, Rumah Jamal, Ulu Beguang Suang, Rumah Richard Anunjung, Nanga Beguang Suang, Tamin, Skuau, di Selangau, ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Pesan tau tadi madah ke Stevenson Sigau anak Satin udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pak rumah Sidampu inya pak rumah sampai Sungai Kuak Selangau lalu dekat kubur ke pagi pergila ya. Okey, tau pesan hari Ngerembang anak Kumbang tau ke Jimbai madah ke Indah ya. Ica anak Guyang ya, Ica anak Guyang tau ke Indai Mayang udah nadai meka. Lalu niang tau dekat di Sengai Bala Mayuh malam tau lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah Rafael tau ke rumah Hintiang ke dulu Subak ba kilometer 6 Jalai Semarakan Segan Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batu Lapan Bintulu Miri, Jalai Bintulu Miri, Ulu Sebau di Muka, Tamin Selangau, Jalai Setiam di Brunei, ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Madah ke Ica anak Guyang tahu ke Inai Mayang udah nadai ya. Lalu niang Ica anak Guyang tahu ke Inai Mayang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidampu inya ba rumah Rapel tahu ke rumah Intiang ke dulu Subak ba kilometer 6 Jalai Semarakan Segan Bintulu. Okey, pesan ke bukai tu ianya Arya Dumi anak kula tau kainai juga madah ke pengawak ngetas ulit niang nak ya, enya niang Catherine Liba nak sulang ke dekat diatur enya nguan ulit 11/7/2026 lalu pagi 12/7/2026 enya ngetas ulit ya. Jadi pengawaknya diatur about kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Bak Bunut, Pantuk Balau, Merakai Panjai, Kedumbi, Samak, Empit, Cangkul, Kelampu, Bulu, Danau, San, Panjai Ruai, Lubuk Antu, Kumpai Langgir, Di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Di Suai, Di Niah, Entulang, Engkabang Merodi, di Setapang, Sebatang Merudi, Linai Miri, Ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang ianya bini Buni anak Bariang ke dekat diatur pagi 12/7/2026 bak rumah sedempu nyapa kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Indai juga. Abah umur 019-860-1351 tahu kenuju juga 016-872-1283 tahu kenuju Jepang 012-902-8948. Okey, nyak tadi muka pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, kita berperindang dulu ke pagi tau peninga.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Siti lagi pesan ke diterima ari peninggal kita itu ari Saka Naungga. Madah ke pengawak ngeta sulit niang apa ya. Inyak niang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam ya. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tiris Bayan Ulu Megau Temesuk Ulu Muka Mata Ding Liu, Jalai, Tebing Tasik, Belengian, Muka, di Bintulu, Sibu, Miri, ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngeta sulit ni yang ungah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 berumah Sidampu ya. Ianya pa rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Okey, nya tadi mega pesan ke bisi diterima ari peninga kita ke pagi tu. Okey, jadi awak no maca pesan mega oleh didinga kita ba awak ngela tengah hari ngau meka sada lemai nin tiang hari di YFM. Jadi kita ke bisip san atau anjung agai WhatsApp konti YFM. Ianya ba kusung 13-862-8422 atau ke nuju email YFM ya, yfmiban@gmail.com. Okey, jadi 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Udah kita mendiang ke lagu hari Mawat Dayang Bintang ke pagi tu.

0: Dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Selamat pagi, peningat mulai ngaku Min Meliza Rayon bak berita pagi hari 1, 6 bulan 7, 2026. Keterbatu batang berita. 22,000 peminta kota tambah budi diesel sudah dikemendarkan. Program MyB2S 2,600 ekonomi sekolah di Sarawak nerima penguntung. Agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Seratus. Aku Nanduk Baru, agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Sato. Nakak ke Diatuk, 22,000 itik peminta hari orang ke bempu perengkap pengangkut ngena diesel di Sabah, Sarawak ngal Labuan tik minta kota tambah 100 liter udah dikemendar ke hari baru inisiatif Budi Diesel. Menteri Wang II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mada penyampaunya sebagi hari lebih 200,000 itik peminta tiudah dikemendar ke di Serata Malaysia. Engkaunya nambah ke kota diesel bersubsidi hari 200 liter ngagai 300 liter sebulan. Cara minta tambahnya disediaka dikena nangkup peminta rakyat tiagi mayuah ngena diesel nyeng kaum orang dagang nga orang di Menua Ulu. 2,600 ekonomi sekolah di Sarawak dekat nerima penguntung dari program My Lesson B2 Sekolah, My B2S. Program tu mantuk bala nebiak ngulih ke lesen driba kelas B2 ngau percuma sebedau sidak baduk bersekolah. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah, program tu ditagak ngagai 60,000 ekonomi sekolah di Serata Malaysia ngau penyampau semua agih belanja ti disediaka boleh 18.5 juta ringgit. Program kerjasama UPIS Menteri Pengangkut ngau UPIS Menteri Pelajarnya mantuk ngurang ke tatiang belanja ruang bilik ngau muka mayuh agih peluang gawa ngagai sidak tiudah tembuk bersekolah. Yang maksud ke Jakoto bak pengrami nyerah ke lesen driba My Lesson B2 peringkat negeri di Limbang. Agih belanja 1.7 juta ringgit ke diterima gerempung pengasih Petra Jaya yang dikena ngagak bangunan palan aktiviti Raban Orang Tuai tau ke Pawai Sri Sato. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mada, bangunan baru tu dekat digagak berimbai ngau palan pengasih Dato' Amar Jumani. Penumbuh palan tu berguna bendar laban penyampau Kaban Pawai Sri Sato udah nambah ngagai 190 ekor orang. Pawai Sri Sato nyadi palan komuniti ti nyedia ke endur ngagai raban orang tuai gereja pengawak ramah berandau kelimpah ari ngau masuk maya bengkah program ti berguna. Tuk dikena ngangkat ke kualiti hidup raban orang tuai ngena konsep orang tuai ti agi aktif serta produktif. Premier maksud ke Jako tu ngagai pemberita, pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke dana ngagai pawe Sri Sato di Kuching. Pemansang infrastruktur ngau ekonomi di Bukit Saban majak di kemerat ke ariti nyedia ke agia belanja kena berjalai ke mayu bengkah projek rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Mada, Jematan Sungai Paku udah tembok serta dekat dipenyadi ke ujung Bolanto. Perintah Menua Megak ngemendar ke agia belanja RM25 juta kena nyerorek jalai ulu rimbas. RM1.5 bilion kena berjalai ke mayu bengkah projek hari baru agensi pemansang bagi Menua Betung ngau tiap sita dun betung nerima kira RM200 juta. Semak RM9 juta megak disediakan kena mujur ke projek bertanam betupik di Bukit Saban yang kaum nanam sawit ngau lada dinyadi ke pengawal nambah ke penatai pemisik ruang bilia serta negap ke ekonomi rakyat di Menua Pesisir. Yang maksud ke Jakoto Maya Pengrami Malam Kebudayaan Kelab Anak Asal Bukit Saban di Kuching. Kita dah tu belum mendiang ke berita dari YFM. Kira 3,000 ikut pengari dari 24 Pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah dekat ngangolok konvensyen khas PBB 2026 di Dewan Tertutup Sibu kena 26 hari bulan 7 tu. Zon Tengah nyadi zon keterubah ngatur konvensyen tu sebedau ia diatur bak zon selatan, zon betung ngau zon utara. Chairman PBB Zon Tengah Datuk Seri Alexander Nantalinggi Mada berambai ke Jako jaga Sarawak Intu Sarawak dua batang perkara dekat dibantai. Ianya pasal sempekat Malaysia 1963 ngau undang-undang negeri kelimpah hari bekawa ngau strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 serta sekedar isu kemaya hari yang kaum politik. Yang maksud ke Jako tu ba'aum media pengudah aum penyelarasan konvensyen PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu. Agensi luar di perangsang merik perangkat guna nyaga pengerai dikena nyukong sistem nyaga pengerai komuniti. Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Miet ngau penglantang Raban Bansa

ke ukai di kuasa perintah tau ke NGO. Tuk nyang kaum Kuching Life Care Society KLCS ti berjalai ke pengawak pengasih ngau mana serta lurus. Yang maksud ke jakut tu pengudang mata ke pengawak nyerah ke van ti diberi Chan Meng Tiam Arimokah di Kuching. Vannya dikena nganjung pesakit ngagai spita servis nyaga bak rumah ngau pengurusan jenazah. KLCS dia tu bisi tujuh iti ambulan serta dekat nambah sekedar perengkap pengangkut yang kaum van untuk orang timpang pendiau OKU dikena ngerembai ke bungkus servis sida jemahila. Rabah nembia dipinta nguna pengelandia ti dikembuan ngau masuk pengawak dagang serta ngiga penatai pemisik tambah dikena ngangkat ketikas penghidup diri. Kaban Kanser Negeri Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shien Mada, Rabah nebiak megak patut berani ngau masuk mayu bengkak peluang gawak serta nak berpanggai bak sitik penatai pemisi aja. Nguasa mayu macam pengelandia dekat ngujung ke Rabah nebiak boleh bersemekiah serta muka mayu agi peluang nambah ke penatai pemisi bak ekonomi ti majak mar diato. Yang maksud ke Jakarta bak program Wow Smart Card Gaya Senadian di Miri. Kira 1,000 orang disadang ngau masuk Minggu Motosikal Antarabangsa Miri ke-13 kena 28 ngagai 31 hari bulan 8 tu ilak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Datuk Sebastian Ting Mada programnya megak dipasuk orang Aris Serata Menua yang kaum Brunei, Singapura ngau Indonesia. Program kediatuknya dekat majak negap ke penduduk Miri yang dipalan ke dipilih alai ngatur dagang temuai pengerami, dagang temuai lomba ngau main serta dagang temuai gaya hidup menua tu. Program tu dekat ngerapit kaget kawa antara komuniti pemotoran ari mayuah bengkah menua. Yang maksud ke jakut tu ngagai media pengudah pra berjadi ke programnya di Miri. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. 22,000 peminta kota tambah budi diesel udah di kamenarka. Program My B2S 2,600 ekonomi sekolah di Sarawak nerima penguntung. Agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Sato. Tenaga kami nabur ke berita ungkup ke pagi tu yang diberita tu tadi di Tusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Sar itu nomor belantujuh dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi ke mayar itu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang ti berkawal ngau sastra tu, patut sama bempu tanggup ngawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matu runding serta ngembuan penemu. Kelimpah Rinya Megak bala sedatu kai seminar nentu ke pengawas sastra ke digagak sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah runding ti mana serta tau mai pemanah. Kelimpah Rinya semua perkara sastra ke digagak megak oleh napik guna rakyat lalu oleh mantu niri negeri ke menua. Seminar seni ngau sastra renggat menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dengan puang kelebih 50 orang kaban Rimau Mengkia Gerempuang Seni Ngau Sastra Ari Serata Sarawak. Nambahnya megak seminar tu digulu bala pengari Ari Semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan nyadi ke pelasar dikenang angkat ke perkara seni Ngau Sastra tulis ngambuh rakyat tiba

0: Nemo, Landia serta Ulia Besmekiah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Seleka jaku saritu ianya Dimbam. D-I-M-B-A-M. Dimbam. Reti Dimbam ianya serayuang, dimbu, bertuduang, belabuang atau ke kena ke kain panjai, terlempai ke bapalak atau ke jangak bau. Lalu mungkur tubuh dikena melindung diri dari panas, gau angin. Contoh ayat. Uji Dimbam ngukain tajuang anak miatnya dalam perahu. Awak kena-kena panas gau angin. Indai berdimbam ke kain sebelum kena tanggoy purun, maya ngetau laban hari banget amat panas, nyau tau ngasuh unta engkura. Nyanaka seleka jaku sar itu, ianya Dimbam. Seleka jaku sar itu, tau dipending ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 minit pagi.
3: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena asyik maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandinda ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026. Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita, Bak Malam Anugerah, carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik Iban.
2: Tumen 24 itik lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

0: Sebelumnya, 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.